0: wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan yang dipancarkan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan saya Abu Ayub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi hari Jumat, ya, hari yang ke-11 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu tata cara untuk mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel @ Suara Al-Iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @ Suara Al-Iman. Format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana, kemudian diakhiri dengan ditulis nama kotanya. Kemudian setelah itu nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qari'nya siapa, ya, nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, ya, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu dalam mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani rahimakumullah, kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Request yang dikirim melalui Telegram dan Clubhouse apabila ada, dan ternyata belum ada request yang dikirim dari sana. Kita berpindah ke layanan WhatsApp, ya. Untuk WhatsApp, request yang pertama masuk pagi ini dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, At-Taghabun dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telaga Anyer Lamongan yang merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Jin dan surah Al-Haqqah qarinya sama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur, Ma Dewi Gunarijensi dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, At-Taghabun, Al-Kafirun dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Ya. Baik, kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdul Somad. Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo merequest surah Nuh dengan Qari Syekh Nabil Arifai. Baik, khotol iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, segera kami siapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Jumu'ah, ya, Al-Munafiqun dan surah At-Taghabun. Disusul dengan surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فأصدقواكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, kami mohon maaf karena siaran sempat terhenti beberapa saat. Dan alhamdulillah sudah kembali mengudara. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf karena siaran sempat terhenti beberapa saat. Dan kini kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Anda, para bapak dan juga wali dari wanita atau perempuan yang hendak akan menikah, maka ini adalah sangat pembahasan yang sangat penting karena berkaitan tentang hendaklah sebuah pernikahan yang akan terjadi itu bukan karena sebuah paksaan. Dan insya Allah pada kurang lebih satu jam ke depan akan diulas lebih dalam oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nasari Al-Sayyamah Abdullah Ta'ala. Maka nantikan dan simak faedahnya. Dan pada kesempatan kedua nanti kami membuka kesempatan bagi Anda yang pertama ya, jawab dan bersoal jawab mengenai masalah pernikahan dan juga masalah berkaitan dengan tema tadi yang akan kita ulas. Anda dapat mengirimkan pertanyaannya nanti di 0873x04x846. Dan padahal kita semua ulasan dan faedah mengenai isu atau tema tentang hendaklah pernikahan terutama bagi seorang wanita itu bukan karena paksaan ya. Dan kepada Al-Ustaz Muhammad Ashari LCMA kami persilakan. Monggo Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya pernikahan ya, terutama bagi seorang wanita, ini merupakan perkara yang akan dialami olehnya atau dijalani olehnya bukan hanya sehari dan dua hari ya. Tapi ini adalah sebuah ibadah, sebuah momentum yang akan dia jalani dan diharapkan bisa sampai akhir hayatnya. Oleh dasar itu, maka tidak boleh bagi seorang wali untuk memaksakan kehendak dia ketika ingin menjodohkan putrinya dengan seseorang. Ya. dengan alasan ini adalah yang paling cocok buat kamu, ya. Kasihan, karena yang jalani bukan si walinya, yang jalani adalah si putri ini, si wanitanya. Beda kalau laki-lakinya, laki-laki dengan mudah dia ingin bercerai atau menceraikan istrinya dengan sebab ataupun tanpa sebab akan sangat mudah bagi dia. Tapi bagi perempuan,

responnya nggak sekedar diam saja. Kenapa? Karena janda ini dia sudah pernah menikah sebelumnya, dia sudah tahu seluk beluk kehidupan, dia sudah pernah mengenal laki-laki, ya. Maka ketika misalnya dia dinikahkan dengan orang lain di pernikahan yang selanjutnya, ini butuh persetujuan yang lebih daripada seorang gadis. Nah, kita baca di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yang menunjukkan tidak boleh seorang dipaksa untuk menikah. Di antaranya hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Al-ayyimu ahakku binafsiha min waliyiha. Ya, seorang perempuan, yaitu janda, ini lebih berhak atas dirinya daripada si wali. Ya, maka tidak boleh kemudian wali memaksa putrinya atau siapapun wanita yang di bawah kewaliannya untuk menikah tanpa persetujuan dari si wanita tersebut. Begitu pula dalam hadis yang lain, la tungkahul ayyimu hatta tustamar. Tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai minta persetujuan dari dia, ya, sampai dia mengiyakan, sampai dia mempersetujui hal tersebut. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya di zaman Nabi SAW ada seorang ayah yang menikahkan putrinya yang kebetulan si putri ini statusnya janda. Ini hanya contoh saja ya, ini mencakup gadis maupun janda. Kebetulan dalam case ini wanitanya adalah janda, ya. Bahwasanya ada seorang ayah yang menikahkan putrinya yang mana statusnya adalah seorang janda, namun dia dalam keadaan terpaksa, aslinya tidak mau, aslinya tidak mau dinikahkan, tapi dipaksa oleh ayahnya. Farad dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an nikah, ya. Maka Nabi SAW pun membatalkan nikah ini. Kenapa? Karena enggak ridho si wanitanya. Fa'anil Khansa al-Ansariyah radhiyallahu anha, dari sahabat yang mulia, sahabiat al-Khansa al-Ansariyah, semoga Allah meridainya, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun. Bahwasanya bapak beliau ini pernah menikahkan si Khansa ini ketika Khansa dalam status janda. Fakarihat dzalik, dan dia tidak ridho, tidak setuju, ya, aslinya tidak mau dinikahkan oleh bapaknya tadi. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Maka Khansa pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor, mengadu kepada beliau, dan beliau pun membatalkan pernikahannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya menikahkan wanita ini butuh kepada persetujuan si wanita, karena yang akan jalani adalah dia sendiri, bukan si wali, ya. Dan untuk melepas diri dari pasangannya ini tidak semudah laki-laki, ya. Tadi sudah dijelaskan laki-laki tinggal mentalaknya, tapi perempuan ini butuh yang namanya sebab syar'i, butuh kepada alasan syar'i, butuh kepada hakim yang akan memutuskannya. Beda dengan laki-laki, nggak harus ada hakim ketika ingin menceraikan istrinya. Hakim hanya fungsinya untuk meresmikan perceraian tersebut. Adapun secara agama dia tidak butuh kepada yang namanya hakim. Baik. Kemudian sebagaimana tadi kita jelaskan, dalam hal ini, dalam masalah meminta persetujuan, ini dibedakan antara gadis dengan janda, ya. Apa perbedaannya? Kalau gadis, maka ini cukup dia tidak menolak, itu sudah cukup. Jadi indikasi persetujuan dari seorang gadis ketika dia ditawarkan, misalnya dia seorang laki-laki, ya, menawarkan, ya, mau menikahinya, mau melamar dia, maka bentuk persetujuan dari seorang gadis ini tidak harus terucap, tidak harus terlafadzkan. Cukup dia tidak menolak, cukup dia tidak mau, cukup dia tidak menampakkan ketidaksenangan dia, ini sudah cukup. Misalnya ada seorang laki-laki mengkhitbah atau melamar seorang gadis, ya. Apakah Anda menerima lamaran saya? Atau misalnya bapaknya tanya, gimana Nduk, apakah kamu terima lamarannya? Ya. Si gadis cukup diam saja, itu menunjukkan akan persetujuan dia, ya. Jadi tidak harus ngomong. Kenapa? Karena gadis ini kata para ulama biasanya ghalaba 'alaiha al-haya. Mereka biasanya dominan rasa malu, ya. Jadi untuk ngomong iya, untuk ngomong saya terima, ini sangat malu banget gitu loh, ya. Bahkan saking-sakingnya, ini untuk menunjukkan apa
namanya gadis itu rata-rata malu banget untuk menerima sebuah lamaran. Bahkan sebagian ulama disebutkan dalam sebagian mazhab Zahiriyah, mereka sampai mengatakan kalau ada gadis yang ketika dilamar itu responnya menjawab iya, ya, saya mau lamar kamu, ya, saya mau melamar anak bapak, apakah dia setuju? Iya, saya setuju, misal. Ini menurut sebagian ulama dalam mazhab Zahiriyah tidak benar ini, ya, tidak boleh seperti ini. Karena normalnya gadis itu biasanya malu, diem. Maka ketika ada gadis yang dilamar kok responnya ngomong, berarti ada sesuatu, ya. Nah, cuman ini hanya ini saja ya, maksudnya menunjukkan bagaimana para ulama ini menggambarkan seorang gadis sebagai sosok yang sangat pemalu gitu loh, meskipun ini pendapat yang tidak tepat, ya. Jadi mau si gadis tersebut menjawab dengan respon, mau si gadis tersebut menjawab dengan mengiyakan, ya, atau diam saja, ini sudah cukup, ya. Dan para ulama memberikan beberapa contoh, ya, di antaranya contoh yang lain yang menunjukkan akan persetujuan si gadis. Misalnya tadi yang pertama dia diam, ya, dia tidak menunjukkan kalau tidak suka, dia tidak mengatakan kalau menolak, ya. Begitu pula misalnya dia tersenyum, nah, ditawari, gimana Nduk, kamu terima ndak lamaran dia, senyum misalnya, wah ini tanda berarti dia setuju, ya. Atau misalnya wajahnya berubah jadi senang, nah ini ciri-ciri kalau menerima. Atau bahkan nangis, ya, nangis bukan nangis sedih tapi nangis bahagia. Nah, ini adalah beberapa indikasi yang menunjukkan akan keridhaan seorang gadis ketika dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, baik. Adapun janda, ya, wanita yang statusnya janda, maka tidak cukup hanya sekedar diam. Harus ada lafadz yang sharih. Harus ada persetujuan secara lisan. Ya, saya terima lamarannya. Oke, baik, saya mau sama dia. Harus seperti itu, tidak cukup dengan diam. Kenapa? Karena seperti tadi, yang namanya janda ini sebelumnya sudah pernah mengalami kehidupan pernikahan, ya. Tentu dia sudah tahu bagaimana kehidupan dengan laki-laki, bagaimana kehidupan rumah tangga, ya. Maka untuk benar-benar meminta persetujuan dari dia, ini harus benar-benar mantap. Harus benar-benar mantap dari lisan dia terucap, tidak sekedar hanya diam saja, ya. Ini perbedaan antara gadis dengan janda. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-bikru tusta'dhanu. Gadis itu diminta izin, ya. Jadi menikahkan gadis ini harus minta izin kepadanya, minta keridhaannya. Qultu innal bikra tastahi. Maka Aisyah pun mengatakan, sesungguhnya yang namanya gadis itu pemalu ya Rasulullah, ya. Kalau harus minta izin terus dia ngucapin persetujuan, rasanya kayak malu banget dia. Qala idznuha sumatuha. Maka beliau pun mengatakan, bentuk izin dia, bentuk persetujuan dia adalah dengan dia diam. Ya. Nah, ini oleh karena itu atas dasar inilah sebagian ulama mazhab Zahiriyah mengatakan, oh, kalau sampai ngomong ini malah tidak boleh gitu loh, cukup diam malahan, ya, karena mereka tekstualis kan seperti itu. Nah, jadi dengan diam saja, dengan tidak menolak, ini menunjukkan akan persetujuan dari seorang gadis. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini berkaitan dengan pihak perempuan, ya. Adapun pihak laki-laki, maka seorang laki-laki yang sudah balig dan juga dia yang bisa berpikir dengan baik, maka tidak bisa seorang pun memaksa dia untuk menikah, ya. Ini laki-laki dia bebas, dia mau menikah dengan siapapun, tidak butuh dengan yang namanya apa, minta izin terlebih dahulu, ya. Meskipun sebaiknya, meskipun laki-laki tidak butuh kepada yang namanya minta izin, alangkah baiknya dia juga minta restu dari orang tuanya, ya. Atau misalnya orang tua pengen nawarkan seorang wanita kepada putranya, ini juga sebaiknya apa, tentu dengan persetujuannya, ya. Nah, meskipun bukan suatu hal yang wajib, karena laki-laki dia bebas, ya, tidak terikat dengan izin. Wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas
sebuah tema, yaitu masalah tentang cincin tunangan. Ya, cincin istilahnya bahasa Arab adalah dublah al khutubah, ya, dublah al khutubah. Jadi cincin yang diberikan kepada seorang yang sudah dilamar untuk menunjukkan bahwasanya si wanita ini sudah statusnya dilamar orang. Ya, apa hukumnya tukar cincin ketika prosesi tunangan tersebut? Nah, dalam hal ini atau sebelumnya, fenomena ini adalah seorang meletakkan cincin, ya, di jari manis, ya, di jari manis. Ini fenomenanya, ya, bentuknya seperti itu. Jadi diletakkan di jari manis tangan kanannya, ya. Kemudian ketika akad nikah berlangsung atau setelah akad nikah terjadi, dipindahkanlah cincin yang dari tangan kanan ini ke jari manis di tangan kirinya, ya. Dan biasanya mindahkannya nyambung gini, ya. Ya, ini ada mitosnya tersendiri, nanti kita jelaskan, ya. Jadi jangan sampai lepas gini, disambung gini. Jadi jangan sampai cincinnya ini apa? Lepas, ya. Baik, berkaitan dengan hal ini perlu kita telaah terlebih dahulu cincin ini terbuat dari apa, ya. Kalau dia terbuat dari emas, maka jelas bagi laki-laki emas tidak boleh, ya. Laki-laki tidak boleh pakai perhiasan dari emas, ya. Adapun kalau terbuat dari perak, ya, laki-laki boleh pakai perak, ataupun bagi perempuan emas dan perak, maka ini juga boleh. Ini dari sisi jenis cincinnya. Yang kedua, dari segi perbuatan ini sendiri, ya, bagaimana hukumnya. Dalam hal ini memang sebagian ulama ada yang tidak melarang, ya, bahkan minimal ya pendapatnya adalah makruh lah, ya. Di antaranya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, beliau berpendapat bahwasanya ya fenomena ini hukumnya makruh menurut beliau, ya, meskipun sebagian ulama mengharamkan. Namun penulis kitab ini, penulis buku yang kita kaji, ya, Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan akan keharamannya perbuatan ini, ya. Mengapa? Alasan yang pertama, karena perbuatan ini adalah kulturnya orang-orang Nasara, ya. Kulturnya orang-orang Nasara. Dan bukan sekedar kultur saja. Mereka ketika melakukan kultur ini itu diiringi dengan sebuah keyakinan yang tidak benar, ya. Mereka meyakini bahwasanya dengan pakai cincin seperti ini bisa melanggengkan pernikahan mereka, ya. Makanya mereka ketika makekan cincin tersebut, biasanya mereka akan mengatakan Bismillah Waliben Warrohil Kudus, ya, dengan nama Bapa, Anak dan Ruhul Kudus, ya. Kemudian diletakkan di jari manis tadi, ya. Nah, jadi ini sebab yang pertama, kenapa kok beliau lebih merojihkan memilih pendapat yang mengharamkan, karena tasyabuh. Dan ini bukan sekedar tasabuh biasa, ya. Beda kalau tasabuh dalam hal apa, ya, pakaian yang kaum muslimin rata-rata sudah banyak pakai pakaian tersebut. Ini memang bukan tasabuh. Zaman dulu mungkin orang-orang ahlul kitab pada pakai sabuk, ya. Kemudian sekarang sabuk sudah merupakan hal yang umum bahkan di kalangan kaum muslimin. Ya, ini bukan tasabuh, ya. Ini adalah tasabuh yang diiringi dengan keyakinan yang enggak benar. Jadi sudah tasabuh, ada keyakinan yang enggak benar pula. Begitu pula disebutkan ini adalah kulturnya Al-Fara'inah, ya, orang-orang Mesir, Firaun Mesir, ya. Nah, mereka juga mengatakan dengan menggunakan cincin ini, dengan meletakkan cincin ini, dengan memakai cincin ini, maka diharapkan bisa saling terjalin rasa cinta dan kelanggengan dalam rumah tangga. Makanya tadi disebutkan apa? Ketika akad, ini cincinnya nyambung dari jari tangan kanan ke tangan kiri, ya, jangan sampai terlepas. Ini salah satu mitosnya seperti itu, untuk menunjukkan bahwasanya dengan melakukan prosesi ini diharapkan rumah tangganya akan lebih langgeng, ya. Nah, jadi minimal di sana ada dua hal yang terlarang. Yang pertama tasyabuh itu sendiri, yang kedua adalah dikhawatirkan ini termasuk syirik kecil ketika diiringi dengan keyakinan seperti tadi. Kalau tidak ada keyakinannya, oh ya cuma ikut kultur sajalah. Minimal dapat tasabuhnya saja menurut ulama yang mengharamkan, ya. Tapi kalau sampai diiringi dengan keyakinan, oh ini sebab kelanggengan rumah tangga, ini sebab biar
tidak cerai, tidak putus. Ini khawatirnya termasuk syirik kecil. Kita tahu para jemaah, ada sebuah kaidah yang mengatakan, ja'lu ma laysa bisababin syar'iyyin aw kauniyyin sababan fahuwa syirkun asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab secara kauni ataupun syar'i. Kauni itu teknologi, sense, ya. Atau secara syar'i, ya. Jadi orang menganggap sesuatu ini sebagai sebab, padahal sesuatu ini bukan sebab secara teknologi, secara penelitian, maupun bukan secara syariah. Maka ini termasuk syirik kecil, ya. Contoh, orang meyakini dengan pakai cincin tadi, cincin tunangan, ini bisa melanggengkan pernikahan. Kita cek, apakah secara syariat ada dalilnya atau tidak? Tidak ada. Ya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah berfirman bahwasanya yang pakai cincin, pernikahannya lebih langgeng. Di hadis juga tidak ada. Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang tukar cincin, pernikahannya akan lebih berkah. Tidak ada. Berarti secara syariat, ini bukan sebab. Sekarang kita lihat secara teknologi, secara penelitian. Apakah secara penelitian, secara sains, secara kedokteran dengan pakai cincin ini bisa kehidupannya lebih bahagia, kehidupannya lebih langgeng, tidak mudah marah atau tidak? Ya. Maka kalau secara syariat dan secara sains ataupun penelitian ini tidak ada pembuktiannya, maka menganggap hal ini sebagai sebab dikhawatirkan termasuk syirik kecil. Ya. Nah, jadi kalau mau ambil hati-hatinya, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalaupun masih ada kaum muslimin atau sebagian saudara kita yang melakukan hal ini, ya sudah, ya tidak usah kemudian terlalu diingkari terlalu keras, karena kita tahu sebagian ulama ya ini tidak sampai mengharamkannya, minimal adalah makruh ya yang perlu dijelaskan. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa dikhawatirkan bisa menyeret seseorang ke dalam syirik wal yazubillah, apalagi kalau sampai meyakini cincinnya ini yang menyebabkan langgeng. Jadi syirik kecil itu kalau sekedar cincinnya sebab, ya, yang menyebabkan langgeng adalah Allah. Cincinnya hanya sebab, ini syirik kecil. Tapi kalau sampai meyakini, wah ini adalah faktor kelanggengan rumah tanggaku. Satu-satunya adalah karena cincinnya ini. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, ini khawatirnya termasuk syirik besar karena menganggap selain Allah sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat maupun madharat. Wallahu a'lam. Apalagi dalam fenomena ini pula dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar agama ketika makaikan cincinnya, ya, kemudian nyentuh tangannya. Lah ini kan belum mahram, hanya sekedar dilamar, ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika seorang wanita dilamar, ini statusnya masih ajnabiyah, statusnya masih wanita asing, tidak ada yang berubah kecuali hanya dia tidak boleh dilamar orang lain. Udah itu aja, ya. Selain itu dia statusnya masih seperti wanita asing bagi si laki-laki tersebut. Begitu pula sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang terakhir kita ambil satu materi lagi, yaitu tentang masalah atau sebagian fenomena membaca Al-Fatihah ketika khitbah, ya, membaca Al-Fatihah ketika lamaran, ya. Nah, maka ini juga termasuk yang disorot oleh para ulama bahwasanya hal ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula tidak dilakukan oleh para sahabat, begitu pula tidak dari para tabi'in, dari para imam-imam, ya. Bahkan para ulama, bahkan ulama mutaakhirin pun tidak pernah membahas akan hal ini, ya. Nah, jadi menganggap kemudian dengan membaca Al-Fatihah ketika lamaran diharapkan bisa lebih berkah, bisa lebih langgeng, biar tidak diambil orang misalnya, ya, ini merupakan dikhawatirkan termasuk yakni mengadang-adakan ibadah dalam agama Islam, ya. Sebaiknya seperti ini dihindari. Yang namanya ibadah ini harus dibangun di atas dalil, bukan sekedar perasaan. Wallahu a'lam.

0: Kif. Nambah lagi lah, sedikit lagi. Atau sudah? Nazid? Nafi ya? Taib. Ya, mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Namsat, syukran jazilan jazakumullah khairan atas penjelasan tentang seorang wali atau izin seorang wali atau bapak yang hendak menikahkan anaknya, hendaklah dia meminta izin kepada anak perempuannya tadi, dan juga tentang berkaitan tentang tunangan dan seluk-beluk tentangnya. Dan bagi Anda pemirsa Alman TV dan juga pula pendengar radio Suara Alman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di nomor WhatsApp kami di 0873-04-846. Kami ulangi, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pernikahan atau pertanyaan seputar tema yang kita angkat tadi, yaitu tentang seorang wali atau seorang bapak dalam meminta izin kepada anak perempuannya ketika hendak menikahkannya, dan juga berseluk-beluk tentang lamaran dalam Islam, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jika seorang anak perempuan, Ustaz, menolak calon suami pilihan dari ayahnya, apakah bapaknya atau wali tersebut dapat memaksa perempuan tersebut atau anak perempuan tersebut untuk tetap menikah dengan pasangan pilihannya, atau bagaimana dalam kacamata Islam, dan bagaimana Islam memandang hal ini? Karena banyak ya, karena nggak setuju akhirnya malah kabur dan lain sebagainya, Ustaz. Gimana ini, Ustaz?
0: Iya. Mana tadi kita jelaskan ya, tidak boleh ya seorang wali untuk memaksa putrinya atau wanita yang di bawah kewaliannya untuk menikah dengan orang yang si wanita tidak ridhoi, ya, si wanita tidak sukai, tidak boleh. Tadi dalilnya disebutkan, di zaman Nabi SAW ada seorang janda yang dinikahkan oleh bapaknya, padahal dia tidak setuju, ya, oleh Nabi SAW dipisahkan akhirnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi seorang wali untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak dia sukai, dia tidak setujui, ya. Nah, ini juga nasihat bagi para wanita. Kalau memang calonnya ini mungkin tidak Anda ridhoi, ya, tidak Anda sukai, ya jangan malu-malu untuk ungkapkan. Kadang sebagian dengan alasan, wah kasihan orang tuaku, sudah capek-capek nyarikan jodoh buat aku nggak enak kalau aku tolak, khawatirnya mereka sakit hati. Yang akan jalani kehidupan adalah Anda, ya, bukan orang tua Anda. Yang akan bersama di rumah besok adalah Anda dengan si laki-laki tersebut, ya. Maka jangan kemudian apa namanya, ya, nggak enakan, ya. Kalau memang menurut Anda kurang cocok, menurut Anda kurang pas, wabil khusus terutama untuk masalah agama, ya, untuk masalah agama terutama, ya. Anda tahu kalau ini orang misalnya dikhawatirkan memberikan mafsadah, ya, dikhawatirkan bisa merusak agama Anda, ya sudah, ya, tolak dengan baik-baik, bilang baik-baik kepada orang tua Anda bahwasanya Anda tidak setuju, sampaikan hadis yang tadi kita sebutkan, di zaman Nabi SAW ada kejadian begini dan begitu, dan oleh Nabi SAW ditolak nikahnya, ya. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya, dan juga semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Iman TV dan juga pula mendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang wali atau seorang bapak ketika ada seorang laki-laki yang hendak melamar anaknya, anak perempuannya? Sejauh mana dia harus mencari tahu tentang latar belakang sang pemuda. Karena saya pernah mendengar bahwasanya dulu Syekh Utsaimin ketika Syekh Khalid Muslih melamar anak perempuannya itu sampai selang beberapa hari, bahkan beberapa sampai satu bulan. Mohon izin penjelasannya, dan terutama di zaman yang sekarang ini yang banyak secara zahir baik tapi belum tentu ketika kita lihat medsos dan lain sebagainya belum tentu juga soleh di media sosial atau media internet.
0: Iya, ya sewajarnya lah ya, sewajarnya. Jadi kita dalam menyikapi segala hal ini bagusnya tengah-tengah. Jadi tidak kemudian menggampangkan setiap ada laki-laki yang mau ngelamar putri kita terima misalnya, tanpa harus cross-check, tanpa harus tabayun, bagaimana background-nya, bagaimana agama dia, akhlaknya bagaimana. Ya, ini namanya terlalu menggampangkan, tidak bagus juga. Ya. Atau terlalu berlebihan, ya, sampai dikulik detail banget, sampai harus tahu apa, begini, ya, ngerepotin orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi cukup tengah-tengah. Dan di antara yang bisa membantu dalam hal ini pula, yaitu adalah dengan istikharah. Ya. Seorang wali beristikharah kepada Allah, seandainya yang melamar ini adalah yang terbaik untuk putrinya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Allah akan mungkin bantu dia untuk mendapatkan kabar-kabar baik. Ya. Ini salah satu cara biar seorang wali ini tidak pikiran. Ya. Kita sebagai manusia terbatas. Usaha kita untuk mencari tahu tentang calon dari putri kita ini terbatas. Tidak mungkin kita bisa mengulik sampai dalam. Ya, karena kita juga punya urusan lain, pekerjaan dan sebagainya. Maka kita berusaha semampunya, ya, serahkan sisanya kepada Allah. Dengan cara apa? Istikharah. Ya, sudah, ketika orang istikharah, maka dia akan mantap. Ya, seandainya Allah tunjukkan ini adalah yang terbaik, ya sudah yang terbaik. Tidak usah terlalu mikir, waduh ini gimana nanti kalau ternyata dicerai, gimana kalau KDRT dan sebagainya. Udah, tidak usah dipikir. Ya, namanya orang ketika sudah beristikharah, meminta yang terbaik, maka serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sedikit faedah ya, berkaitan mumpung hari Asyura, ya, kemarin atau sekarang. Kalau kita lihat dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung oleh Fir'aun dari belakang dan di depannya ada lautan. Nabi Musa tidak pusing gimana cara Allah menyelamatkan dia. Nabi Musa tidak terlalu memikirkan gimana cara Allah menyelamatkan dia. Nabi Musa hanya yakin bahwasanya Allah pasti akan menyelamatkan dia. Ketika kaumnya Bani Israel, mereka pesimis. Inna lamudrakun, sungguh kita akan tertangkap. Dari belakang ada Fir'aun, depannya laut. Sudah, tidak ada jalan lagi. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Ya, sesungguhnya aku bersama Tuhanku dan dia akan memberiku petunjuk. Ya, beliau tidak terlalu pusing. Aduh, gimana nanti cara Allah nolong aku ya? Apakah diterbangkan ke atas atau Fir'aunnya dihancurkan? Sudah. Ya, yang penting beliau yakin akan ditolong Allah. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi tidak usah terlalu pusing akan besok ada bagaimana, besok bagaimana. Yang penting sekarang berusaha, ya, mencari usaha sebisa mungkin dan serahkan sisanya dengan beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazinan jazakumullah khairan atas jawabannya. Jadi nggak boleh bermudah-mudahan dan juga tidak boleh berlebihan gitu ya, ya. Nah, sekian jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula mendengar radio Sholat Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah boleh seorang wanita mengajukan untuk tidak tinggal bersama orang tua atau mertua walaupun calon suami belum punya penghasilan yang cukup, Ustaz, untuk tinggal secara mandiri, Ustaz? Karena mungkin tidak enjoy dengan mertua gitu, Ustaz, kalau tinggal. Seorang calon istri mengajukan syarat untuk tidak tinggal bersama mertua, apakah ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Sedangkan calon suami itu belum punya penghasilan yang cukup untuk tinggal sendiri atau punya rumah sendiri gitu, Ustaz.
0: Iya. Kalau boleh atau tidaknya sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja karena ini masuk ke dalam syarat dan juga bukan syarat yang melanggar syariat ya. Contohnya misalnya minta suaminya tidak poligami, minta besok kalau sudah nikah tidak mau dibawa keluar kota karena pengennya mungkin di kota itu nemenin orang tuanya, ya ini syarat-syarat ya boleh diajukan ya. Yang jadi perbincangan di kalangan ulama adalah apakah syarat ini menjadi wajib atau tidak ya. Maksudnya ketika nanti kemudian menikah dan suaminya belum bisa mengamalkan ya, atau memberikan apa yang disyaratkan, apakah kemudian si wanita boleh untuk menfasakh nikahnya, mengcancel nikahnya atau tidak. Itu ada khilaf di kalangan ulama ya. Ya, adapun kalau secara boleh atau tidak ya boleh-boleh saja ya. Tinggal nanti calon suaminya dilihat menyanggupi atau tidak ya. Misalnya dia oh ya insya Allah tak usahakan. Nah, ya, dia akan berusaha selama ada rezekinya, ada uangnya tak usahakan tinggal sendiri. Ya. Nah, maka tidak apa-apa seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja dan seperti tadi marilah kita ketika akan mengadakan pernikahan dan sebagainya, marilah kita sikap kita tengah-tengah. Jadi boleh memberikan syarat-syarat tertentu, tapi jangan kemudian yang berlebih-lebihan, ya. Oh harus rumahnya begini dan begitu, harus dekat ini dan itu, makanannya harus ini dan itu. Ini khawatirnya berlebih-lebihan. Ya. Cukup syarat-syarat yang penting-penting saja, ya. Nah, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz. Kalau dalam syariat Islam sendiri, apakah ada tentang
0: beda rumah?
1: Iya, beda rumah dengan mertua atau
0: iya, iya.
1: Karena memang di lapangan saat banyak terjadi kasus cekcok antara mertua terutama perempuan dengan menantunya yang perempuan.
0: Iya, iya. Iya, kalau dalam syariat sendiri wallahu alam ya, saya belum dapat ada dalilnya atau hadisnya. Kalau di Al-Qur'an jelas tidak ada. Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang sebaiknya rumahnya berbeda atau tidak? Wallahu alam. Cuman memang para ulama mengatakan, nah, jadi ulama yang mengatakan ya, itu memang sebaiknya yang namanya suami istri ini kalau bisa tidak tinggal serumah dengan orang tuanya atau dengan yakni orang tua si perempuannya alias mertua ya. Ya minimal dekatlah, dekat bagus supaya bisa tetap jidul walidain, tapi jangan sampai serumah. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Dan seperti tadi memang kan ketika dalam satu rumah ada dua raja, ini biasanya susah. Atau dalam satu rumah ada dua kepengurusan, susah ya. Nah, jadi memang sebaiknya kalau memang mampu tanpa harus dipaksakan, ini tinggal di tempat

0: tidak tanya lebih dalam masalahnya apa. Ya. Nabi juga tidak kemudian menyalahkan Ali. Ya. Nabi tidak marah. Ya sudah, biasa. Rumah tangga. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran, namanya mertua atau orang tua, kadang jangan sampai terlalu ikut campur ke urusan anaknya. Ya. Okelah kita support dengan doa, kita support dengan nasihat. Ya. Tapi jangan kemudian terlalu apa bahasa Jawanya ngeriwui ya, jangan terlalu kemudian mencampur gitu loh. Biarkan mereka dewasa dengan kehidupan yang mereka jalani. Kemudian Nabi SAW mencari Ali, ternyata Ali lagi tidur di masjid. Ya. Sama Nabi SAW dibangunkan, "Kum ya Abu Turab," bangun wahai Abu Turab, ada debu gitu ya. Di sini Nabi tidak marahin Ali, ya. Nabi tidak tanya, "Kamu kenapa? Ada masalah apa sama anakku?" Tidak, ya. Nah, jadi ini merupakan ya ini pelajaran yang baik ya bagi mertua, bagi orang tua. Marilah kita support anak-anak kita dengan doa, dengan nasihat yang bermanfaat tanpa harus terlalu apa namanya tadi memperkeruh ya keadaan rumah tangga mereka. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Liman ataupun pula pendengar radio Soal Iman 918 AM yang bertanya tadi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda masih dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor kami di 0873-04-846. Mohon izin bertanya, Ustaz. Apakah seorang calon istri, ya ini mungkin penegasan tadi, Ustaz. Apakah seorang calon istri boleh mengajukan syarat tidak boleh poligami? Karena poligami itu kan syariat, Ustaz. Tapi seakan-akan si istri atau si calon istri melarang syariat tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih.
0: Iya, tadi sudah kita jelaskan. Kalau bolehnya sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Dan pernyataan bahwasanya poligami adalah syariat, kemudian si wanita mensyaratkan tidak mau dipoligami berarti menolak syariat, ini pernyataan yang tidak tepat ya. Mungkin bukan maksudnya dia menolak syariat, tapi dia belum mampu melakukan hal itu. Poligami bukan suatu hal yang wajib, bukan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Maka ketika ada orang yang kemudian merasa keberatan, belum siap, ya tidak apa-apa. Bukan suatu hal yang kemudian tercela atau berdosa, tidak sah, tidak ya. Nah, jadi ya boleh-boleh saja. Dan sekali lagi, ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah syarat ini mengikat atau tidak? Maksudnya ketika nanti pernikahan terjadi, kemudian si suami ternyata tidak memenuhi syarat itu, tiba-tiba suaminya poligami misalnya. Apakah si wanita boleh menuntut untuk membatalkan pernikahan atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan bisa. Ya, di antaranya seperti yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizullah ta'ala, beliau mengatakan ini syarat mengikat. Ya, ketika memang tidak terpenuhi syarat, ya sudah, berarti wanita berhak untuk membatalkan pernikahan tadi. Ya ini juga nasihat bagi laki-laki ya. Kalau memang syaratnya memberatkan, ya syaratnya menyulitkan, dikhawatirkan bisa menahan langkah-langkah si suami, ya masih ada calon-calon yang lain. Ya, ardullah wasi', bumi Allah sangat luas. Ya, bisa cari yang lain. Ya, jadi tidak usah dibuat sulit. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga semoga dapat menjawab dari pertanyaan yang bertanya tadi. Berikutnya saat agak keluar tema, mohon izin bertanya Ustaz, jika seorang suami tidak memakai baju saat di rumah karena kepanasan saat karena cuacanya panas sehingga terlihat auratnya terutama mungkin kepada anggota keluarga, Ustaz. Pertanyaannya, apakah hal ini dilarang Ustaz? Karena saya pernah mendengar tidak boleh mengumbar aurat terlalu lama. Apakah ini termasuk pada hal tersebut?
0: Iya, aurat seorang laki-laki adalah antara pusar dengan lututnya ya. Jadi kalau selama antara area tersebut itu masih tertutupi, sebenarnya tidak masalah ya. Hanya saja mungkin lebih ke arah norma atau adab ya. Bagaimana seorang laki-laki tidak pakai baju atasan, apalagi sampai keluar rumah, nongkrong di luar, ini kayaknya kalau secara norma sepertinya agak kurang, ya, meskipun kita tidak bisa mengatakan itu haram, karena nggak ada yang dilanggar, ya, yang wajib ditutupi hanyalah antara pusar sampai lutut, ya. Nah, jadi selama itu tertutupi, maka ini boleh-boleh saja, kecuali kalau yang ditanya adalah kalau terbuka semua, ya, maka ini satu-satunya yang boleh hanyalah di hadapan istri. Selain istri maka tidak boleh. Hatta anak, orang tua tetap tidak boleh. Ya. Aurat laki-laki hanya boleh.

0: dilihat oleh istrinya sendiri atau budak wanitanya. Terus gimana kalau misalnya di rumah itu hanya ada istrinya saja? Apakah boleh kemudian laki-laki bebas membuka auratnya dan sebagainya? Ya, memang sebagian ulama mengatakan ketika memang tidak ada hajat, maka ini sebaiknya tetap ditutup. Ya, makanya sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ketika mandi pun, maksudnya jangan lama-lama gitu loh. Ya, bahkan sebagian mengatakan kalau bisa ditutupi, meskipun ya nggak harus seperti itu juga. Ya, jadi intinya ketika memang tidak ada hajat, maka sebaiknya aurat ditutup. Kecuali ada hajat, memang benar-benar panas, sumuk, ya, kemudian juga di rumah itu hanya ada istrinya saja, ya, tidak apa-apa, ya, tidak ada suatu hal yang terlarang. Wallahu a'lam.
1: Atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Liman TV yang bertanya tadi. Berikutnya Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz tentang fenomena tunangan yang seringkali sangat mewah ya, bahkan menyerupai akad nikah Ustaz. Apakah hal tersebut itu sesuai dengan syariat Islam atau bagaimana Ustaz? Serta pertanyaan berikutnya yang masih berkaitan dengan tunangan ya Ustaz. Bolehkah seorang pasangan yang sudah bertunangan Ustaz memanggil layaknya suami istri dalam panggilan Ustaz? Mungkin kirim pesan dan lain sebagainya sebagai Mimi, Papi dan lain sebagainya Ustaz.
2: Yang pertama
1: apa? Tunangan, prosesi tunangan tapi seperti akad nikah mewah gitu Ustaz. Itu fenomena yang terjadi, bagaimana hukumnya dan juga ketika setelah tunangan itu memanggil pipi, mami dan lain sebagainya.
0: Ya. Sebenarnya itu kan kembali ke kultur ya atau adat ya, masalah acara itu kan bukan ibadah ya. Jadi ya boleh-boleh sajalah ya. Misalnya lamarannya mau di gedung ya, mau ngundang orang, mau apa namanya ya pesta ya silahkan. Ya, karena dalam hal ini dia bukan ibadah dan hukum asal sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang ya, kecuali sampai israf berlebih-lebihan, kemudian ada campur baur laki perempuan, ini yang tidak boleh. Tapi secara asal tidak ada larangannya. Hanya saja ini kan masih lamaran ya. Kalau memang merasa tidak apa ya, tidak sayang maksudnya, ini masih lamaran gitu loh. Ada kemungkinan nanti enggak jadi. Ada kemungkinan tiba-tiba perempuan yang mundur, ini kan kemungkinan dan bukan suatu hal yang mustahil ya. Apakah tidak sebaiknya kalau lamaran itu hanya internal saja ya, mungkin keluarga intinya saja kemudian diadakan ya kecil-kecilan ya, nantilah mungkin ketika baru walimah pernikahan bisalah kita adakan pesta. Ini hanya sekedar saran saja, meskipun ya tidak apa-apa, sebenarnya bukan hal yang terlarang. Khawatirnya kalau tiba-tiba tidak jadi, itu kan yang pertama sudah ngeluarin duit banyak, yang kedua orang sudah banyak yang tahu gitu loh. Kemudian gimana memanggil seperti tadi? Ya ini sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan yakni namanya syaitan ini sangat licik ya. Dikhawatirkan jadi pintu pembuka menuju hal-hal yang tidak dibenarkan ya. Dan perlu diketahui manggil seperti ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena hakikatnya ini masih ajnabiyah, masih wanita asing. Ini masih laki-laki asing, kok bisa saling manggil gitu loh. Ya, ini kan ibaratnya kayak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram, ya. Itu saja para ulama membatasi pada hal-hal yang penting saja. Ya, misalnya ada guru tanya ke guru perempuan, ya, yang penting saja pelajaran apa, muridnya bagaimana. Wali murid tanya ke guru perempuan, yang penting-penting saja kan gitu. Ini kok bisa sampai ke tahap manggil mami papi, ini kan sudah jauh banget gitu loh, ya. Nah, jadi hendaknya seperti ini dijauhkan. Ya, bagaimana sebuah pernikahan yang kita harapkan keberkahan di dalamnya, jangan sampai kita mukaddimahi dengan hal-hal yang dikhawatirkan tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga penjelasannya. Nampaknya itu pertanyaan dapat kami yang kita dapat kita angkat pada edisi kali ini, Ustaz. Mungkin ada nasihat bagi kita semua sebelum kita tutup edisi kali ini, Ustaz.
0: Nasihat apa ya berkaitan dengan Asyura pula ya, kita tahu bahwasanya seperti tadi bahwasanya Asyura adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan rumah tangga bahwasanya terkadang yang namanya solusi atau jalan keluar ini terkadang datang setelah cobaan yang bertubi-tubi. Ya, jadi bagi kita pasangan suami istri yang mungkin mengalami ujian bermacam-macam, ya, ujian dari pihak istrinya, ujian dari pihak suaminya, anaknya, jangan pernah putus asa. Nabi Musa alaihissalam sejak kecil sudah diuji. Beliau lahir di waktu yang mana Fir'aun mengeluarkan ultimatum untuk menghabisi seluruh bayi laki-laki. Kemudian dihanyutkan oleh ibunya, kemudian dididik di tengah lingkungan musuhnya, ya. Kemudian kabur atau lari dari Mesir karena ada insiden, ya. Kemudian jadi karyawan selama 8 tahun, musibah-musibah yang mengalami beliau. Tapi ternyata musibah-musibah tersebut merupakan gerbang menuju kemuliaan dengan diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, ya. Maka sebanyak apapun ujian yang dialami oleh yakni keluarga kita, jangan pernah putus asa kepada Allah. Yakinlah bahwasanya solusi itu akan ada, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga Allah berikan kita yakni solusi pada setiap permasalahan yang menimpa rumah tangga kita. Amin. Wallahu a'lam.
1: Namsatukran jazilan jazakumullah khairan atas nasihatnya dan juga wacangannya bagi kita semua. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz dan kita ucap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dapat mengamalkan ilmu dan nasihatnya tadi. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada yang telah menyimak acara ini dari awal tadi hingga saat ini. Simak terus program acara Fikih Wanita setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman 918 AM Surabaya. Kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: kasat sedaqotun min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Anfik ya bna Adam yunfaq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, engkau akan diberi infak. Bersedekahlah, engkau akan diberi sedekah oleh Allah. Ini sangat jelas sekali hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahwa orang yang berinfak akan diberi infak oleh Allah. Orang yang bersedekah akan diberi sedekah oleh Allah.
1: Dalam Al-Quran yang mulia terdapat ayat-ayat yang banyak yang berisi anjuran untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, untuk memberikan apa yang kita miliki, dan janji yang Allah berikan untuk orang yang melakukan hal tersebut, serta keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang kita keluarkan dengan yang lebih baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.

Dan ayat yang lain yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan, maka itu untuk kalian sendiri. Juga ayat yang lain, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka itu akan dibalas dengan sempurna kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi.

0: ayat yang lain yang artinya, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini semuanya memberikan dorongan dan anjuran kepada kita semuanya untuk menafkahkan harta kita, memberikan yang baik dari yang kita miliki, jika kita ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah dari apa yang kita lakukan tersebut.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu firman-Nya dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu," dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk perbuatan seorang hamba. Jadi apa yang dia infakkan karena Allah, apa yang dia sedekahkan karena Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan ganti bahkan berlipat ganda kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kaya, dia memiliki segala-galanya. Maka tidak boleh seorang ragu dalam pemberian sedekah dan infak.

0: yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
1: Suara Al-Iman, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga.
3: Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana.
2: Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Tadkhu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya, wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang, gitu. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam, bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
5: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda pada saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan? Atau Anda tidak puas dengan penghasilan bulanan Anda, lalu Anda ingin memperbaiki kondisi finansial dan penghasilan yang halal yang selama ini Anda terima, lalu Anda membuka lembaran surat kabar yang berisikan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan, atau Anda buka internet di forum lowongan pekerjaan, lalu Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah pekerjaan halal yang menawarkan penghasilan yang begitu mencengangkan. Perusahaan tersebut menawarkan penghasilan 200 juta sebulan misalnya, dan pekerjaan itu cocok dengan latar belakang Anda. Apakah Anda akan mengambil peluang itu, mengirim surat lamaran? Apakah Anda akan tinggalkan pekerjaan Anda yang lama? Saya rasa kita semua tahu jawabannya. Anda akan ambil peluang itu dan tidak menyia-nyiakannya. Kenapa? Jawabannya simpel. Mendapatkan 200 juta sebulan dengan cara yang halal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan hal yang hampir serupa, jika kita aktualisasikan dengan bahasa kita, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menawarkan sebuah penghasilan yang halal kepada para sahabatnya. Mari kita simak bersama. Ayyukum yuhibbu an yabdua kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fa ya'tiya minhu binaqatain qawmawain fi ghairi ithmin wala qatli rahimin. Beliau menyatakan, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Budhan dan Aqiq? Apa itu Budhan dan Aqiq? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta di dekat kota Madinah. Dan mengapa Nabi SAW menawarkan hal itu kepada para sahabatnya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Fayatiya minhu binaqataini qawmawain, untuk mendapatkan dua unta qawmawain dengan tanpa dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Nabi menawarkan dua unta qawmawain dengan cara yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Apabila kita berada di posisi sahabat, siapa di antara kita yang menerima tawaran tersebut? Pemirsa, jangan cepat-cepat menolak. Karena unta qawmawain adalah unta terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan apabila kita hargai dengan harga sekarang, maka satu ekor bisa bernilai 500 juta lebih. Allahu Akbar. Dan berapa ekor yang Nabi tawarkan? Saya ulangi hadisnya, binaqataini qaumawain, dengan dua unta qaumawain. Dua unta. Sebulan sekali tidak. Kulla yaum. Nabi mengatakan setiap hari Anda pergi ke pasar unta tersebut untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Sekali lagi, jika satu unta berharga 500 juta dan orang tersebut mendatanginya setiap hari sebagaimana tawaran dan saran Nabi, maka berapa penghasilan dia satu bulan? Kurang lebih 30 miliar. Karena satu hari 1 M. Siapa yang tidak berminat? Saya rasa apabila ini dilemparkan dan ini ditawarkan ke tengah-tengah kita, tidak ada satupun kaum muslimin yang menolaknya. Begitu juga dengan para sahabat. Karena ini tidak aib, dengan jalan yang halal. Mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami berminat untuk pergi ke sana. Kami mau berangkat ke sana untuk mendapatkan dua unta qaumawain setiap hari secara gratis dan halal. Ini penghasilan halal yang begitu menggiurkan. Siapa yang tidak mau? Begitu Nabi SAW melihat respon para sahabatnya dan melihat kesiapan mereka untuk bergegas pergi ke dua pasar unta tersebut, Nabi SAW kembali bersabda di hadapan mereka, afala yagdu ilal masjid faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kalau kalian berminat untuk mendapatkan dua ekor unta tersebut, dua ekor unta yang kurang lebih harganya 1 M setiap hari, mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan dua ayat di dalam Al-Quranul Karim, agar kalian mengetahui dan membaca dua ayat dari Al-Quranul Karim, faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Karena dua ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding dua unta qaumawain. Wa salatun khairun lahu min salat. Dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta, lebih mahal dari tiga unta, lebih tinggi nilainya daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba. Dan empat ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya, 5 ayat lebih mahal daripada 5 unta, 6 ayat lebih mahal daripada 6 unta, 7 ayat lebih mahal daripada 7 unta. Allahu Akbar. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan halal, yang ingin meningkatkan penghasilan bulanan kita, mengapa kita tidak berpikir dan merenungi hadis ini? Mengapa kita mencari pekerjaan? Mengapa kita mencari penghasilan yang halal? Banyak orang mengatakan untuk masa depan. Kalau demikian, kenapa kita tidak berpikir masa depan kita setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir? Kenapa kita tidak berpikir masa depan di alam kubur yang pasti terjadi? Kenapa kita tidak berpikir masa depan ketika kita dibangkitkan secara atau dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa bekal, tanpa dikhitan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan atau disunat, dan tidak membawa perbekalan apapun juga. Bukankah itu masa depan juga? Bahkan itulah masa depan yang hakiki, masa depan yang sejati, yang tidak mungkin kita lari darinya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa keutamaan ilmu agama dan mempelajarinya itu lebih berharga, lebih mahal daripada dunia yang selama ini kita cari, daripada lembaran-lembaran rupiah atau dolar yang selama ini kita dapatkan. Siapa di antara kita yang memiliki gaji satu bulan 1 miliar sebagaimana yang ditawarkan Nabi SAW? Untuk mendapatkan gaji bulanan 10, 20, 30 juta. Orang zaman sekarang rela menempuh perjalanan 2 atau 3 jam untuk sampai di kantornya. Rela bermacet-macet ria. Rela bekerja selama 8 jam atau ditambah dengan jam-jam lembur. Berapa yang Anda dapat? Mungkin hanya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Dan itu sudah angka yang sangat fantastis pada saat ini. Secara umum dan urf di masyarakat. Kalau demikian, kenapa kita tidak tertarik duduk di majelis taklim? Duduk di sebuah masjid untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW. Saya rasa tidak ada kajian yang durasinya 8 jam sebagaimana durasi pekerjaan kita. Tapi ada berapa ayat yang kita dapatkan? Ada berapa ayat yang kita pelajari dan kita pahami? Ternyata 10 ayat mungkin. Ternyata 15 ayat. Ternyata 20 ayat. Itu belum ditambah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun lahu min salat wa khairun lahu min arba wa min a'dadihinna min al-ibil. Itu lebih baik daripada unta yang satu ekornya berharga 500 juta. Dan ulama kita menjelaskan, ketika Nabi SAW membandingkan antara satu ayat dengan satu unta, itu bukan berarti hanya berharga atau hanya lebih baik daripada unta. Namun ini menunjukkan bahwa ilmu agama lebih baik daripada harta dunia, karena unta qomawain simbol kekayaan pada saat itu. Sehingga tidak heran Allah memerintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan Al-Quran, saat kita mempelajarinya, saat kita mentadaburinya. Ingatkah kita surat Yunus ayat 58 ketika Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira. Bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan. Apa tafsir karunia dan rahmat ini? Para ulama mengatakan, seperti Imam Mujahid, bahwa karunia dalam ayat ini bukan harta dunia, namun iman. Dan rahmat dalam ayat ini bukanlah fasilitas dunia, namun Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan iman, saat iman kita bertambah, dan pada saat kita mendapatkan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita amalkan dan kita dakwahkan. Kenapa demikian? Di akhir ayat tersebut, Allah jelaskan salah satu alasannya. Khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran tersebut, iman tersebut, itu lebih berharga, lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Jika kita bisa meluangkan waktu setiap hari 12 jam, 15 jam untuk dunia, untuk penghasilan yang halal, mengapa kita tidak punya waktu untuk menghabiskan beberapa jam saja, sepekan mungkin sekali, atau 3 hari sekali untuk mempelajari ilmu agama? Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Aqulu qawli hadza, dan semoga kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu agama dengan mengetahui keutamaan demi keutamaannya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
4: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: ناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah.
2: Baru saja Anda simak hadis-hadis fadilah Jumat, semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis fadilah Jumat berikutnya. Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. آداب إسلامية.
4: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah? Qala, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Qur'an. Di antara adab-adab tersebut adalah: pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Qur'an, mengajarkannya kepada manusia serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ahli Al-Quran adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, ia menjawab, "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadaburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar, dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Quran, menasihati mereka dengan Al-Quran, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kemampuan masing-masing, dan bersikap tawadu terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Quran. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Quran adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Quran untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau solat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Seorang penghafal Al-Qur'an hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga." Mukhtasar Qiyamul Lail karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan Qiyamul Lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terpampang di hadapannya, sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya, disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. 9. Banyak diam. Para penghafal Al-Qur'an tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang penghafal Al-Qur'an menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung.
5: Walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, "Penghafal Al-Qur'an adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Qur'an." At-Tibyan An-Nawawi. 10. Tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Qur'an menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Qur'an juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. 11. Tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Qur'an meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Qur'an tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya. 12. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya, meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Qur'an, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi. 13. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Qur'an menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Qur'an terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Quran supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Quran demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu, fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Quran bangun lalu membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Quran berulang-ulang dan membawakannya di dalam solat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14, mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15, menghiasi diri dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Quran yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya. Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang...
2: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: أذكار الأمور العارضة دعاء الاستخارة
3: دعاء صلاة استخارة
4: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

0: حموده
1: ويسمي حاجته.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
1: Ma yaqulu fi sujud.
2: Doa sujud.
3: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
2: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
1: Aw yaqul
3: subhana rabbiyal a'la.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
0: Doa sujud tilawah.
2: Sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
1: Wa yaqulu aidan.

0: Salam. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihissalam.
1: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟
0: بجأن تلبية.

0: Aku memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milik-Mu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tashahhud.

0: Majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga hal yang seyogianya bagi seorang untuk memperhatikannya dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perintah itu juga untuk kita. Yang mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus merupakan perintah kepada kita agar semua kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, pengorbanan kita hendaklah benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama atau ibadah yang murni, ibadah yang diikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogianya seorang hamba senantiasa untuk selalu memperbaharui niatnya di dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian seorang mukmin dalam kehidupannya adalah agar dia hidup dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan serta dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kepada beliaulah Allah memberikan mandat untuk mengajarkan kepada umat beliau bagaimana semestinya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bagaimana semestinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat dalam banyak amal-amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa hendaknya beliau dijadikan sebagai contoh dalam amal ibadah tersebut. Ketika beliau mengerjakan ibadah sholat, beliau memberikan contoh kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula ketika beliau melakukan ibadah haji, pada setiap tempat-tempat yang beliau mengerjakan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, bahkan sunnah-sunnahnya, beliau selalu mengucapkan, "Lita'khudhu anni manasikakum," hendaklah kalian mengambil dariku cara ibadah haji, cara manasik kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkannya kecuali dengan dia belajar, kecuali dengan dia menuntut ilmu, kecuali dengan dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan tentang perilaku beliau, tata cara ibadah beliau, akhlak beliau, dan seterusnya. Dengan demikian, seorang dapat pengetahuan dan dia memperoleh ilmu, kemudian dia bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Banyak kita mendengar dalam ceramah-ceramah, hampir setiap penceramah mengatakan, kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh teladan. Namun pada realitanya hanya sedikit di antara kaum muslimin yang mau kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Hanya sedikit di antara mereka yang mempelajari bagaimana semestinya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam aktivitas-aktivitas kehidupan beliau, dalam ibadah beliau, ya, bahkan dalam aktivitas kebiasaan-kebiasaan beliau, tidur beliau, bangunnya beliau, berjalannya beliau, berpakaiannya beliau, dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan, dia harus mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah beliau yang telah banyak ditulis dalam kitab-kitab para ulama, dan banyak pula diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan ini. Karena seorang dalam kehidupannya yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan fitnahan, godaan-godaan selalu datang kepadanya, dan itu merupakan ujian baginya. Maka yang merupakan kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab agar kita dapat istiqomah di atas keikhlasan kita, istiqomah di dalam menjalankan ibadah, untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita upayakan, karena istiqomah adalah sebuah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan istiqomah bukan hal yang mudah. Dia memerlukan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua riwayat doa beliau agar beliau istiqomah dalam kehidupannya. Yang pertama adalah doa beliau yang berbunyi, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar dia selalu istiqamah di atas agama Allah. Karena inilah agama yang Allah ridhai, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, yakni yang tunduk dan patuh kepada kepada Allah Ta'ala yang sedang memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka dari itu hendaklah seorang memperbanyak mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tetapkan hatinya di atas agama Allah, agar Allah tetapkan keyakinannya terhadap agama Allah yang maha benar. Kemudian doa yang kedua yang juga diriwayatkan oleh yang juga bersumber dari Nabi SAW adalah permohonan beliau yang berbunyi, Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat kepada engkau. Nah, doa ini lebih memberikan pengertian kepada kita agar seorang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia minta dan mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hatinya agar senantiasa taat kepada Allah, memalingkan dari kemaksiatan kepada ketaatan, karena godaan-godaan yang menimpa seseorang dan fitnah-fitnah yang menimpa seseorang, ada dua macam fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang dapat menjadikan seorang ragu terhadap agamanya, ragu terhadap keyakinannya. Dan inilah makna dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala yang pertama saya sebutkan tadi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menggoda, yang menjadikan seorang ragu kepada agamanya, itu sangatlah banyak. Maka seorang minta pada Allah Ta'ala agar dia tetap di atas keyakinannya akan kebenaran agama Allah, Islam, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, fitnah yang datang dan menimpa seseorang adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat, sehingga dia mengikuti syahwatnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang tatkala dia mengikuti syahwatnya, maka dengan mudah dia akan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada beliau ketaatan, memalingkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari kemaksiatan dan meninggalkan syahwat-syahwat yang menjerumuskannya kepada kebinasaan, kepada dosa besar, kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat pada umumnya adalah tiga hal: harta, wanita, dan tahta. Tidak sedikit orang berbuat maksiat hanya karena untuk mendapatkan harta,

0: Belasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita senantiasa ittiba, agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW dan istiqomah di atas jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaih. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa takwa takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
2: Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yuzkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر.
4: أيها الإخوة, الله سبحانه وتعالى برفرمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
2: Semenit manfaat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina. Kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهايا سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أسنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Jadi orang-orang yang istiqomah itu ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka nazak dalam proses pencabutan nyawa, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat akan turun sebagaimana di dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat-malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut. Maka malaikat-malaikat ini turun, mereka mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut. Ya, jadi orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka akan meninggalkan dunia ini, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Ya, mereka akan diberikan ketenangan, mereka akan diberikan rasa aman. Walahum wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah, terutama di saat mereka akan meninggal dunia, ketika mereka mengalami sakaratul maut, mereka tidak akan ditimpa rasa sedih. Mereka tidak akan sedih ketika mereka meninggalkan istri dan anak mereka, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga istri dan anak-anaknya. Ini orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, mereka tidak ditimpa rasa takut dan mereka juga tidak ditimpa dengan perasaan sedih.
3: Semenit manfaat.
4: Istiqomah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pengin dan bercita-cita, kita berkeinginan kuat untuk bisa menjaga keistiqomahan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Karena hanya Allah Zat yang mampu memberikan keistiqomahan. Hanya Allah Zat yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat yang banyak di dalam Al-Quran, contohnya dalam surat An-Nur ayat ke-46. Surat apa? Surat An-Nur ayat 46, Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Ya, ini salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah yang mampu dan berkuasa untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada seorang hamba untuk bisa istiqomah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Fajar, kok sendirian? Nggak langsung pulang?
6: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
5: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada. Bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
6: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
5: Benar, karena dengan ilmu agama kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
6: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
5: Nah, itu langkah yang tepat.
7: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
8: Renungan Suara Al-Iman.
7: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
9: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
7: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
9: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
7: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
9: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
7: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
8: Renungan Suara Al-Iman.
10: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'd. Kelapang dadaan merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Lalu apa yang menyebabkan kita, dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asbabu insyarahis sadr, sebab dada kita dilapangkan adalah yaitu karena mentauhidkan Allah. Yang berupa kita tawakal hanya kepada Allah, kita juga mempunyai sabar karena Allah, keikhlasan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab terbesar kita diberikan oleh Allah kelapang dadaan. Ketika kita diberikan kesempitan rezeki, tapi kita hadapi dengan ridho ya terhadap takdir dari Allah dan kita tawakal kepadanya, maka hati kita insya Allah akan lapang dada. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, kita hanya mengharapkan ridho-Nya saja dan kita tidak sama sekali mengharapkan ridho manusia, dada kita akan lapang. Kita tidak akan peduli dengan cercaan manusia. Kita pun tidak akan terpengaruh oleh pujian manusia. Kenapa? Karena yang kita harapkan keridhaan Allah saja. Itu pengaruh tauhid. Ya. Oleh karena itulah orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dijadikan dadanya pasti sempit. Ya. Akhul Islam azakumullah wa iyakum. Sebab yang kedua, seseorang diberikan oleh Allah kelapangan dada, ya, lapang dada. Apa itu? Yaitu ridho dengan takdir. Keridhoan kita dengan takdir menyebabkan lapang dada kita, insyaAllah. Ya, sebab orang yang tidak ridho dengan takdir, dia akan pertama, dia akan sempit dadanya. Dia akan mudah, tidak sabar, dia akan dengki, dia pun juga akan mudah suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ridha dengan takdir. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku bisa ridha dengan keputusan-keputusan yang Engkau berikan kepadaku. Oleh karena itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, ya. Orang yang ridha terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjadi orang yang paling lapang dadanya. ya, dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada dirinya. Ia yakin bahwa ya semua itu pasti ada hikmahnya. Bahwasanya Allah pasti menginginkan yang terbaik buat dirinya. Sehingga kalau seperti itu, lapang dadanya insyaallah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ya, kelapangan dada kita itu bisa kita raih ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenteram, hati akan menjadi tenang. Maka ya, orang yang banyak berzikir adalah orang yang paling lapang dadanya, paling tenteram hatinya. Sehingga pada waktu itu dia tidak akan mudah berkeluh kesah. Iya. Makanya akal Islam azakumullah wa iyakum, ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak berzikir. Untuk apa? Untuk supaya hati kita tenteram, bahagia. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir yang banyak. Di antara lapang dada adalah memelihara sholat. Karena orang yang menjaga sholatnya, hatinya akan lapang. Makanya Allah menyebutkan, ya, dalam surat Al-Ma'arij, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya manusia, kata Allah, diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Halu. Halu itu selalu berkeluh kesah. Apabila diberikan kebaikan, dia pelit. Apabila diberikan kesusahan, dia berkeluh kesah, tidak sabaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa dia? Illal musallin. Yaitu kecuali orang-orang yang sholat, kata Allah. Kecuali orang-orang sholat yang tidak berkeluh kesah. Kecuali orang-orang sholat yang dia insyaallah ya akan hidupnya itu senantiasa tawakal, tentram, tenang, lapang dadanya. Karena dengan sholat itu dia akan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada dia kelapang dadaan. Makanya ya sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa menjaga sholatnya dalam kehidupan. Ya, karena sholat adalah merupakan tiang agama. Selanjutnya, akhi, dari kelapang dadaan adalah sabar. Kesabaran itu memberikan kelapang dadaan yang luar biasa. Ya. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kesabaran, dia, masya Allah, dalam menghadapi berbagai macam keadaan pun dia akan tenang saja. Makanya kata Rasulullah SAW, "Wa ma u'tiya ya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Makanya pemberian yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Ya, yang paling baik, paling luas lagi, kata Rasulullah SAW. Apalagi kesabaran itu pahalanya ya tidak terbatas. Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas, masya Allah. Maka orang yang paling sabar pasti orang menjadi orang yang paling ridha dengan ketentuan Allah. Akan menjadi orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia di dunia ini. Ia hadapi semuanya dengan kesabaran, ya, dengan ketabahan, sehingga ia terus tegar di atas agama yang hak ini, insya Allah. Ya. Maka ini akhwal Islam di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita insya Allah diberikan kelapang dadaan. Ya, oleh karena itulah nikmat lapang dada itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam ayatnya, "Alam nasyrah laka sadrak," bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapang dadaan dengan melakukan sebab-sebab yang tadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
12: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
13: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
11: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk rumah. Yang pertama, mengetuk pintu dengan pelan. Dianjurkan bagi seorang muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan pelan atau memencet bel pintu dengan tenang. Tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memencet bel terus-menerus, sebab hal itu dapat mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus-menerus. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, "Ini adalah ketukan pintu aparat keamanan." Yang kedua, memberikan isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk. Hendaknya seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyadari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan berdehem atau menggetakkan kakinya ke lantai sehingga ia tidak mengagetkan orang di dalam rumah, membuat mereka takut atau mereka mengira sedang dimata-matai. Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menggetakkan sandalnya atau alas kakinya. Amir bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberi isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka ketahui, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Abdullah bin Ahmad berkata, sesungguhnya apabila ayahku pulang dari masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadangkala ia berdehem agar orang-orang yang berada di dalam rumah mengetahui ketika ia masuk. Adab yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Adab yang keempat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara isma Allah ta'ala hina yadkhulu wa hina yut'am, qala asy-syaitanu, la mabita lakum wa la 'asha'a hahuna. Wa idza khala falam yadhkur isma Allah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu, adraktumul mabita wa illam yadhkur isma Allah 'inda mat'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makanan di sini." Sementara jika ia masuk tanpa mengucapkan nama Allah, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, thumma liyusallim 'ala ahlihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal." Kemudian ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Adab yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Mengucapkan salam dimaksudkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait, tuan rumah, dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah, serta menambah keakraban antara seseorang dengan keluarganya. Adab yang keenam, bersiwak. Apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu cara menjaga kebersihan mulut, juga dapat mengharumkan baunya, dan menunjukkan kepedulian kepada istri dan berhias untuknya. Adab yang ketujuh, sholat dua rakaat. Hendaknya seseorang mengerjakan sholat dua rakaat ketika masuk sebagaimana yang ia lakukan ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhalta baitaka fashalli raka'ataini tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka sholatlah dua rakaat, karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Inilah akhir dari adab-adab masuk rumah yang jumlahnya 7 adab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Info sehat hari ini.
5: Kenali penyebab gigi keropos. Gigi keropos bisa terjadi oleh siapa saja. Keroposnya gigi disebabkan lapisan terluar gigi atau enamel untuk melindungi dan mencegah kerusakan gigi. Enamel gigi lama-kelamaan akan terkikis akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Gejala keroposnya gigi biasanya ditandai dengan sensitifnya gigi, munculnya rasa nyeri, perubahan warna gigi, bahkan keretakan pada gigi. Ada beberapa penyebab gigi keropos yang ikhwatul iman perlu ketahui. Pertama, makanan yang mengandung tepung. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, zat karbohidrat di dalam tepung akan dipecah oleh bakteri menjadi zat asam yang bisa mengikis enamel. Pastikan minum air putih dan menyikat sela-sela gigi sampai bersih agar tidak ada sisa makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Kedua, permen. Selain bersifat keras, kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi bisa memicu datangnya bakteri dan merusak enamel gigi. Untuk menyiasatinya, selingi konsumsi air putih agar mineral dalam gigi tidak larut. Ketiga, buah yang asam. Kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk lemon, stroberi, dan jeruk nipis berisiko mengikis lapisan terluar gigi. Meski mengandung vitamin C tinggi, namun jika terlalu lama di dalam mulut, juga bisa berisiko menyebabkan karies atau yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. Keempat, minuman bersoda. Beberapa penelitian membuktikan mengkonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kerusakan gigi. Selain kadar gula yang tinggi, minuman bersoda juga mengandung asam yang menyebabkan kerusakan pada enamel gigi. Kelima, es batu. Meski terbuat dari air putih, tidak mengandung pemanis maupun tambahan zat lainnya, kebiasaan mengunyah es batu bisa membahayakan gigi. Struktur enamel dan es batu yang sama kerasnya dapat menyebabkan keretakan pada gigi yang membuat gigi menjadi hypersensitif. Kenali penyebab gigi keropos. Tetap jaga pola hidup sehat dan selalu perhatikan kesehatan mulut ya ikhwatal iman.
4: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
6: إن الحمد لله نحمده ونستغفره
7: ونستعينه ونستغفره. ما شاء الله hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah.
2: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: Qutila al-insanu ma akfarah.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqaddarah.
2: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
2: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
2: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqan fa'anbatna fiha habba.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa 'inaban wa qadba.
2: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
2: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba.
2: Dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan.
1: mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
2: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
2: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
2: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
2: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
2: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
2: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
2: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
2: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
2: Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
2: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
2: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
2: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
2: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Di kuwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in thumma amin.
2: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا

0: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakib intatharat wa idza al-biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idza al-qubur bu'thirat 'alimat nafsu

yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: In

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Yaitu, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.

0: yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Tsumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idzal

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza

Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: muda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqudi idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum ala ma yas'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
0: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batsya rabbika lasyadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadudu dzul 'arsyil majid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia.
1: Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka haditsul junud fir'aun wa samud?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzibin wallahu min wara'ihim muhit.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariqun najmus saaqib.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa mimma indafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu 'ala raj'ihi laqadirun yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis shad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun faslu wa ma huwa bil hazl.
0: Sungguh, Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Qur'an itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Kita berteriak-teriak hak kita, walaupun boleh, gak masalah. Tapi apakah masalah akan cepat selesai? Apakah masalah bisa lebih berkah? Itu kan pertanyaan berikutnya, bukan hanya sekedar boleh atau gak boleh. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya, Ibu. Jadi Allah itu Ar-Rafiq yang maha lembut dan suka mencintai kelemah lembutan. Itu. Dan kalau lemah lembut itu ada atau hadir di tengah-tengah kita, maka kondisinya akan indah. Tapi kalau kelemah lembutan itu dicabut, maka kondisi akan panas, akan berantakan, akan kaku, akan kok gak enak suasananya ya, suka gitu tuh kita tuh. Kalau ada orang rumah marah-marah gimana? Suasana enak gak ibu sekalian? Ibu, suami kalau lagi marah-marah enak suasana? Gak enak kita tuh. Akan dicabut itu keberkahan atau dicabut suasana. Dan akhirnya gak ada yang menang biasanya itu, hadirin. Mari kita renungkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat dalam dalam masalah ini. Dan ini ayat ditekankan oleh para ulama. Semua ayat di dalam surat Ali Imran, tepatnya di ayat 159, Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Hanya dengan rahmat Allah lah. Hanya karena alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Kita ulang. Artinya hanya karena rahmat dari Allah lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Jadi dari sini lemah lembut itu intinya itu dari siapa ibu? Dari Allah. Jadi kalau ada orang menilai kita, kamu tuh kok bisa lemah lembut? Itu berarti Allah kasih ibu-ibu lemah lembut. Itu tanda kebaikan dari Allah. Itu. Karena lemah lembut itu dari Allah. Bukan sebatas dari kerja keras. Karena ada banyak orang berusaha keras untuk lemah lembut, gak bisa-bisa. Dan akhirnya mengatakan, ya gue tuh begini. Nah itu, gue tuh begini. Karena memang gak mudah itu. Kalau Allah gak buat mudah, ya susah. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Hanya karena rahmat dari Allah, kamu bisa lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau saja kamu itu bersikap kasar dan berhati keras. Jadi udah kasar, keras. Apa yang terjadi? Lan faddu min hawlik. Mereka akan menyingkir dari dirimu. Mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Allahu Akbar. Hadirin Allah muliakan, di antara keterangan para ulama kita, mereka menyatakan ayat ini pertama kali diturunkan untuk siapa? Siapa kamu dalam ayat ini? Coba lihat lagi artinya atau ayatnya langsung, ibu. Fabima rahmatin minallah linta lahum linta, kamu tunggal linta, bukan lintum. Kalau lintum itu kalian plural, tapi ini linta. Linta itu, linta nama keponakan saya, Pak Ustaz. Bukan, itu bukan nama orang. Ini kata kerja, kata kerja fil madi. Linta itu tunggal atau kamu tunggal, kata ganti orang kedua tunggal. Jadi siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, Ibu? Ibu, ini lemah lembut dan ngantuk beda-beda tipis loh, Ibu ini. Linta di sini siapa, Ibu? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lintalah lembut terhadap mereka. Mereka dalam ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau saja engkau kasar dan keras, maka mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Mereka akan bubar. Hadirin Allah muliakan, siapa yang lembut tadi? Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW keras dan kasar, apa yang terjadi? Bubar jalan. Allahu Akbar. Kata para ulama, itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Apalagi kita, kata para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, dapat wahyu, pasti masuk surga. Tapi kalau pembawaannya kasar, keras, itu para sahabat mundur. Para sahabat menjauh. Walaupun mereka tahu ini itu Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi manusia tuh gak bisa dikerasin dan dikasarin, hadir. Hadirin Allah muliakan. Maka para ulama mengatakan, bagaimana dengan kita? Kita ini bukan Rasulullah SAW dan jauh banget dari Rasulullah SAW. Dan yang kita hadapi bukan para sahabat dan jauh di bawah para sahabat. Kalau cara kita keras dan kasar, maka apa jadinya? Ya wajar kalau terjadi perceraian. Bukan senang. Ya itu kebaca. Emang bubar gitu kalau keras dan kasar. Bisa dimengerti kalau, bukan dibenarkan ya, bisa dimengerti kalau anak kabur dari rumah, menjauh anak, disuruh pulang, gak mau. Orang tuaku kasar banget. Benar gak? Emang tidak benar, tapi memang manusia tuh gak bisa digitukan. Dia akan bubar, dia akan menjauh. Lan faddu min haulik. Kita sebagai pimpinan keras kasar, ya satu-satu staff kita mundur. Pegawai kita resign. Murid-murid kita menjauh, pergi. Kenapa? Ternyata kasar. Nah ini pelajaran mahal bagi kita jemaah sekalian. Kalau Rasulullah SAW aja harus lemah lembut. Kalau nggak lemah lembut, itu para sahabat pergi. Para sahabat itu hadirin. Orang-orang yang hatinya itu bersih gitu, nggak bisa dikasarin. Manusia terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, tapi tetap aja nggak bisa dengan pola yang kasar dan keras. Kalau itu tidak berhasil, itu tidak efektif, mungkinkah kita menggunakan cara keras dan kasar ke lingkungan kita, ke keluarga kita, ke istri kita, apalagi ke suami kita, lalu kita berharap bisa berhasil? Ini hal yang perlu direnungkan dan dievaluasi, hadirin. Makanya ayat ini tuh dalam banget. Gak bisa, wahai Rasulullah, kamu harus lembut sama mereka, gak bisa dikasari. Baru mereka akan solid bersama kamu. Makanya kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fahadha rasulul ma'asum yaqulullahu lahu ma yaqul fakaifa bighairihi. Di dalam ayat ini konteksnya ke Rasulullah SAW yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, yang terjaga dari kesalahan, yang dapat wahyu pintu surga tidak akan dibuka kecuali di atau oleh beliau, pasti masuk surga. Itu aja tidak efektif kalau pakai cara yang keras dan kasar. Lalu kata fakaifa bighairihi, lalu bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak efektif. Tapi anak-anak nurut. Bedakan antara nurut dan takut. Bedakan antara nurut dan terpaksa. Sekarang mereka belum kuat. Suatu ketika mereka akan kuat, mereka akan tinggalkan kita. Dan itu terjadi di banyak orang tua. Anak-anak mereka meninggalkan mereka dan gak mau balik lagi. Kecuali sebagian mereka hanya sekedar lebaran atau jenguk, apa, ngelihat sedikit pergi lagi. Gak mau ketemu, gak mau ngobrol, gak mau interaksi. Kenapa? Kasar orang tuanya. Terlalu keras orang tuanya, gak bisa anak. Lalu ketika anaknya dinasehatin, tapi jangan begitu sama papa, sama mama. Iya, aku tahu. Tapi aku gak bisa aja. Itu sisi manusiawi. Jadi susah kalau udah pakai cara demikian. Kadang-kadang kalau kita nasehatin kan dibalikin lagi. Kamu belum pernah ngerasain punya orang tua seperti orang tuaku. Enak ngomong demikian. Orang tuamu kamu baik. Aku kan kenal. Mamamu itu, emang mamamu tuh emang the best lah. Tapi kamu gak pernah kan ngalamin apa yang aku alamin sama mama. Nah, itu. Karena memang secara tabiat manusia kalau dikasarin, dikerasin, mundur. Dikasarin, dikerasin, pergi. Dikasarin, dikerasin, bubar. Dikasarin, dikerasin, menjauh. Itu. Sebaliknya wanita, manusia apalagi wanita, kalau dilembuti disikapi dengan lemah lembut, semua berubah 180 derajat, jadi santun, baik, nyaman, bahkan nurut, setia, seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kalau cara ini tidak efektif untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, mungkinkah efektif untuk rumah tangga kita? Mungkinkah efektif untuk kita dan anak-anak? Mungkinkah efektif dengan kita dan orang tua? Mungkinkah efektif dengan antara kita dan sahabat-sahabat kita? Kita dengan lingkungan kita, kita dengan komunitas kita, kita dengan staff-staff kita, kita dengan pegawai-pegawai kita, kita dengan tim kita, dan seterusnya. Gak akan efektif secara umum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi diskusi atau interaktif. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, 4 bulan lalu suami saya meninggalkan saya dan anak-anak. Belakangan saya mengetahui dia pergi dari rumah dengan alasan saya terlalu kasar dan keras pada anak-anak. Dan akhirnya suami tidak mau lagi dengan saya, namun sampai saat ini suami saya enggan menceraikan. Pertanyaan saya, apakah saya masih sah sebagai suami istri? Sedangkan saya dan suami sudah pisah ranjang selama 4 bulan, nafkah batin pun baru akhir bulan lalu diberikan, nafkah untuk anak-anak juga bulan lalu diberikan, dan apakah saya masih berkewajiban melayani suami sekalipun saya dan dia berpisah tempat tinggal? Suami di rumah keluarga, sedangkan saya di rumah orang tua. Jazakallahu khairan. Bulan lalu itu berarti November ya, nafkah dikasih November, Desember belum. Masih oke gak ibu? Ya bisa lah ya, kan kadang-kadang ada orang yang akhir bulan baru dikasih. Gajian tanggal berapa ibu? Suami? Dua berapa? Loh ini gimana sih ini? Gak tahu. Ini jomblo semua. Gak perlu. Gak tahu Pak Ustaz, suamiku tuh tiap pekan kasih aku uang. Gak ngerti lah. Gak penting bagiku lah. Aku tahu gak dikasih juga percuma. Mendingan aku gak tahu. Gak pernah miss untuk dikasih. Artinya masih inilah. Apakah sudah cerai atau belum? Wah, Masya Allah. Belum cerai. Ibu. Kenapa? Karena perceraian itu opsinya dari pihak suami, yaitu talak. Dan di sini gak ada ucapan talak. Atau yang kedua dari istri. Hulu. Gugat cerai. Dan ini juga gak ada konteks hulu. Atau yang ketiga, yang terakhir, tafriq qadha'i, pak hakim yang putuskan perceraian atau perpisahan. Jadi pak hakim, kan kita ke pengadilan agama diketok palu sama pak hakim, dan ini pun juga tidak ada dalam kasus ini. Jadi masih ada pernikahan dan masih, itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan selama suami memberikan nafkah, maka kita wajib melayani suami. Dan poin berikutnya, inilah yang kita bahas pada hari ini, masalah kasar dan keras. Maka kalau memang itu benar, maka istighfar dan tobatlah kepada Allah, lalu datangi suami dan minta maaf. Jangan gengsi, datangi suami dan minta maaf. Wanita ahli surga, kata Nabi SAW, walaupun suami yang salah, dia akan mendatangi suaminya dan mengatakan, la gutukum tan hatta tarto, mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho, aku minta maaf. Itu kalau suami yang salah. Gimana kalau jelas-jelas kita yang salah? Ya minta maaf lah. Jangan pasif nunggu, masa aku yang minta maaf duluan? Ya kita yang salah. datang, minta maaf sama suami. Dan secara umum ya, kita hanya bisa bicara secara umum. Secara umum, kalau suami atau laki-laki didatangi oleh istrinya dalam rangka istrinya minta maaf, menyesal, insya Allah luluh. Insya Allah luluh. Bismillah. Lalu berubahlah. Kan ini sekali lagi, ini berkaitan dengan iman dan tauhid kita. Kata Nabi SAW, kan innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli, Allah itu ar-rafiq, maha lemah lembut, dan mencintai kelemah lembutan dalam segala sesuatu, apalagi sama anak. Apalagi sama anak. Ini perlu sekali lemah lembut sama anak. Itu hal yang perlu kita renungkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang seharusnya dia bekerja mencari nafkah untuk istri, tapi suami itu malah les bahasa Arab setiap hari, sedangkan ada kebutuhan rumah yang harus terpenuhi dan ada hutang yang harus diselesaikan, itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya ingatkan kepada penanya pertama dan ini yang kedua, sekali lagi jangan lupa mendoakan, itu penting. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u," barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau belum bisa balas, maka doakan. Jadi mendoakan itu penting, mendoakan ulama-ulama kita yang memberikan kita ilmu, itu penting. Perintah Nabi SAW, biar berkah ilmunya. Karena kalau ilmunya nggak berkah, walaupun dijawab, maka kita nggak akan bisa memanfaatkannya. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama-sama hadirin sekalian. Jadi jangan lupa doa, jangan lupa berdoa dan mendoakan, itu poin. Yang berikutnya, suami nggak kerja tapi belajar bahasa Arab. Yang pertama, coba kita husnudzan sama suami kita. Mungkin memang beliau mau jadi guru bahasa Arab. Bahkan mau buka kursus bahasa Arab. Saya butuh persiapan. Atau mau jadi ya TKI. Mau jadi inilah staf ahli di oil and gas company di Middle East. Gitulah. Syaratnya harus bisa bahasa Arab dan masih rahasia kejutan gitu. Nanti digajinya per bulan 15.000 US dollar misalnya. Tapi enggak mau kasih tahu kita dulu gitu. Syaratnya harus bisa bahasa Arab, akhirnya belajar bahasa Arab. Mungkin, tapi mungkin juga tidak gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi husnudzon dulu lah sama suami. Yang kedua, lihat dari angle lain dulu lah. Maksudnya bersyukurlah suami kita belajar bahasa Arab. Gitu. Apalagi kalau niatnya agama ya. Karena ada banyak wanita di luar sana yang suaminya itu udah gak kerja, aktivitasnya semakin gak jelas gitu loh. Udah gak cari nafkah, gak kerja, gak jelas juga gitu. Dan ada sebagian yang maksiat, bahkan ada yang selingkuh, dan itu luar biasa juga. Gak punya penghasilan, gak cari nafkah, tapi bisa bermain di luar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, walaupun ini tidak, belum apa, belum tepat, tapi paling enggak aktivitas suami keukur lah gitu, keukur. Dan semoga karena mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, beliau belajar bahasa Arab Nah, kalau demikian, maka yang perlu diluruskan adalah, artinya kan kalau suami mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, suami mencintai Al-Quran dan Sunnah, sehingga pengen tahu, pengen belajar, pengen bisa khusyuk ketika sholat, baru setelah itu, setelah kita sampai titik ini, PR kita meluruskan bahwa belajar bahasa Arab bagus, aku dukung, tapi jangan sampai membuat yang fardu ain itu terbengkalai gitu. Jadi kasih dukungan dulu, jangan kamu ini belajar terus kerja sana, jangan begitu, nanti kasar lagi kabur suaminya. Tapi harus ungkapkan rasa bangga, aku bangga banget loh sama kamu. Jarang loh ada suami belajar bahasa Arab, gitu loh. Itu luar biasa kamu, Beb. Aku punya teman Aisyah, Fatimah, Hafsah, orang Madinah aja, suaminya gak ada yang mau belajar bahasa Arab. Ya kan orang Arab, gimana sih ini? Kadang-kadang suka lucu istri kita ini. Jadi aku terharu banget kamu mau belajar bahasa Arab. Tinggal, tolong, jangan sampai kewajiban kita terbengkalai. Jadi aku harus tinggalkan bahasa Arab aku? Enggak, diatur aja waktunya. Pagi sampai sore kerja. Bada maghrib belajar bahasa Arab. Terserah deh, mau sampai subuh juga bebas. Misalnya. Atau maghrib sampai isya tuh dari belajar bahasa Arab tuh. Jadi semuanya dapat. Kalau ini kan dosa nanti kita gak mencari nafkah. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang divonis pendosa kalau menyanyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hai, itu dosa kita. Jadi gak harus dikorbankan, ubah waktu, apalagi hari gini. Udah banyak tempat kursus bahasa Arab dibanding dulu ya. Terus juga mau privat juga bisa. Bahkan semakin ke depan AI juga bisa hadir. Gitu. Jadi gak ada alasan untuk tidak bekerja. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beserta keluarga dan tim dirahmati oleh Allah SWT dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin. Afan Ustaz, saya izin bertanya perihal suami saya yang meninggal 3 bulan lalu. Suami penderita epilepsi sejak kecil dan beliau wafat di rumah sakit akibat sakit meningitis dan radang paru-paru. Dan sebelum wafat beliau ditipu orang hingga bangkrut dan sakit lumpuh selama 3 tahun. Alhamdulillah suami tidak pernah mengeluh, alhamdulillah. Bahkan selalu bersabar, bersyukur dan baik sangka kepada Allah. Alhamdulillah, senang dengarnya. Di saat menjelang wafat, beliau mengeluh sakit seluruh tubuh hingga saya coba menenangkan beliau. Alhamdulillah beliau tenang hingga akhirnya minta untuk dicium, sangat senang dan bersemangat seolah-olah akan sembuh. Bahkan sempat bercanda minta jatah. Kondisi sangat kritis, mata terpejam dan sudah sangat dingin. Setelah itu suami saya seperti orang yang tertidur nyenyak hingga wafat. Yang saya ingin tanyakan ke Ustaz, apakah suami saya husnul khotimah mengingat suami saya belum sempat mengucapkan kalimat tauhid. Sebelum suami sakit parah, suami sempat meminta saya untuk menikah lagi. Sebelum suami sakit parah, suami sempat meminta saya untuk menikah lagi, tapi saya tidak mengiyakan. Dan saya sampaikan ke beliau kalau rumah tangga ini niat ibadah karena Allah. Apapun badai yang menerpa kita harus berlabuh sampai ke pelabuhan terakhir. Dan kita niat berlabuh di surga bersama anak cucu. Alhamdulillah suami pun menerima pendirian saya. Dan sudah 2 minggu sebelum suami wafat, perasaan saya sangat tenang dan damai seolah-olah saat itu suasana Ramadan. Syukran wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kita turut berbelasungkawa dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah kepada suami beliau, dan semoga beliau diberikan taufik untuk selalu bersabar, selalu istiqomah, dan kalau memang itu harapannya kembali bernostalgia di surga bersama suami, semoga beliau dikokohkan, karena di antara konsekuensinya tidak menikah lagi untuk keluar dari khilaf para ulama. Dan semoga Allah memudahkan beliau untuk itu. Amin. Amin. Adapun yang pertanyaannya, apakah husnul khotimah atau tidak, wallahu ta'ala bisawab. Kita gak bisa memastikan. Cuman semoga ini adalah salah satu tanda husnul khotimah. Karena tanda husnul khotimah itu ada lebih dari satu. Di antaranya apa? Apa di antara tanda husnul khotimah dalam kasus ini apa? Di antara tandanya adalah dalam kasus ini ya, husnul dzon dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Itu tanda husnul khotimah loh. Dalam hadis Muslim, Jabir radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi thalathati ayyam, sebelum beliau wafat 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Jabir mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis tersebut? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian wafat kecuali dalam kondisi husnudzon dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Lalu hubungannya baik sangka dengan Allah apa? Kita ingat hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tersegantung prasangka hamba-Ku terhadap diriku. Itu poin. Jadi kalau suami kita husnudzon kepada Allah, Allah ghafurur rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang, ini pasti. Maka Allah itu tergantung prasangka hambanya. Maka Allah akan ampuni kesalahannya. Allah akan rahmati dan sayangi. Dan ia akan husnul khatimah. Gitu loh. Nah, ini pelajaran bagi kita semua nih, jamaah. Bahwa kalau sudah mendekati ajal, husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, itu yang harus dijaga. Dan ingat, gak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah, karena syaitan akan nyerang, dan bukan hanya nyerang, akan membombardir kita, dan syaitan akan membuat kita pesimis, lalu putus asa, merasa kotor dan akan diazab dan seterusnya. Agar apa? Agar kita suudzon kepada Allah, buruk sangka. Dan kalau udah buruk sangka, kejadian bisa jadi. Makanya sekali lagi, tapi aku ini banyak dosa Pak Ustadz. Siapa yang gak berdosa? Kita banyak dosa. Tapi Nabi SAW mengatakan tetap husnudzon di akhir-akhir kehidupan. Nanti Allah akan merealisasikan husnudzon kita tersebut. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, berbanyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini adalah salah satu tanda suami beliau husnul khotimah dan mendapatkan nikmat kubur pada saat ini. Amin rabbal alamin. Selama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan, atau melakukan kesyirikan dan sudah bertobat dari kesyirikan tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah.

0: فائدة كاجية.
1: Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita nggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu nggak dapat kabar gembira itu? Hah? Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong. Sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Eh? Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-walik gitu jemaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini, nah diceritainlah. Selama 3 hari, Rasulullah SAW. Lalu, apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep, ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan? Ternyata kamu ini gak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu gak sholat malam, kamu gak begini, gak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuma bolak-balik kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Mana ini? Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Yowis lah. Amuli aku. Amitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri. Sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar. Terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih. Tak ada kedengkian. Tak ada iri sama orang. Tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah.

0: Faedah Kajian.
1: Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu Pak, ya memang sakit Pak. Tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngene surga. Jadi hakikatnya musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, tidak pernah melakukan kenikmatan, tidak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia, serba enak sejak kecil, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah ya Allah. Susah ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, wis mlebu surga Pak, wis ilang kabeh. Orientasi kita akhirat. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, tidak apa-apa urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek, enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis ya, ini musibah agama. Urusan dunia, sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhir. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awakmu. Iku musibah agama. Adapun nek dunia ono kurang-kurangi, enggak apa-apa. Makanya ada hadis, kullu ma anfaqahu ibnu adam yujar illa fil bina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah oleh pahala. Wape ngekei bojo oleh pahala, nyekalau nana oleh pahala, tuku sandali ana oleh pahala, tuku pakaiane ana oleh pahala, nek bangun rumah kau oleh pahala. Soale roto-roto menggawe omah itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok omahku wis api-api lho kok pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan tapi gak dapat pahala. Kalau cocok teman-teman. Mati-mati. Cocok teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.

Faedah Kajian. Nabi kita memberikan tafsir tentang dunia. Satu di antaranya saya apa ya kawan? Apa ya antum baik tentang tafsir Nabi tentang dunia? Apa? Apa di antaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu, kaya tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lawakan di dunia tak tiru indallahi jana hamba Allah masa kau kafirah serbatan ma okam kala. Kata Nabi, seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah. Hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man hibbu lana. Enggak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik. Atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu ambil aja gratis, enggak usah bayar. Ya Rasulullah, laukana hayyan kana aidan li'annahu asah wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apa lagi? Tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tafsir tentang dunia. Ma dunya fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur falyandur bima yafa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak diantara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yani akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekejar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokit. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh, pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kengkleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler. Buah-buahan, tapi kalau sudah masuk perut, keluar, masih ngiler enggak? Ya enggak ada, yang ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mata'un qalil. Dan kali dengan makna pula menikmati dunia itu sangat sedikit.

Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Doa lubsi saub,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid,

0: bukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a dukhulil khala.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: Doa keluar WC.
1: غفرانك.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي

0: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masaa.

فائدة كاجية. أهل السنة والجماعة sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah innahumus sahabah radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'in, summa ashabul hadis, wa man ittaba'ahum min fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis, kemudian diikuti oleh para fuqaha, ya, dari generasi ke generasi berikutnya sampai zaman kita ini. وَمَنِ اِكْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Kemudian juga orang-orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, baik yang ada di belahan timur dunia maupun yang berada di belahan barat dunia, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan ashabul hadis dan para fuqaha dari generasi ke generasi yang berikutnya, sampai-sampai orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun termasuk dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula agar kita tidak salah dalam mengklaim apakah termasuk ahlu sunnah atau tidak, maka hendaknya kita mendengar definisi atau penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina attaba'uhum bi ihsan. Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan ahlu sunnah adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan kesepakatan yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan muhajirin dan golongan al-ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu mengikuti yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka inilah hakikat dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah yaitu jumlahnya sedikit. Maka dari situ para ulama kita sering memberikan nasihat agar sesama ahlu sunnah memberikan nasihat yang baik di antara mereka, sebagaimana wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian memberikan wasiat kebaikan bagi ahlu sunnah, karena sesungguhnya mereka ahlu sunnah ini adalah ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit jumlahnya,

0: Faedah Kajian.
1: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, diwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malikun, aqaman nasu yusalluna nahwa bainal nahwa na'am nahwa bainal maqdis ya 16 syahra thumma umiru bil baitil haram wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila baitil maqdis wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila baitil maqdis qala Malik wa inni la adhkuru hadhihi al-ayah qaul al-murji' inna as-salata laysa min al-iman. Jadi Imam Malik mengatakan aqama an-nas yusalluna nahwa baitil maqdis. Nah, nahwa baitil maqdis. Jadi 16 syahran sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat Baitul Haram itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik selama 16 syahran, 16 bulan kaum muslimin ya salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya, membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah, ya, menghadap salat ke Ka'bah itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini salatakum ila Baitul Maqdis. Salat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam salat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, sepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan dan amalan merupakan keimanan ya yang wajib dikerjakan.

Faedah Kajian. Siapapun Anda, Anda mau masih bujang, Anda sudah menikah, ini kewajiban tetap. Pahami itu. Ya. Bukan berarti orang mau menikah yang difikirkan adalah kebaikan orang. Orang dituntut baik sama dia. Oh, enggak bisa dong. Ya, enggak bisa. Karena gambaran orang yang menikah seperti usia-usia kalian ini. Yang difikirkan apa? Yang difikirkan itu seolah-olah yang Anda pikirkan itu menikah, seolah-olah Anda ini jadi putra raja, jadi putri raja. Itu apa? Duduk di singgasana dengan banyak pelayan yang Anda akan dilayani semuanya. Atau Anda punya gambaran lain bahwa menikah itu seolah-olah Anda ini berada di sebuah taman bunga. Dikelilingi dengan bunga-bunga yang beraneka ragam warnanya yang indah. Ibarat pelangi di sebuah pegunungan yang indah. Aroma wangi dari bunga itu semerbak. Hijau daun menjadikan suasana semakin indah. Pohon-pohon tinggi menjadikan suasana semakin rindang. Dan seterusnya khayalan Anda. Yang semua itu adalah menuntut suasananya indah, ingin duduk, walaupun duduknya beralaskan tikar, bukan karpet. Tapi Anda menuntut itu indah, gitu loh. Itu yang di benak kalian ketika mau menikah. Kita lupa bahwa sebelum kita menikah itu, kita punya kewajiban sendiri. Berilmu tadi itu. Bahwa saya sendiri sebelum menikah itu pemimpin. Sebelum saya menikah, saya sendiri itu sudah pemimpin sendiri. Memimpin siapa? Memimpin diri saya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang paham. Dia harus jaga diri. Itu tadi, melakukan apa yang menjadi kewajiban, menjaga kesempurnaan, kemudian memahami apa yang bisa mengotori diri kita. Berarti saya menjaga diri saya dengan itu. Berarti saya harus menumbuhkan terus ini semua pada diri saya. Berarti saya harus menjadi yang terbaik terus setiap hari. Saya harus menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua Anda, semoga anak-anakku menjadi imam, suri tauladan buat yang lain. Nah, ini harus dimunculkan. Semoga anak-anakku menjadi suri tauladan di kemudian hari buat yang lain. Nah, dia harus menumbuhkan kemampuan dia. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Dia harus menjadi baik. Setelah dia baik pada dirinya, maka dia pun harus menjadi baik buat orang lain. Rasulullah SAW menasehati sahabat Abu Hurairah, kun muhibban lil ghair kama tuhibbu li nafsik takun mu'mina. Jadilah kamu orang yang mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Takun mu'mina, pasti kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadilah orang yang qanaah atas apa yang Allah berikan kepada Anda. Kamu akan menjadi orang Islam yang baik. Nah, ini dimulai dari mana? Dari individu, sebelum Anda memulai dengan kehidupan yang bersama. Inilah individu yang mulia. Ini individu yang mulia.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا

0: يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidina wal musyahidat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di dalam pembelajaran ilmu tasrif, yang mana pada sore kali ini kita masih akan mentasrif fi'il al-rubai, ya, wazannya fa'ala yufa'ilu, dan jenis fi'il yang akan kita tasrif adalah ajwaf al-wawi. Ajwaf al-wawi sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan acara ini, yaitu fi'il yang huruf tengahnya merupakan huruf illah dan dikatakan ajwaf al-wawi karena huruf ilat yang menjadi huruf kedua atau huruf pertengahan adalah al-wawu. Baik, sebelum kita tasrif mungkin kita akan menjelaskan makna dari hawala yuhawilu, ya. Tayib, di dalam kamus al-ma'ani di sini disebutkan, ya, beberapa makna hawala yuhawilu. Ya. Ya. Misal hawala asy-syai, hawala asy-syai'ah. Hawala syai'a ay adrada idrakahu wa injazahu, menginginkan atau berkeinginan untuk memahaminya, mengetahuinya, atau injazahu, yakni menyelesaikannya, ingin untuk diselesaikan. Kemudian ada ungkapan wajatuhu yuhawilu al-ghisya. Wajatuhu yuhawilu al-ghisya. Yani yuhawilu al-ghisya maksudnya adalah yuridul ghisya. Ghisya itu curang. Yuhawilu al-ghisya itu yani yuridu al-ghisy. Atau hawala jahidan ay badala juhdan. Hawala jahidan. Hawala jahidan ay badala juhdan. Yani ini mengerahkan juhud. Hawala al-mustahil ay badala kulla ma fil imkan. Hawala mustahil awal artinya mengerahkan segala yang mungkin. Hawala al-mustahil artinya begini. Hawala yuhawil itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menerangkan usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Gitu loh. Jadi, ya kita terjemahkan secara sederhana, hawala yuhawil itu berusaha. Ya. Ya. Hawala yani berusaha. Tapi ini mana hawala yuhawilu secara bahasa. Jadi, ada makna badala yani mengarahkan atau yuridu idrak, ingin mendapatkan, ingin memperoleh, ya, yang mana ya secara garis besar kita memaknai hawala itu dengan usaha ya, yas'a, berusaha. Ya, jadi kita terjemahkan hawala yuhawilu dengan berusaha lah. Ini takriban ya, untuk mendekatkan dalam pemahaman saja. Ya, ya tentu banyak kata di dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan 100% dengan bahasa Indonesia. Namun takriban ya, ini sebagai pendekatan atau untuk mendekatkan makna, untuk lebih memudahkan makna, kita terjemahkan hawala yuhawilu dalam kata atau dengan kata berusaha ya. Kita tasrif dengan fi'il madhi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawala hawalu ya, hawala hawalu hawalat hawalna hawalat hamalna ni hawala hawalu hawalat hawalna. Kita ulangi dengan domir huwa hawala huma hawala hum hawalu hiya hawalat huma hawalata hunna hawalna. Kemudian hawalta hawaltuma hawaltunna anta hawalta antuma hawaltuma antum hawaltum anti hawalti antuma hawaltuma antunna hawaltunna hawaltu hawalna ana hawaltu nahnu hawalna. Taib, ini tasrif yang madhi ya. Sekarang untuk mudhari'nya, hawala yuhawilu, yuhawilu yuhawilani, yuhawiluna tuhawilu, tuhawilani yuhawilna. Ulangi, yuhawilu yuhawilani yuhawiluna, tuhawilu tuhawilani yuhawilna yuhawilu yuhawilani yuhawiluna, tuhawilu tuhawilani yuhawilna, yuhawilu yuhawilani yuhawiluna, tuhawilu tuhawilani yuhawilna. Huwa yuwahilu huma yuwahi, saya ulangi, huwa yuhawilu huma yuhawilani hum yuhawiluna, hiya tuhawilu huma tuhawilani hunna yuhawilna, huwa yuhawilu huma yuhawilani hum yuhawiluna, hiya tuhawilu huma tuhawilani hunna yuhawilna. Kemudian yang mukhatab, tuhawilu tuhawilani tuhawiluna tuhawilina tuhawilani tuhawilina tuhawilu tuhawilani tuhawiluna tuhawilina tuhawilani tuhawilina tuhawilu tuhawilani tuhawiluna anta tuhawilu antuma tuhawilani antum tuhawiluna, anti tuhawilina antuma tuhawilani antunna tuhawilna. Lagi, anta tuhawilu antuma tuhawilani antum tuhawiluna, anti tuhawilina antuma tuhawilani antunna tuhawilna. Uhawilu nuhawilu ana uhawilu nahnu nuhawilu. Kemudian yang madhi, maaf, yang amr, hawil hawila hawilu hawili hawila hawilna anta hawil antuma hawila antum hawilu anti hawili antuma hawila antunna hawilna. Baik, ini untuk tasrif secara lughawi. Sekarang secara istilahiyah, hawala yuhawilu
4: muhawalatan hiwalan muhawilun muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun.
3: Ulangi, hawala yuhawilu muhawalatan hiwalan hiwalan muhawilun muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun. Tapi demikian tasrif secara lugawi maupun istilahi untuk fi'il hawala yuhawilu. Ya, kita kembalikan kepada pembawa acara mungkin. Tasrif sudah yang lugawi maupun istilahi. Kan hawala yuhawilu muhawalatan hiwalan hiwalan muhawilun muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun. Ya, baik. Naam.
4: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait pembahasan dari tasrif fi'il hawala yuhawilu yang ada tadi berupa tasrif lugawi dan juga tasrif istilahi. Baik, kita sekarang berpindah pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung dengan berlatih mentasrif, bisa langsung menghubungi via interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bu Ani.
4: Masya Allah, Ibu Ani. Silahkan, Ibu Ani.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Ani. Tafadhali, Ibu Ani.
5: Bismillah. Kawala yukawilu kawala kawala kawalu kawalat kawalata kawalna kawalta kawaltuma kawaltum kawalti kawaltuma kawaltuna kawaltu kawalna kuwa kawala uma kawala uma kawalu iya kawalat uma kawalata kuna kawalna anta kawalta uma
3: antuma
5: kawal antuma kawaltuma antum kawaltum anti kawalti antuma kawaltum
3: kawaltuma
5: antuna kawaltuna ana kawaltu ana kawalna
3: ana kawaltuna
5: ana kawaltu nanu kawalna
3: ayo ahsan ahsan
5: yukawilu yukawilani yukawiluna tukawilu tukawilani yukawilna tukawilu tukawilani tukawiluna tukawilina tukawilani tukawilna
3: sahih
5: Ukabilu. No pabilu.
3: Tayyib. Tayyib ras.
5: Uwa yukabilu. Uma yukablani. Un yukabilu na. Ya tukabilu. Uma tukabilani. Unna yukabilna. Anta tukabilu. Antuma tukabilani. Antum tukabiluna. Anti tukabilina. Antuma tukabilani. Antona tukabilna. Anna ukabilu. Anu nukabilu.
3: Baik, Hasan. Sekarang yang Amr.
5: Hawil.
3: Benar. Hawil.
5: Hawil. Hawila. Hawilu. Hawilu.
3: Ah. Hawili.
5: Hawili. Hawili. Hawila. Hawilna.
3: طيب احسان احسان.
5: Anta hawil. Antuma hawila. Antum hawilu. Anti hawili. Antuma hawila. Antuna hawilna.
3: Baik, ahsan. Baik, apa arti hawala yuhawilu, Ibu Ani?
5: Berusaha.
3: Baik, ahsan. Baik, sekarang saya telah berusaha.
5: Hawiltu.
3: Kok hawiltu? Saya telah berusaha.
5: Hawaltu.
3: Hawaltu. Terus kamu satu orang laki-laki sedang berusaha.
5: Tukawilu.
3: Baik, ahsan. Kemudian mereka banyak perempuan sedang berusaha.
5: Yukawilna.
3: Nah, kalian banyak laki-laki berusahalah.
5: Kawilu.
3: Baik, kamu satu perempuan sedang berusaha.
5: Tukawilina.
3: Oh iya, kemudian selanjutnya dia satu perempuan setelah berusaha.
5: Kawalat.
3: Tayyib. Antum Amr.
5: Kawilu.
3: Huna mudore.
5: Tukawilna.
3: Tayyib. Huma mudhakkar madhi.
5: Khawala.
3: Naam. Ana mudhari.
5: Ukhawilu.
3: Tayyib. Antum madhi.
5: Khawatum.
3: Naam. Antum naam.
5: Kawilna.
3: Baik, Hasan. Nah, sekarang yang istilah fadli ibu ini.
5: Kawala. Yukawilu.
3: Apa?
5: Muhawalatan.

0: hiwalan.
1: Hiwalan.
0: Hiwalan. Hiwalan.

0: Muhawilun.
1: Muhawilun. Wadaka Awalun.
0: Muhawalun.
1: Muhawalun.
0: Iya, muhawalun.
1: Muhawalun. Awil.
0: Awil.
1: Awil. Awil. Ratu Awil. Muhawalun. Muhawalun.
0: Tayyip. Ulangi lagi siapa ibuannya?
1: Muhawala. Yukawilu. Muhawalatan. Iwalan. Iwalan. Bahwa muhawilun. Tadaka muhawalun. Hawil. Ratu hawil. Muhawalun. Muhawalun.
0: Baik. Sahih. Jangan kamu berusaha.
1: Latuhawil.
0: Tayyip. Waktu berusaha.
1: Muhawalun.
0: Berusahalah. Berusahalah.
1: Hawil.
0: Tayyip. Berusaha.
1: Muhawalatan.
0: Orang yang.
1: Iwalan. Iwalan.
0: Orang yang berusaha.
1: Muhawilun.
0: Tayyip. Yang diusahakan. Yang diusahakan.
1: Awalun.
0: Toi bahsanan. Toi terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, Iban ya.
1: Insyaallah.
0: Siapkan alat tulisnya kalau memang butuh alat tulis. Nah. Apa ya? Muhammad telah berusaha sholat dengan berdiri. Apa? Kemungkinan sakit.
1: Muhammad ya? Telah berusaha.
0: Sholat.
1: Sholat.
0: Dengan berusaha.
1: Dengan berdiri. Kawala Muhammadun. Sholat tuh.
0: As-salata.
1: As-salata. Bi. Bi-kotami.
0: Bil-qiyami.
1: Bil-qiyami.
0: Atau?
1: Kawala Muhammadun. As-salatu bi. Bil-qiyami.
0: Atau ini. Hawala Muhammadun. As-salata. Qa'imatan.
1: Imatan.
0: Qa'imatan.
1: Qa'imatan.
0: Ulangi.
1: Fa'ala Muhammadun as-salata bi qa'imatan.
0: Nah, enggak pakai bi. Qa'imatan. Ulangi.
1: Fa'ala Muhammadun as-salata qa'imatan.
0: Naam. Baik, ada pertanyaan Ibu Ani?
1: Ustaz, ini saya aswad yang
0: Al-Wawi
1: Bilbawi.
0: Naam.
1: Yang firmista huruf awalnya bukan babi. Sekarang yang tengahnya, Ustaz.
0: Iya, sekarang yang tengahnya. Kemarin pertemuan kemarin juga sudah ajwa
1: ya,
0: yang ya. Awana gitu loh. Sekarang contoh yang kedua hawala gitu ya.
1: Seperti dulu bapak kan ya. Babinya di depan.
0: Iya itu.
1: Sekarang yang di tengah.
0: Iya sekarang yang di tengah.
1: Oh. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masya Allah, semangat ibu ini ya. Masya Allah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Baik, kami masih membuka layanan interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba mempraktekkan tasrif dari fi'il hawala yuhawilu, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846 0873x04x846 atau nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Kami izin set untuk membacakan tasrifnya. Hawala, hawala, hawalu, hawalat, hawalata, hawalna, hawalta, hawaltuma, hawaltum, hawalti, hawaltuma, hawaltunna, hawaltu, hawalna, huwa hawala, huma hawala, hum hawalu, hiya hawalat, huma hawalata, hunna hawalna, anta hawalta, antuma hawaltuma, antum hawaltum, anti hawalti, antuma hawaltuma, antunna hawaltunna, ana hawaltu, nahnu hawalna. Baik, sepertinya masih belum ada. Kami lanjutkan set yang untuk fi'il mudhari. Yuhawilu, yuhawilani, yuhawiluna, tuhawilu, tuhawilani, yuhawilna, tuhawilu, tuhawilani, tuhawiluna, tuhawilina, tuhawilani, tuhawilna, uhawilu, nuhawilu. Kemudian yang bersama domir, huwa yuhawilu, huma yuhawilani, hum yuhawiluna, hiya tuhawilu, huma tuhawilani, hunna yuhawilna, anta tuhawilu, antuma tuhawilani, antum tuhawiluna, anti tuhawilina, antuma tuhawilani, antunna tuhawilna, ana uhawilu, nahnu nuhawilu. Kemudian untuk fi'il yang amr, hawil, hawila, hawilu, hawili, hawila, hawilna, anta hawil, antuma hawila, antum hawilu, anti hawili, antuma hawila, antunna hawilna. Baik, untuk penelponnya apakah sudah ada? Kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba membaca atau mempraktekkan tasrif dari fi'il hawala yuhawilu, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x
2: 04 kali 846.
0: Gua apa namanya yang interaktif dengan kita tadi kata hawala yuhawilu, ada istilah muhawala ya, yang biasa sering digunakan ya, kata muhawala, muhawala itu maksudnya adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu, seperti ya ini seperti kata dasarnya ya. Jadi misalnya dalam kasus apa ya, pendaftaran suatu program pendidikan misalnya. Nah, kemudian ada 100 pendaftar misalnya, 100 pendaftar. Setelah itu keluar pengumuman bahwa jumlah pendaftar yang diterima itu sejumlah atau peserta yang diterima sejumlah 85 orang misal. Itu artinya kan ada 15 peserta yang tidak diterima kan. Nah, kemudian salah satu dari pendaftar yang tidak diterima ini mungkin mendatangi pimpinan atau mendatangi orang-orang yang memegang kebijakan gitu kan, memohon untuk diterima ya, agar ditambah kuotanya menjadi 66 tidak 65. Nah, apa yang dilakukan oleh orang pertama ini, satu orang yang tidak diterima ini, itu disebut dia melakukan muhawalah ya, usaha untuk supaya diterima gitu ya, muhawalah ini namanya ya. Jadi ini apa namanya, sesuatu yang sering dikata muhawalah, ini ungkapan yang sering kita dengar ya, dalam percakapan kesehariannya, muhawalah. Allah Ta'ala alam, ini saja ilmu faedah terkait makna muhawalah.
2: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas faedah dan juga ilmu yang diberikan. Baik, kami masih membuka layanan interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba mempraktekkan tasrif dari fi'il hawala yuhawilu, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, selagi menunggu penelpon yang masuk, baik, sepertinya sudah ada yang masuk. Halo. Baik, terputus. Baik, selagi menunggu para pemirsa atau juga pendengar yang ingin nelpon, kami izin membacakan kembali satu untuk tasrif yang istilahi. Baik. Hawala yuhawilu muhawalatan hiwalan hiwalan fahuwa muhawilun wadaka muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun kami baca kembali. Hawala yuhawilu hawala yuhawilu muhawalatan hiwalan hiwalan fahuwa muhawilun wadhaka muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umabdillah. Masya Allah. Silahkan Umabdillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umabdillah, tafadhali.
1: Nawala Nawala Lu Nawala Nata Kana Kawalta Natuma Tum Kawalti Natuma Nakanudu Nawakana Gua Kham Uma Kham Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar, Umar,

0: ambil untuk cari lu.
1: Antum apa arti hawala yuhawilu Umm Abdillah? Apa hawala yuhawilu artinya berusaha. Naam, nahnu mudhari'.
0: Nuhawilu.
1: Tayyib. Antum amr.
0: Khawilu.
1: Ulangi. Antum amr.
0: Khawilu.
1: Naam. Hunna madhi.
0: Hunna madhi. Khawana.
1: Apa?
0: Khawana.
1: Anti mudhari'. Hum madhi.
0: Awalu.
1: Naam. Antunna amr.
0: Awalna.
1: Naam. Ha. Antunna amr apa? Ha.
0: Hawilna.
1: Hawilna. Naam. Huma muannats madhi.
0: Muannats madhi.
1: Naam. Naam. Antuna mudhari'. Apa?
0: Tuhawilna.
1: Selanjutnya huwa madhi.
0: Hawala.
1: Huwa madhi hawala. Naam. Baik, kamu satu orang perempuan telah berusaha. Naam. Kami sedang berusaha.
0: Uhawilu.
1: Kami.
0: Uhawilu.
1: Naam. Selanjutnya adalah mereka banyak laki-laki telah berusaha.
0: Hawalu.
1: Lagi?
0: Hawalu.
1: Naam. Selanjutnya kamu satu orang laki. Ya, satu orang perempuan berusahalah.
0: Hawili.
1: Baik, nah sekarang yang istilahi tafadhali.
0: Hawala yuhu ukal selatan. Kiwalan. Kiwalan. Kawilun. Kawilun. Kedata muhammun. Kawilun.
1: Tayyib. Yang orang yang berusaha.
0: Muhawilun.
1: Waktu tempat berusaha.
0: Muhawalun.
1: Berusaha.
0: Muhawat.
1: Apa?
0: Muhawat.
1: Ya terus.
0: Kiwalan,
1: kiwalan. Terus yang diusahakan.
0: Muhawalun.
1: Tayyib, jangan kau berusaha.
0: La tuhal.
1: Tayyib, naam. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab terlebih dahulu ya.
0: Ya, yes,
1: misalnya, aku berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Atau aku telah berusaha untuk menjadi anak yang soleh.
0: Satu diwaratin solehin.
1: Menjadi itu apa? Waladan solihan. Saya awal tu an akuna waladan solihan. Tayyib. Selanjutnya yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Tayyib. Misalnya apa ya? Sebentar saya carikan yang

0: yang sesuai dengan fiil yang sudah kita pelajari ya. Uhawilu ad-darsa atau uhawilu ad-dirasah ila alaili. Uhawilu ad-dirasah ila alaili.
1: Aku sedang berusaha belajar pada malam.
0: Ila alaili.
1: Sampai malam.
0: Apa? Ya, apa?
1: Aku sedang berusaha belajar sampai malam.
0: Ayo, ahsan, sahih, sahih. Masya Allah, barakallahu fih. Ada pertanyaan, Umm Abdillah?
1: Sementara belum.
0: Paham ya?
1: Yes, insya Allah.
0: Masya Allah, barakallahu. Naam.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fih kepada Umm Abdillah yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Ya Ustaz, bagaimana? Masih baik, kami masih membuka layanan interaktif. Ingin satu penelpon lagi bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami atau berpartisipasi pada kesempatan hari ini, bisa langsung hubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon yang mencoba tersambung. Baik, kami bacakan kembali untuk tasrif fi'il hawala. Hawala, hawala, hawalu, hawalat, hawalata, hawalna, hawalta, hawaltuma, hawaltum, hawalti, hawaltuma, hawaltunna, hawaltu, hawalna, huwa hawala, huma hawala, hum hawalu, hiya hawalat, huma hawalata, hunna hawalna, anta hawalta, antuma hawaltuma, antum hawaltum, anti hawalti, antuma hawaltuma, antunna hawaltunna, ana hawaltu, nahnu hawalna. Kemudian yang fi'il mudhari, yuhawilu, yuhawilani, yuhawiluna, tuhawilu, tuhawilani, yuhawilna, tuhawilu, tuhawilani, tuhawiluna, tuhawilina, tuhawilani, tuhawilna, uhawilu, nuhawilu. Kemudian fi'il amar, hawil, hawila, hawilu, hawili, hawila, hawilna, anta hawil, antuma hawila, antum hawilu, anti hawili, antuma hawila, antunna hawilna. Kemudian untuk yang tasrif istilahi, kami bacakan yang wazan fa'ala itu Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'a. faalan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun hawala yuhawilu muhawalatan hiwalan hiwalan fahuwa muhawilun wadhaka muhawalun hawil la tuhawil muhawalun muhawalun. Masih sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Mungkin ada ini set, ada pertanyaan dari kami set. Untuk yang tasrif ini kenapa kok untuk yang isim alatnya tidak ada? Biasanya untuk
0: jadi memang kalau dikatakan ditanyakan alasan kenapa ya. Pertama ya memang saya tidak tahu ya. Ya, saya tidak tahu, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita ada satu kaidah dalam bahasa bahwasanya dalam bahasa itu tidak ditanyakan pertanyaan mengapa seperti ini ya, karena bersifat seperti yang disampaikan oleh banyak ahli, bahasa itu sifat arbiter ya, artinya semena-mena, maksudnya nggak bisa diintervensi oleh seseorang. Contoh kursi, kenapa namanya kok kursi ya, memang seperti itu kursi. Kalau kita jawab dengan asas kaidah ini, maka ya karena memang orang Arab tidak memiliki atau tidak menjadikan isim alat pada fi'il hawala yuhawil atau pada fi'il yang termasuk bab keempat gitu loh ya. Nah, seperti itu. Allahu ta'ala alam.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sabaran menghadapi takdir-takdir Allah, bahwasannya di antara bentuk keimanan itu adalah bersabar menghadapi takdir atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu." Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Qala al-Qamatu, al-Imam al-Qamah mengatakan tentang ayat tersebut, huwarrajulu tusibuhul musibatu, dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, faya'lamu annaha min indillah, dia tahu bahwa musibah tersebut adalah dari Allah, fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan pasrah. Wa fi sahihi muslimin, dan sebuah hadis terdapat dalam sahih muslim, an abi hurairah ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nas huma bihim kufrun." Ada dua sifat pada manusia, di mana dua sifat tersebut merupakan kekufuran dari diri mereka atau pada diri mereka. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dua sifat tersebut adalah mencela nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia. Walahuma an ibni Mas'ud marfu'an, diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu', yaitu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, yaitu orang yang memukul pipinya dan merobek-robek saku-saku bajunya dan menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyah. Anas bin Anna Rasulullah qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hamba, maka Allah menahan hukuman dari hamba yang berdosa, sehingga Allah akan membayar hukuman tersebut bagi dia kelak di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya balasan itu berjalan beriringan dengan besarnya ujian. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum maka Dia menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, apabila mereka ridha yaitu dengan ujian Allah maka Allah ridha kepada mereka. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang membenci yaitu tidak ridha dengan ujian Allah maka bagi dia kebencian Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian qala syarih, berkata Syekh Asy-Syarih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Babun pembahasan tentang sabar. Beliau mengatakan as-sabru fil lughah al-habas. Pengertian sabar secara bahasa adalah al-habas. Artinya menahan. Secara bahasa sabar itu artinya menahan. Adapun secara istilah habsun nafsi ala asya'in wa an asya', secara istilah sabar adalah menahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Menahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Dan sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Bersabarlah atasnya. Allah Ta'ala memerintahkan kita mengerjakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, memerintahkan agar bersabar di atas sholat. Dan sholat itu adalah ketaatan. Berarti perintah sholat adalah, perintah bersabar di atas sholat adalah sabar di atas ketaatan. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an, maka bersabarlah dengan hukum Allah, dengan ketetapan Tuhanmu yang ada dalam Al-Quran tersebut. Wahada minas sabri bil awamir, dan ini adalah dan perintah sabar dalam ayat tersebut kata beliau adalah sabar dengan perintah, sabar menghadapi perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar beliau menyampaikannya. Agar beliau menyampaikannya. Ini perintah Allah. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran adalah agar menyampaikannya. Jadi perintah agar bersabar menghadapi ketetapan Allah dengan Al-Quran bagi Nabi Muhammad adalah bersabar dengan perintah untuk menyampaikan Al-Quran tersebut. Dan perintah itu ketaatan. Menjalankan perintah adalah ketaatan. Dan Allah mengatakan sabar. Nah, berarti sabar, di antara bentuk sabar, sabar dalam menjalankan ketaatan. Faqala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini lebih umum lagi. Kata Allah Ta'ala, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhanmu siang malam dan menginginkan wajahnya, ikhlas semata-mata karena Rabbnya, karena Tuhannya. Dan ini secara umum menjelaskan tentang perintah agar bersabar di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar dari memaksiati Allah Ta'ala. Artinya bersabar, bersabar dalam menjauhi maksiat. Ini maknanya bersabar dalam berpaling, meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. Kasabri Yusuf alaihi salam an ijabati imraatil aziz haitsu da'at ila nafsiha fi makanatin laha fiha al-'izza wal quwwa was sultan alaih. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam dari menyanggupi ajakan istri dari pemuka atau raja, di mana perempuan tersebut mengajak Yusuf alaihissalam untuk dirinya, untuk bersenang-senang dengannya, dalam posisi di mana wanita tersebut memiliki posisi yang tinggi, baik kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan atas Yusuf alaihissalam. Ini tuh berat bagi Yusuf, ini ujian yang berat. Kemaksiatan yang sulit ditinggalkan, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Seorang wanita yang cantik juga di samping itu kekuasaannya terhadap Yusuf luar biasa. Yusuf yang dibeli ya sebagai budak, dirawat dari kecil hingga dewasa. Jasanya sangat besar atas Yusuf. Ya, di samping Yusuf adalah seorang pemuda. Ya, pemuda dengan syahwatnya yang memuncak. Ya, dengan sebagai laki-laki normal, pemuda yang normal. Ya, diajak. Dengan posisi seperti itu, ma'adzalika sabar. Nabi Yusuf alaihissalam tetap bersabar dan mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbi, ya Allah, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka serukan, yang mereka ajakkan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu alaihinna wa aku minal jahilin. Jika seandainya engkau tidak memalingkanku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan mengikuti ajakan mereka dan aku menjadi termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Ini diantara bentuk kesabaran dalam menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat, jadi di antara jenis sabar itu bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar menghadapi takdir-takdir dan ketentuan-ketentuan Allah, kepastian-kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fasbir lihukmi rabbika, bersabarlah engkau menghadapi atau terhadap hukum dan ketentuan dari Rabbmu. Dan di antara bentuk hukum dalam ayat ini adalah hukum ada dua ya, ada hukum syar'i, ada hukum qadari. Ketetapan syar'i yaitu ketetapan-ketetapan dalam syariat, dan ini pasti dicintai oleh Allah, meskipun pasti belum tentu terjadi. Jadi hukum itu ada dua, ada hukum syar'i dan hukum qadari. Hukum syar'i itu adalah hukum atau ketetapan Allah Ta'ala yang pasti dicintai oleh Allah tadi, tapi tidak pasti terjadi. Seperti sholat, seperti semua ketaatan, berbakti kepada orang tua, puasa, sholat dan lain sebagainya, itu adalah ketetapan Allah yang jenisnya syar'i. Allah mencintainya, ya Allah mencintainya. Tapi apakah pasti terjadi? Tidak pasti terjadi. Karena banyak orang yang gak sholat, karena banyak orang yang gak iman, banyak orang yang gak Islam. Kemudian yang kedua adalah hukum ketetapan Allah Ta'ala yang sifatnya qadari. Dan ini pasti terjadi dan tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti kejadian-kejadian di alam semesta ini, ciptaan-ciptaan semua yang ada di alam semesta ini masuk dalam apa, hukum Allah al-Qadari, ketetapan Allah yang al-Qadari. Ya, pasti terjadi apa saja. Adanya fulan bin fulan, adanya langit, adanya bumi, ya adanya syaitan, iblis, itu adalah ketetapan Qadari. Semua terjadi. Tapi apakah pasti dicintai oleh Allah? Tidak pasti. Tidak pasti. Allah Ta'ala tidak mencintai tidak mencintai iblis. Allah tidak mencintai kemaksiatan. Allah tidak mencintai kekufuran. Tapi apakah terjadi? Terjadi. Dan kejadiannya itu masuk dalam kategori hukum ketetapan Allah Ta'ala al-Qadari namanya. Nah, jadi firman Allah Ta'ala, sabarlah kamu terhadap ketetapan hukum atau ketetapan Rabbmu, masuk dalam kalimat tersebut adalah takdir-takdir, ya musibah-musibah, ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang sifatnya qadari. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul, dan janganlah engkau tergesa-gesa. Kata beliau, li'anna hadha sabrun ala tablighir risalah wa ala adza qaumihi. Sabar di sini adalah kesabaran yang diperintahkan kepada Nabi, yang merupakan kesabaran ulul azmi di sini adalah kesabaran dalam berdakwah dan kesabaran dalam menghadapi apa? Cobaan, gangguan, ya, dari kaumnya yang memusuhinya. Nah, cobaan dan gangguan termasuk takdir qadari. Jadi sabar itu ada tiga macam. Ya, pertama sabar apa tadi? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir-takdir Allah SWT, ketetapan-ketetapan Allah SWT. Mana yang paling tinggi di antara tingkatan tersebut? Beliau mengatakan, idzan as-sabru salasatu anwa, a'laha as-sabru ala ta'atillah, summa as-sabru an maksiatillah, summa as-sabru ala aqdarillah. Jadi sabar itu ada tiga macam. Yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar dari musibah terakhir, ternyata lebih besar sabar dalam meninggalkan maksiat, lebih besar lagi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Dari si mana? Karena kalau kita lihat umumnya manusia itu sedih kalau pas kena musibah. Jarang kita lihat orang nangis ketinggalan sholat jamaah. Ada? Enggak ada. Nah, jarang kita dapetin orang enggak sholat subuh ya, nangis, enggak ada. Enggak sedih mereka. Sama enggak? Nah, terus dari mana sih, sisi apa yang harus kita lihat? Terus itu enggak nangis, itu sebenarnya kaitan dengan iman sebenarnya. Dengan iman. Itu masalah hati, masalah keimanan. Ya, karena kalau orang imannya lemah sekali, hatinya sakit, itu sebagaimana badan yang sakit. Hati itu layaknya badan. Ya, ketika hati sakit, maka sebagaimana hati sakit. Bagaimana hati sakit? Bagaimana badan itu kalau sakit? Ketika sakit itu parah, maka luka-luka atau sakit-sakit yang kecil itu tidak terasa. Tidak terasa sakit-sakit yang kecil itu. Bukan karena sakit yang menimpa, pukulan yang menimpa dia itu enggak sakit, enggak sakit sebenarnya. Tapi karena dia sedang sakit, yang sakitnya melebihi sakit itu, jadi tidak terasa. Ya, itu sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat, itu sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali. Baik. Bagaimana kemudian kenapa sabar dalam ketaatan itu yang paling tinggi? Begini kata beliau. Wa hadha tartib min haitsu huwa la bi'tibari man yata'allaq bihi. Tingkatan ini disusun 1 2 3 tadi yaitu adalah bila dilihat dari sisi sabar itu sendiri, bukan dilihat pada orang yang ditimpa, orang yang menghadapi kesabaran tersebut. Jadi dilihat dari sisi objek sabarnya, bukan pada person-personnya, bukan pada individu orangnya. Bagaimana itu? Wa illa faqad yakunu sabru 'anil ma'siyah asaq 'alal insan minas sabri 'ala tha'ah. Karena kalau tidak karena kesabaran dalam menghadapi maksiat atau menjauhi maksiat terkadang itu bisa jadi lebih berat bagi seseorang daripada sabar menghadapi ketaatan. Nah, tergantung orangnya berarti kan, tergantung orangnya. Bagaimana itu? Beliau kasih contoh. Idza futinal insanu masalan bimra'atin jamilatin tad'u ila nafsiha fi makan khalin la yatali alaihi illallah wa rajulun shahwat sabun dusuhatin. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki yang tergoda dengan seorang gadis yang cantik yang mengajak dia, merayu dia di tempat yang sepi. Tidak ada yang melihat seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara laki-laki ini adalah seorang pemuda yang normal memiliki syahwat. Tentu dalam keadaan ini, untuk orang ini bersabar menghadapi maksiat lebih berat, ya lebih berat dari hanya sekedar pergi ke masjid sholat berjamaah. Sawalah, sepakat gak? Betul. Jadi tertib tadi, urutan tadi itu bila dilihat dari sisi kesabaran itu sendiri. Tapi bila dilihat pada person-personnya tergantung keadaan. Wa qad yusabul insan bi musibatin yakunu sabru 'alaiha asyaq minas sabri 'ala tha'ah. Sebagaimana juga seseorang kadang-kadang ditimpa suatu musibah di mana bersabar lebih berat daripada sabar menghadapi ketaatan. Tapi ketaatan ya, tadi seperti tadi. Faqad yamutu lahu masalan qaribun aw sadiqun aw azizun alaihi jiddan. Fatajidu yatahammal min as-sabri ala hadhil musibah masyaqqatan azimatan. Seperti misalkan seseorang ditinggal mati oleh orang dekatnya, sahabat dekatnya, atau kekasih yang sangat dicintainya. Sehingga dalam keadaan ini kadang-kadang bersabar lebih berat bagi orang tersebut ini daripada sabar menghadapi kemaksiatan. Terus bagaimana kesabaran dengan taat itu dari sabarnya dilihat dari kesabaran itu lebih tinggi? Karena beliau mengatakan begini, li'annahu yatadammanu ilzaman wa fi'lan. Karena bersabar dalam menjalani ketaatan butuh dua hal. Apa itu? Ilzam, yaitu komitmen. Wa fi'lan, dan perbuatan. Ilzam, komitmen. Kemauan, harus ada kemauan dulu. Nah, orang mau haji, atau umrah atau haji, awalnya harus punya kekuatan, tekad dulu, kemauan, sehingga dia harus mengumpulkan uang, jaga kesehatan, ya, siap meninggalkan orang-orang yang dia cintai, melakukan perjalanan jauh, gitu kan? Kemudian mengerjakannya. Jadi kalau cuma diem aja, cuma punya keinginan tapi diem di rumah, ya nggak ngerjakan namanya. Nah itu, jadi butuh dua hal. Fatalzam nafsaka sholat fatusolli, seperti halnya sholat, maka kamu harus, pertama kamu harus berkomitmen untuk melakukan sholat, lalu kemudian kamu mengerjakan sholat tersebut. Begitu dengan puasa, berkomitmen untuk melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan puasa, begitu haji dan seterusnya, sehingga ada ilzam wa fil wa harakah fiha. Ini termasuk bentuk kesulitan dan membuat lelah katanya. Adapun yang kedua, sabar dengan apa tadi? Dalam menjauhi maksiat. Ini kenapa ada tingkatan kedua? Li'anna fi kaffaqat ay ilzaman li nafsi bitarki. Karena pada perkara tersebut, dalam meninggalkan maksiat, orang itu hanya butuh diam saja, menahan diri saja. Jadi di situ hanya ada satu hal, apa? Ilzam bitarki, berkomitmen untuk meninggalkan. Enggak ada perbuatan. Enggak ada perbuatan. Judi maksiat, meninggalkannya bagaimana? Udah diam aja. Yang penting ada tekad, diam sudah, meninggal itu sudah meninggalkan. Sehingga sabar meninggalkan maksiat itu ada di tingkatan kedua. Lebih ringan daripada yang pertama. Itu dalam maksiat. Amma sabru alal akdar, adapun sabar menghadapi musibah, itu kenapa ada nomor tiga? Li'anna sababahu laisa bihtiyaril abdi falaisa fi'lan wala tarkan innama huwa min qadarillahil mahdi. Kenapa nomor tiga? Karena sebabnya bukan pilihan manusia, bukan pilihan hamba, tetapi semuanya ada takdir Allah SWT, ketetapan dari Allah SWT. Di situ tidak ada dari hamba tidak mengerjakan, tidak pula meninggalkan, tapi semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu Wataala. Semua hanya urusan hati. Di situ semuanya adalah urusan hati. Berat ya kan menguatkan hati saja. Jadi kalau dilihat dari apa namanya kesulitannya, maka yang pertama lebih sulit, karena di situ ada apa? Ada ilzam, komitmen dan melakukan dan perbuatan. Mau sholat ya harus kerja, harus sholat gitu kan gitu. Adapun yang kedua, meninggalkan maksiat, itu lebih mudah karena urusannya hanya satu. Yang penting ilzam, tekad bulat untuk tidak melakukan, tekad bulat dalam meninggalkan. Adapun yang ketiga tidak ada. Ya, yang menimpa kita itu dari Allah SWT murni. Bukan kita berkomitmen untuk mengerjakannya, tidak pula berkomitmen untuk meninggalkannya. Kita bisa meninggalkannya, itu sudah musibah. Di sini ada beberapa contoh yang menarik. Misal, qauluhu, kemudian beliau mengatakan, wa haddul mu'allif fi hadzal bab as-sabr 'ala qadrillah. Dalam bab ini beliau fokus membahas dari tiga jenis sabar. Ini adalah sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Qauluhu 'ala qadrillah, bersabar menghadapi takdir Allah. Aqdar jam'u qadar. Aqdar itu jamak qadar, artinya apa artinya? Wa tutlaqu 'alal maqdur wa 'ala fikril muqaddir. Dan qadar itu kadang-kadang maknanya adalah al-maqdur, yang ditimpa dengan musibah. Dan kadang-kadang berarti fi'lul muqaddir, musibah itu sendiri, yang merupakan perbuatan yang membuat takdir. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, qadar, kalimat qadar itu kadang-kadang bermakna yang ditimpa musibahnya, yang ditimpa takdir. Dan kadang-kadang bermakna apa namanya? Fi'lun, fi'lul muqaddir, yaitu musibah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bilang musibah itu takdir. Ketika musibah itu qadarullah, dan kata qadar itu kadang-kadang bermakna yang ditimpa dan kadang-kadang bermakna musibah itu sendiri. Amma binisbah li fi'lil muqaddir, bila dilihat pada qadar, dilihat dari sisi sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala, yajib alal insan ar-ridha bihi.

ridho. Tapi dilihat pada musibah yang menimpa kita, musibah menimpa kita apa itu tah? Mobil, nah itu bilang, nah punya mobil yang lain ya. Contoh yang lain, jangan anda punya ya. Nauzubillah minzalik. Wah musibah yang lain lah ya. Gambarkan musibahnya, Quran menjelang gitu kan. Pesawat saya terbakar, enggak punya pesawat saya ini. Saya punya pesawat terbakar. Dilihat dari satu sisi, saya ulang lagi, dilihat dari sisi ini adalah takdir dari Allah, maka wajib saya itu sabar, ridho dan sabar. Wajib dua-duanya. Tapi dilihat pada kejadian tersebut, pada kejadiannya, ya pada kejadiannya, pada terbakarnya mobil, maka kewajiban saya hanya sabar. Hanya sabar saja, dan ridho itu sunnah. Ya, ridho itu sunnah, lebih afdal. Apa yang sabar itu dijelaskan? Sabar, saya jelaskan sedikit. Sabar itu beda dengan ridho. Kalau ridho itu, kena musibah sama, enggak kena musibah sama keadaannya, enggak masalah. Itu tinggi, lebih tinggi di keadaannya. Kalau sabar enggak? Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak benci dengan kejadian tersebut meskipun berat. Itu sabar. Sebab sedih nih, ya sedih, berat sebenarnya. Tapi ditahan lisannya, ditahan tangannya untuk tidak menampakkan kebenciannya terhadap apa yang terjadi. Jadi berat sebenarnya, tapi ditahan itu sabar. Nah, keadaannya jika dibandingkan sebelum terjadinya musibah sama terjadinya musibah beda. Ya, beda. Ketika terjadi musibah ada berat di sini, tapi ditahan. Itu adalah sabar. Kalau ridho enggak? Ridho itu terjadi sama enggak terjadi sama saja. Kenapa? Karena dilihat ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ada lagi derajat lebih tinggi namanya syukur. Ya, syukur. Ini tingkatan yang lebih tinggi, dan ini semakin orang semakin tinggi derajat, semakin tinggi dalam melakukan ini, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimana dia bersyukur? Toh pahala yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada musibah. Bagaimana seorang itu bisa sabar, kemudian naik tingkat kepada ridho, kemudian lebih tinggi lagi sehingga syukur? Dia melihat pertama bahwasanya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia lihat kedua adalah hikmah di balik itu. Bahwasanya hikmah di balik itu pasti lebih besar daripada kejadian tersebut. Itu yang dia yakini. Apakah itu seorang bisa menjadi lebih baik dengan dia bertobat kepada Allah, ditambah janji Allah dengan kesabaran yang dia hadapi dalam musibah tersebut, ditambah pahalanya, dinaikkan derajatnya, ditinggikan derajat dari Allah Ta'ala. Bila melihat ini tentu pasti tahu kita bahwasannya apa yang dia dapat di balik musibah tersebut lebih besar dari apa yang dia dari musibah yang dia peroleh. Nah, bersyukur apa enggak? Kita pasti bersyukur. Dan logika pun demikian. Logikanya demikian. Contoh saja orang berdagang. Orang jual sesuatu, kemudian dapat laba, bersyukur, ya Alhamdulillah hari ini saya dapat laba sekian. Lihat, ketika dia menjual, bukankah dia mengorbankan sesuatu? Dia korbankan sesuatu yang dia punya. Ya, sekian-sekian dia korbankan, dikasihkan ke orang itu, seolah. Cuman setelah itu dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Apakah dia ingat dengan apa yang dia jual? Padahal dia punya. Pak Aldi, saya sayang sekali. Ini punya saya, kesayangan saya. Tapi ketika ada orang yang beli dengan harga di atas yang dia inginkan, yang seharusnya, dia jual aja, lupa dia. Tadi aja sayang, gitu kan. Sedih gak? Hilang sedihnya. Bersyukur dia, Alhamdulillah ya Allah. Dapat sekian, sekian, sekian. Itu cara pandang logisnya, gitu lah. Cara pandang logisnya. Kenapa orang kena musibah, kok malah bersyukur sampai derajat seperti itu. Karena tadi pertama kita harus yakin bahwa semua tidak luput dari takdir Allah. Apa yang kita tidak luput dari takdir Allah itu semua sudah tulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang luput. Kenapa kita sedih? Kan begitu logikanya. Makanya kalau kita sedih, sebenarnya sedih wajar, ya kan? Itu sedih wajar, nangis wajar. Tapi yang tidak boleh itu ketika kita tidak sabar, yaitu membenci apa yang terjadi tersebut, membenci dengan kejadian tersebut, itu yang tidak boleh. Sedih ya, sedih mungkin,

0: tapi tidak sampai benci dengan takdir tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, beliau kasih contoh di sini. Misalu dzalika qaddarallahu ala sayyarati shakhsin an tahtariqa. Contoh, Allah Ta'ala mentakdirkan mobil seseorang terbakar. Mobil seseorang terbakar. Saya terbawa dengan contoh ini tadi. Faqaunullah qaddara an tahtariqa hadha qadrun yajibu ila alal insan an yardha bihi. Maka melihat dari sisi bahwasannya musibah ini adalah Allah yang mentakdirkan. Nah, dilihat dari sisi ini adalah takdir Allah. Allah yang menetapkan ini. Maka melihat dari sini, maka wajib bagi orang tersebut ridho dengannya. Karena ini termasuk bentuk apa? Qal min tamamir ridha billahi rabbah. Termasuk kesempurnaan, yaitu ar-ridha billahi rabbah. Ridha Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur alam semesta ini. Termasuk itu termasuk bagian dari aturan Allah SWT. Wa amma binisbah lil maqdur alladhi huwa ihtiraqus sayyarah. Tapi bila melihat pada sisi musibahnya terbakarnya mobil. Nah, tadi kan melihat dari sisi ini adalah takdir Allah. Tapi bila melihat pada mobil yang terbakar, mobil kesayangan ini ya, terbakar. Maka kata beliau fasabru alaihi wajib waridha bihi mustahab wa laisa biwajib. Maka sabar hukumnya wajib dan ridha itu sunnah. Dan ridha itu sunnah. Ini pendapat yang benar. Kalau dilihat dari sisi yang pertama wajib ridha. Berarti sabar juga harus wajib gitu. Kalau sudah orang wajib ridha, sabar pasti wajib. Yang kedua, yang wajib hanya sabar. Ridha tidak wajib. Kalau orang bisa ridha itu sunnah keutamaan. Itu keutamaan. Artinya apa? Kalau orang tidak bisa sampai derajat ridha, tidak apa-apa, enggak dosa. Ada berat di hati gitu. Gimana lagi gitu kan biasanya kan? Sabar ya gimana lagi? Banyak kemikiran, sabar-sabar. Ya udah, insyaallah saya sabar ya. Mau gimana lagi? Itu benar-benar sabar itu. Belum sampai ridho itu. Ada mau gimana laginya? Ya wis, sabar wis. Ada wis nih itu. Kan menunjukkan berat sebenarnya, berat, tapi tetap sabar. Nah, itu masih berarti dia telah menunaikan yang wajib. Karena di bawah itu sudah haram hukumnya, enggak boleh. Jadi sabar itu adalah pembatas antara haram dan halal, haram dan ibadah. Di bawah dari sabar ini sudah gak boleh. Sabar ini batas minimal yang harus dilakukan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Bisa sabar, kemudian di atasnya ridho, lebih utama yaitu bersyukur. Pernah satu ketika ada seorang tua, ya seorang ketua, berjalan tiba-tiba kakinya tersandung sebuah batu-batu, ya kan? Terpleset dia, lalu dia jatuh. Kemudian tawa dia, senyum-senyum dia. Didekati sama ini, ditanya, kenapa kamu tersenyum? Katanya, padahal kakimu terkilir dan berdarah. Apa dia bilang? Saya melihat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Semenit manfaat.
9: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak ya. Bisa dengan hal yang simple.
1: Semenit manfaat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
9: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, ini diawali dengan yang namanya melihat ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung benar melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan disifati ya, wow, fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini. Nah, itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, dari yang namanya melihat.
1: Semenit manfaat.
11: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharapkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhon ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
1: Faedah kajian.
12: Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-laki meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairun ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik. Aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah. Kita tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama kau selamat ya Rasulullah kecil. Tidak ada artinya musibah itu. Dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun itu sahih, sahiratun, kecil.

Faedah Kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-laki meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairun ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik. Aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah. Kita tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, kala qalat, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil, tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun itu sahih, sahiratun, kecil.

0: Faedah Kajian. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda, senyum tapi hatinya murka, ya, menyapa tapi hatinya benci, tidak. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai, bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Doa liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد

ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

0: Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang, sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id. persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran, Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar itu? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami, kecuali ketika siang sudah naik. Aku berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Sa'id diam sesaat kemudian berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat. Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga? Mereka menjawab, dia tidak menerima seorang pun di malam hari. Aku bertanya kepada Sa'id, apa jawabanmu wahai Sa'id? Sa'id berkata, demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, Sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal. Aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan, sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Sa'id berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Sa'id berkata, kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu? Sa'id menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, setuju dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sa'id tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.
1: فأينا يكون مبلغ؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. وعشيرته لا تسامي عشيرته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Aliman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para pendengar

Liman dan para pendengar Suhul Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu dengan taufik dari Allah di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang ditulis oleh guru dan murid yang namanya atau lakopnya dua-duanya adalah Jalaluddin, sehingga kondang dengan Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Sekarang kita pada ayat yang ke-44, 45 dan selanjutnya insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wakafa billahi waliyyan wakafa billahi nasira. Alam tara, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau melihat, melihat dalam arti mengetahui ya, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang diberikan nasiban, bagian, hallan, bagian minal kitabi, dari Alkitab. Wahumul Yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Tidakkah engkau melihat bagaimana orang-orang Yahudi, padahal mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Taurat. Apa yang mereka lakukan? Yashtarunadh-dhalalata. Mereka itu membeli kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Wa yuriduna an tadhillus sabil, dan mereka itu kepingin kalian wahai umat Islam itu sesat jalan. Aitu khti'u at-tariqal haq, kalian sesat, salah dari jalan kebenaran. Litakunu mithlahum, harapannya mereka agar kalian itu sama seperti mereka. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bi'a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian. Minkum, dibandingkan dengan kalian sendiri. Fayukhbirakum yani bihim litajtanibuhum. Allah, makanya Allah itu menghabarkan kalian dengan hal ini, litajtanibuhum, agar kalian wahai kaum mukminin itu bisa untuk menjauhi mereka. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah itu sebagai wali. Ai wali itu artinya di sini hafizan lakum minhum, sebagai hafizah, sebagai apa, menjaga kalian minhum, dari kejahatan mereka. Wa kafa billahi nasiran, cukuplah Allah itu sebagai penolong. Aimani'an lakum min kaidihim, yang mencegah kalian dari tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang beriman tentang tipu dayanya orang-orang Yahudi. Yang mereka itu tahu kalau mereka itu dalam kesesatan. Tapi mereka itu kepinginnya hanya satu. Bagaimana mereka yang sesat itu tidak sesat sendirian. Mereka itu ingin agar orang-orang lain yang di atas kebenaran ikut-ikutan sesat semacam mereka. Ikut-ikutan sesat semacam ini, semacam mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, alam tara ilal ladzina utu nasiba, tidakkah engkau wahai Muhammad mengetahui, melihat, memperhatikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka telah diberikan oleh Allah Alkitab, kitab suci yang turun dari langit langsung jeglek gitu, diterima oleh Musa sebagai panduan hidup mereka, dan itu sebenarnya atas permintaan mereka sendiri. Setelah mereka sudah hidup dalam komunitas, kemudian mereka tidak ada kitab panduan yang jadi rujukan, yaitu untuk membimbing dan mengatur tata hidup mereka, tata laksana hidup mereka. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk berangkat ke Bukit Tur Sina. Lalu singkat ceritanya, kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat tersebut. Kitab Taurat tersebut yang tadi itu adalah berupa alwah, berupa lembaran-lembaran. Nah, karena apa ya? Mereka itu sudah memiliki kitab panduan hidup.
mereka itu malah meninggalkannya dan mengambil patokan hidup yang lainnya. Meninggalkannya itu gambaran yang digambarkan oleh ini Allah Subhanahu wa taala dengan nishtaruna dhalala. Mereka harus benar, kok malah mereka itu membeli kesesatan. Membeli kesesatan harganya itu adalah kebenaran. Mereka itu memiliki kebenaran, orang lain memiliki kesesatan. Lalu mereka menjual kebenaran yang mereka miliki agar dapat kesesatan. Itu yashtaruna dhalala bil huda. Mereka itu membeli, mengambil kesesatan dengan membayar harga kebenaran. Lah, tatkala itu mereka lakukan, dan sebabnya banyak. Salah satu sebab yang paling utama, orang-orang Yahudi itu enggak mau ini untuk menerima kebenaran, enggak mau untuk ini berada dalam kebenaran. Sebabnya itu sebenarnya hanya satu, karena iri, karena dengki gitu ya. Karena iri, karena dengki, dan karena yang semisalnya. Dan mereka enggak ingin sesat sendirian. Mereka itu ingin wa yuriduna an tadhillus sabil. Mereka ingin untuk kalian juga ikut-ikutan sesat. Makanya ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kewaspadaan. Ini sebagai bentuk kewaspadaan. Bahwa mereka itu sebenarnya menginginkan kejahatan. Mereka inginkan adalah keburukan. Karena mereka menginginkan kita juga ikut-ikut sesat semacam mereka. Tapi cukup Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan mencegah tipu daya mereka, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengendalikan mereka. Nah, masih berbicara tentang orang-orang Yahudi.

0: Minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu ada kaumun, ada sekelompok. Jadi ada sekelompok. Yuharrifuna ayyuhayiruna al-kalima alladhi anzalallahu bitawrati min na'ati Muhammad an mawadhi'ih. Jadi di antara orang-orang Yahudi itu ada sekelompok orang gitu. Sekelompok orang. Mau dikatakan oknum kok banyak, mau dikatakan gak oknum, kok ini bukan karakter dasar agama mereka yang dibawa oleh Musa. Yang penting banyak gitu. Ada kaum gitu. Ada sampai ada kaum, bukan satu dua orang, kaum. Yang mereka itu pekerjaannya itu yuharribunal kalima an mawadhi'. Mereka itu merubah-rubah ucapan dari posisi yang semula. Lah, yang mereka rubah-rubah itu apa? Yang mereka rubah-rubah, yakni itu adalah berita tentang kenabian Muhammad yang sudah tertera dalam Injil, yang sudah tertera dalam Taurat. Karena salah satu di antara isi utamanya Taurat adalah memberitakan nanti di akhir zaman akan ada nabi akhir zaman yang itu melengkapi, menyempurnakan semua syariat nabi yang sebelumnya. Dan apabila nabi itu telah datang, maka semua nabi harus tunduk kepadanya, mengikuti yakni syariatnya dan mau beriman yakni kepadanya. Begitu juga dengan bukan sekedar mereka, tapi juga orang-orang siapapun. Siapapun. Lah, itu tuh mereka buang. Mereka rubah-rubah karena setelah tahu nabi yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan orang lain yang tidak sejarah dengan mereka secara dekat. Nah, makanya yakni yang mereka rubah itu adalah al-kalimah ayyunzi anzalallahu bitaurat, Allah menurunkan dalam Taurat minnati Muhammad, tentang ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mawadhihi, dari tempat aslinya, allati wudi'a 'alaiha, yang ayat itu tertera badannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bi syai', tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na qaulaka wa asaina amrak. Kami mendengar apa yang kamu katakan tapi enggak gubris apa perintahmu. Sami'na wa asaina. Wasma' ghairu musma'i. Ghairu mushal bi ma'na ad-du'a. Ayolah sami'tu, jadi dengarlah, tapi semoga kamu gak dengar. Semoga jadi gak dengar. Jadi lafadznya itu bimana doa. Wa yakuluna lahu, dan mereka pun berkata kepada Muhammad, jadi kepada siapa tadi? Jadi mereka berkata kepada Nabi akhir zaman, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Ra'ina wahiyya nu wa qad nuhiya an khitabihi bidha biha, padahal enggak boleh ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa semacam itu. Wahiyya kalimatu sabbin bilughatihim, dan lafaz ini ra'ina itu adalah celaan dalam bahasa mereka. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ra'ina layyan ay tahrifan layyam bi alsinatihim, merubah dengan lisan-lisan mereka tawatan dan ikatan fid din, untuk mencela ini agama al-Islam, agama Islam. Walau annahum qalu, seandainya mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na ay badal wa asaina, sebagai ganti dari lafaz asaina, kami melanggar. Wasma' faqat, dengarkan aja. Dengar gitu ya. Yani wangdurna ay ungdur ilayna, lihatlah kepada kami. Badal ra'ina, bagi ganti dari ra'ina. Karena dalam bahasa Arabnya, ra'ina itu kan ada dua kemungkinan makna. Ra'ina dari kata-kata ra'i itu sena, cermati kami, perhatikan kami. Cermati kami, perhatikan kami. Yani mura'ah, perhatian kepada kami. Gitu. Bisa dalam arti yang kedua dari kata-kata ru'una, ra'ana ya ra'anu, ru'unatan ra'inan, itu kalau dalam pelajaran sharaf. Yang artinya itu adalah apa ya? Celaan. dengan bahasa mereka itu adalah celaan. Dan mereka juga menyimpang dengan lisan-lisan mereka mencela qadhan fiddin, mencela agama Al-Islam. Walau annahum qalu, seandainya mereka mengadakan tunduk dan patuh, maka yakinlah yang akan terjadi adalah kebenaran. Tapi tentulah mereka enggak mau patuh, enggak mau ini, maka lah yang terjadi. Wasma wangdurna qalu annahum qalu, walau annahum qalu, seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa yani badan wa asaina, sebagai ganti dari lafaz wa asaina, sama-sama. Wasma yani dengarkan aja gitu. Faqat wangdurna unzur ilaina, lihatlah kepada kami. Badal ra'ina lakana khairahum, kalau kalimat-kalimatnya jelek itu diganti, bisa itu lebih baik untuk mereka. Wasma wangzurna, wangzur ilaina, lihatlah kepada kami. Badal ra'ina. Wala anjani walakin la'anahumullah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak beriman kecuali sangat amat sedikit sekali. Ini. Fala yu'minuna ini illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Ini sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah itu. Nah, dalam kisah sejarahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina utul kitab, Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberi Alkitab, wahai orang-orang Ahlul Kitab gitu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Aminu, berimanlah kalian bima nazzalna, dengan yang kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang kalian minat Taurat, dari Taurat. Min qabli an natamisa wujuha, sebelum kita ratakan wajahnya. Namhu ma fiha minal aini wal anf wal wal hajib, menghapus apa yang ada padanya dari gangguan mata, hidung, alis maupun yang lainnya. Fanarudtaha ala adbariha, dan kami akan kembalikan dia ke belakang. Fanaja'aluha kal akfa lawhan wahidan, kami jadikan wajahnya itu menjadi kayak kofa, wajah bagian belakang gitu ya, kepala bagian belakang. Ini enggak ada apapun. Aunal anahum, atau kami melarat mereka, ya namsakhuhum kirada, kami akan menghapus mereka menjadi kera. Kama la'anna, sebaiknya kami melaknat.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangka. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tidak ya, jadi sebagaimana tadi telah kita sebutkan, sepupu adalah satu-satunya kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita yang boleh dinikahi ya. Jadi tidak apa-apa menikahi, hukumnya menikahi sepupu ini diperbolehkan ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikahkan Fatimah dengan Ali ya, dan yang lain sebagainya. Allahu a'lam.

Ya, itu kembali ke masing-masing ya. Jadi tentang masalah mahar berat atau tidak ya, kembali ke masing-masing ya. Kalau dirasa memang memberatkan diri sendiri ya, maka ya bisa mungkin apa namanya mencari yang lain ya. Jadi fadlullah wasi', karunia Allah sangat sangat banyak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang dengan apa namanya kecuali dengan sebatas kemampuannya.

curhat ke Ustadz Ahsan, Ustadznya ditemani suami, istrinya. Ya, dulu pernah kita sampaikan ya, gimana kalau ada seorang wanita yang apa namanya pengen mengungkapkan sesuatu, ada kasus atau mau menikah ya, dulu pertanyaannya mau menikah lewat Pak Comblangnya Ustadz. Nah, jadi kita kasih solusi apa namanya hendaknya ditemani istrinya, istri si Ustadz gitu loh. Jadi bukan hubungannya bukan antara si wanita dengan Ustadznya saja, tapi juga istri dari Ustadz tersebut juga harus menemani. Wallahu a'lam.

0: Baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dianjurkan untuk dan menggunakan tangan yang kanan. Kemana riwayat yang disebutkan bahwa Nabi alaihi wasallam beliau itu kalau berzikir dan menggunakan tangan kanannya. Memang banyak atau sebagian kaum muslimin karena mungkin ketidaktahuan mereka ketika berzikir subhanallah subhanallah subhanallah atau juga mereka menggunakan tangan kiri. Tapi sebetulnya riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW itu kalau berzikir dan menggunakan tangan jari jemari kanannya, ya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Senantiasa kita panjatkan karya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya, dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul Iman, para pecinta, pendengar setia Radio Suara Iman, gelombang 918 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan malam hari ini di edisi 12 Muharram 1447 Hijriah atau yang 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 di tahun Hijriah yang baru, di edisi malam hari ini bersama MC yang bertugas Khairuddin insyaallah taala akan menemani aktivitas para listeners hingga pukul 11 malam hari nanti untuk diputarkan request-request surah-surah yang insyaallah taala akan memotivasi kita, menyemangati kita agar terus mendengarkan lanturan murotal Al-Qur'anul Karim untuk melembutkan hati dan terus untuk menyimak nasihat-nasihat singkat daripada Ustadz untuk membersamai kita untuk belajar ilmu syar'i, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request dan hadirkan. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah Khairuddin akan membacakan beberapa request-request dari para pendengar dan juga akan menyiapkan request-request atau tambahan tema untuk para pendengar yang belum berani bergabung. Tentunya kita berharap para pendengar yang sudah menyimak setia boleh nih disapa Radio Suara Liman, tidak harus merequest. Saya kaifahalukum juga boleh. Dan insya Allah agar kita tahu nih seberapa jauh Radio Suara Liman dapat menyapa para pendengar sekalian. Untuk para pendengar tercinta yang ada di kota-kota yang jauh, Probolinggo, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, tentunya boleh nih disapa. Madura, boleh nih disapa yang sudah menyimak Radio Suara Liman, dan apakah sudah memberikan, Aliman sudah memberikan manfaat yang banyak, dan kita berharap agar dapat terus meningkatkan program-program Aliman untuk kedepannya. Baik, sebelum kita masuk di sesi pertama, sedikit terlambat beberapa menit tadi, insya Allah kita akan hadirkan surah-surah singkat untuk awal pembukaan sebelum kita masuk membacakan beberapa request dari para pendengar sekalian. Mari kita simak berikut ini selaku MC yang bertugas Khairuddin. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah, khotul iman para pecinta pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Taib, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan beberapa request yang mengawali pada pertemuan malam hari ini. Semoga dapat membersamai para pendengar untuk kita simak dan kita hadirkan di malam hari ini. Baik, kita akan masuk dan berikan kesempatan bagi para pendengar yang budiman yang ingin mengirimkan requestnya di 0873x04x846. Tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung berikut dapat mengirimkan requestnya di 0873x04x846 dengan mengetikkan format RG, spasi nama, alamat singkat, dan dapat langsung dikirimkan di 0873x04x846. Baik, sudah ada beberapa request yang masuk dan kita persilahkan untuk yang mengirimkan requestnya boleh nih disapa kami di 0873x04x846. Request yang pertama di request dari pendengar kita, adik tercinta kita, Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Kota Surabaya. Kali ini merequest ingin dihadirkan surah Al-Fatihah, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyiro, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyina dengan karyanya Ustaz Mubarak Bahmu'alim Hafidullah Ta'ala. Dan ada kisah sahabat Nabi seperti biasa, ada kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Tentunya insya Allah kita pilihkan salah satu untuk kisah sahabatnya, nanti yang kita dulukan, nanti yang merotol kita putarkan di awal. Baik, untuk Mas Leandro. Kemudian yang selanjutnya ada di pendengar kita di Telaga Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf di Kota Lamongan. Semoga sehat selalu juga untuk Ibu Yusuf di sana. Pada malam hari ini merequest dua surah kesukaan beliau, ada Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karyanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik, insya Allah kita akan siapkan dulu dari dua pendengar kita. Untuk yang lainnya, untuk yang ingin bergabung boleh disapa langsung di 0873x04x846. Baik, jazakumullah khairan. Mari kita simak di sesi pertama berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang

Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku? Mereka menjawab, 1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu? Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Maka mereka berkata, wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami? Utsman menjawab, Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi? Mereka menjawab, tidak wahai Abu Amr. Maka Utsman berkata, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah. Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin

ketat. Keburukan yang mengepungnya semakin menguat. Bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khotir iman para pecinta pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Baik, kita akan melanjutkan request di sesi selanjutnya. Karena mungkin belum ada request yang masuk lagi, akan kita tambahkan beberapa request yang mungkin sering di request oleh para pendengar setia kita. Ada salah satunya surah Al-Hasyr dengan kurinya Syekh Ahmad Al-Ajmi, ada surah An-Naba dengan kurinya Ustaz Abu Usama, ada surah Al-Mulk dengan kurinya Ustaz Mubarak Bahmu Alim. Semoga dapat membersamai para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Nanti apabila ada request yang ingin di request atau ingin diputarkan, kita akan jeda dan kita akan bacakan tentunya. Dan kali ini sembari menunggu waktu yang berjalan, kita akan hadirkan surah-surah berikut ini. Dan si kisah sahabat Nabi tadi ya, yang belum terputarkan, akan kita hadirkan jika sesaat lagi. Selaku MC yang bertugas, Khairuddin, selamat menyimak dan semoga dapat menemani aktivitas para listener sekalian.
2: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun,
Jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya.
Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya.
dia meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

الأرض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأ

فستعلمون من هو في ضلال.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khotul iman para pecinta pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Tak terasa hampir 2 jam telah berlalu kita bersama para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Dan tentunya insya Allah juga yang bertugas harus pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok malam hari, masih dalam program yang sama, Request Malam bersama Al-Iman. Kali ini Khairuddin harus pamit undur diri. Tentunya jazakumullah khairan juga untuk request-request yang sudah di-requestkan. Dan terima kasih bagi para pendengar yang ingin bersua di ruang dengar para pendengar, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Kita harus tutup perjumpaan kita dalam program Rembulan edisi malam hari ini, dan mari kita beristirahat untuk besok pagi hari yang lebih indah lagi. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
1: يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون
2: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa.
3: Kami wasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
2: Tapi takwa itu apa?
4: Ayyu ta'a fala yu'sa. Wayudhkara fala yunsa. Wayushkara fala yukfar. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقوى الله حق تقاته أي طاعة فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.
2: Tapi takwa itu apa?
1: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
4: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.
1: Fama

0: zalimin.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.

0: maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: رؤوسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
0: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
1: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
0: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya Ben.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab, sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."
1: قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan."

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati."

0: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir."
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: ناكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala

Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: afala tattaqun.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
1: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras. Dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
0: Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun mir rabbil alamin.
1: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."
1: Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab.

Dia, Hud, menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

0: pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya.
1: Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.
1: Fa'aqarun naqata wa'atau

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat."

Dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wah.

Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka."

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."

Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Adzkarul umur al-'aridah. Du'a al-istikharah.
3: Du'a salat istikharah.
4: Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik

0: dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
1: Ma yaqulu fi sujud.
0: Doa sujud.
2: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
0: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
1: Aw yaqulu.

0: sendi
1: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
2: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
1: Doa sujud tilawah.
3: Sajada wajah.

0: Salam.
1: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihissalam.
0: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟
1: بجأن تلبيه.

0: memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milik-Mu. Begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tasyahud.

0: majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah. Juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad. Wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga hal yang seyogianya bagi seorang untuk memperhatikannya dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perintah itu juga untuk kita. Yang mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus merupakan perintah kepada kita agar semua kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, pengorbanan kita hendaklah benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama atau ibadah yang murni, ibadah yang diikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogianya seorang hamba senantiasa untuk selalu memperbaharui niatnya di dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian seorang mukmin dalam kehidupannya adalah agar dia hidup dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan serta dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kepada beliaulah Allah memberikan mandat untuk mengajarkan kepada umat beliau bagaimana semestinya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bagaimana semestinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat dalam banyak amal-amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa hendaknya beliau dijadikan sebagai contoh dalam amal ibadah tersebut. Ketika beliau mengerjakan ibadah sholat, beliau memberikan contoh kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula ketika beliau melakukan ibadah haji, pada setiap tempat-tempat yang beliau mengerjakan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, bahkan sunnah-sunnahnya, beliau selalu mengucapkan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku cara ibadah haji, cara manasik kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkannya kecuali dengan dia belajar, kecuali dengan dia menuntut ilmu, kecuali dengan dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan tentang perilaku beliau, tata cara ibadah beliau, akhlak beliau, dan seterusnya. Dengan demikian, seorang dapat pengetahuan dan dia memperoleh ilmu, kemudian dia bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Banyak kita mendengar dalam ceramah-ceramah, hampir setiap penceramah mengatakan, kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh teladan. Namun pada realitanya hanya sedikit di antara kaum muslimin yang mau kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Hanya sedikit di antara mereka yang mempelajari bagaimana semestinya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam aktivitas-aktivitas kehidupan beliau, dalam ibadah beliau, ya bahkan dalam aktivitas kebiasaan-kebiasaan beliau, tidur beliau, bangunnya beliau, berjalannya beliau, berpakaiannya beliau, dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan, dia harus mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah beliau yang telah banyak ditulis dalam kitab-kitab para ulama, dan banyak pula diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan ini. Karena seorang dalam kehidupannya yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan fitnahan, godaan-godaan selalu datang kepadanya, dan itu merupakan ujian baginya. Maka yang merupakan kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab agar kita dapat istiqomah di atas keikhlasan kita, istiqomah di dalam menjalankan ibadah, untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita upayakan, karena istiqomah adalah sebuah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan istiqomah bukan hal yang mudah. Dia memerlukan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua riwayat doa beliau agar beliau istiqomah dalam kehidupannya. Yang pertama adalah doa beliau yang berbunyi, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar dia selalu istiqamah di atas agama Allah. Karena inilah agama yang Allah ridhai, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala yang sedang memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka dari itu hendaklah seorang memperbanyak mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tetapkan hatinya di atas agama Allah, agar Allah tetapkan keyakinannya terhadap agama Allah yang maha benar. Kemudian doa yang kedua yang juga diriwayatkan oleh yang juga bersumber dari Nabi SAW adalah permohonan beliau yang berbunyi, Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat kepada engkau. Nah, doa ini lebih memberikan pengertian kepada kita agar seorang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia minta dan mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hatinya agar senantiasa taat kepada Allah, memalingkan dari kemaksiatan kepada ketaatan, karena godaan-godaan yang menimpa seseorang dan fitnah-fitnah yang menimpa seseorang, ada dua macam fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang dapat menjadikan seorang ragu terhadap agamanya, ragu terhadap keyakinannya. Dan inilah makna dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala yang pertama saya sebutkan tadi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menggoda, yang menjadikan seorang ragu kepada agamanya, itu sangatlah banyak. Maka seorang minta pada Allah Ta'ala agar dia tetap di atas keyakinannya akan kebenaran agama Allah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, fitnah yang datang dan menimpa seseorang adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat, sehingga dia mengikuti syahwatnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang tatkala dia mengikuti syahwatnya, maka dengan mudah dia akan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada beliau ketaatan, memalingkan hatinya kepada ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, jauh dari kemaksiatan dan meninggalkan syahwat-syahwat yang menjerumuskannya kepada kebinasaan, kepada dosa besar, kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat pada umumnya adalah tiga hal: harta, wanita, dan tahta. Tidak sedikit orang berbuat maksiat hanya karena untuk mendapatkan harta, harta dunia, sehingga dia berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Tidak sedikit di antara manusia yang terjerumus dalam kemaksiatan hanya karena fitnah wanita, fitnah syahwat yang menimpa dirinya terhadap seorang wanita, sehingga dia mencari yang haram dan meninggalkan yang halal. Dan tidak sedikit yang terjerumus dalam perbuatan maksiat hanya karena untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan tahta, dia berani untuk memfitnah, dia berani untuk menipu, dia berani untuk berbohong hanya untuk mendapatkan kedudukan dan tahta di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menganugerahkan kepada kita senantiasa ittiba, agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW dan istiqomah di atas jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu', tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Surah Luqman, ayat 18. Kedua, memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Ketiga, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak membuang air besar maupun air kecil di situ atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung bagi manusia. Keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, menjawab salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini hukumnya wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam. Muttafaqun alaihi. Keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim, masing-masing sesuai kemampuannya. Ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat di jalanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang-orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban untuk bersedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah, menolong dan membawanya di atas kendaraan adalah sedekah, atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaihi. Kedelapan, perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan perempuan di jalanan. Maka ia bersabda kepada wanita, minggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan. Hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kesembilan, tidak mengebut ketika mengendarai kendaraan, khususnya di jalan ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.
4: Ayyuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
2: Semenit manfaat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina. Kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: يوحى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
2: جهيا سنة.
0: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkubur suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Cahaya sunnah.

0: الضحى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
2: جاهية سنة.
3: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أسنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Barang siapa menelusur jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
2: Cahaya sunnah.
4: Semenit manfaat.
5: Jadi orang-orang yang istiqomah itu ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka nazak dalam proses pencabutan nyawa, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat akan turun sebagaimana di dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat-malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut. Maka malaikat-malaikat ini turun, mereka mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut. Ya, jadi orang-orang yang istiqomah ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka akan meninggalkan dunia ini, mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Ya, mereka akan diberikan ketenangan. Mereka akan diberikan rasa aman. Walahum wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah, terutama di saat mereka akan meninggal dunia, ketika mereka mengalami sakaratul maut, mereka tidak akan ditimpa rasa sedih. Mereka tidak akan sedih ketika mereka meninggalkan istri dan anak mereka, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga istri dan anak-anaknya. Ini orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tidak ditimpa rasa takut, dan mereka juga tidak ditimpa dengan perasaan sedih.
4: Semenit manfaat.
5: Istiqomah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pengin dan bercita-cita, kita berkeinginan kuat untuk bisa menjaga keistiqomahan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Karena hanya Allah Zat yang mampu memberikan keistiqomahan. Hanya Allah Zat yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat yang banyak di dalam Al-Quran, contohnya dalam surat An-Nur ayat ke-46. Surat apa? Surat An-Nur ayat 46, Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Ya, ini salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah yang mampu dan berkuasa untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada seorang hamba untuk bisa istiqomah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Fajar, kok sendirian? Enggak langsung pulang?
7: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
6: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada. Bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
7: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
6: Benar, Karena dengan ilmu agama, kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah, dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
7: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
6: Nah, itu langkah yang tepat.
0: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
8: Renungan Suara Al-Iman.
0: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
9: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
0: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
9: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
0: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
9: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
0: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
8: Renungan Suara Al-Iman.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kelapang dadaan merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Lalu apa yang menyebabkan kita dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asbabu insyarahis sadr, sebab dada kita dilapangkan adalah yaitu karena mentauhidkan Allah. Yang berupa kita tawakal hanya kepada Allah, kita juga mempunyai sabar karena Allah, keikhlasan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab terbesar kita diberikan oleh Allah kelapang dadaan. Ketika kita diberikan kesempitan rezeki, tapi kita hadapi dengan ridho ya terhadap takdir dari Allah dan kita tawakal kepadanya, maka hati kita insya Allah akan lapang dada. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, kita hanya mengharapkan ridho-Nya saja dan kita tidak sama sekali mengharapkan ridho manusia, dada kita akan lapang. Kita tidak akan peduli dengan cercaan manusia. Kita pun tidak akan terpengaruh oleh pujian manusia. Kenapa? Karena yang kita harapkan keridhaan Allah saja. Itu pengaruh tauhid. Ya. Oleh karena itulah orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dijadikan dadanya pasti sempit. Ya. Akhul Islam azakumullah wa iyakum. Sebab yang kedua, seseorang diberikan oleh Allah kelapangan dada, ya, lapang dada. Apa itu? Yaitu ridho dengan takdir. Keridhoan kita dengan takdir menyebabkan lapang dada kita, insya Allah. Ya, sebab orang yang tidak ridho dengan takdir, dia akan pertama, dia akan sempit dadanya. Dia akan mudah, tidak sabar, dia akan dengki. Dia pun juga akan mudah suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ridha dengan takdir. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qadha, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku bisa ridha dengan keputusan-keputusan yang Engkau berikan kepadaku. Oleh karena itulah ya akal Islam azakumullah wa iyakum, ya. Orang yang ridha terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjadi orang yang paling lapang dadanya. Ya, dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada dirinya. Ya, yakin bahwa ya semua itu pasti ada hikmahnya. Bahwasanya Allah pasti menginginkan yang terbaik buat dirinya. Sehingga kalau seperti itu, lapang dadanya insyaallah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ya, kelapangan dada kita itu bisa kita raih, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenteram, hati akan menjadi tenang. Maka ya, orang yang banyak berzikir adalah orang yang paling lapang dadanya, paling tenteram hatinya. Sehingga pada waktu itu dia tidak akan mudah berkeluh kesah. Iya. Makanya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak berzikir. Untuk apa? Untuk supaya hati kita tenteram, bahagia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir yang banyak. Di antara lapang dada adalah memelihara sholat. Karena orang yang menjaga sholatnya, hatinya akan lapang. Makanya Allah menyebutkan, ya, dalam surat Al-Ma'arij, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya manusia, kata Allah, diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Halu. Halu itu selalu berkeluh kesah. Apabila diberikan kebaikan, dia pelit. Apabila diberikan kesusahan, dia berkeluh kesah, tidak sabaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa dia? Illal musallin. Yaitu kecuali orang-orang yang sholat, kata Allah. Kecuali orang-orang sholat yang tidak berkeluh kesah. Kecuali orang-orang sholat yang dia insyaallah akan hidupnya itu senantiasa tawakal, tentram, tenang, lapang dadanya. Karena dengan sholat itu dia akan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada dia kelapang dadaan. Makanya ya, sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa menjaga sholatnya dalam kehidupan. Ya, karena sholat adalah merupakan tiang agama. Selanjutnya, akhi, dari kelapang dadaan adalah sabar. Kesabaran itu memberikan kelapang dadaan yang luar biasa. Ya. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kesabaran, dia, masya Allah, dalam menghadapi berbagai macam keadaan pun dia akan tenang saja. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ma u'tiya ya ahadun apa'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Makanya pemberian yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Ya, yang paling baik, paling luas lagi, kata Rasulullah SAW. Apalagi kesabaran itu pahalanya ya tidak terbatas. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas, masya Allah. Maka orang yang paling sabar pasti orang menjadi orang yang paling ridha dengan ketentuan Allah. Akan menjadi orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia di dunia ini. Ia hadapi semuanya dengan kesabaran, ya, dengan ketabahan, sehingga ia terus tegar di atas agama yang hak ini, insya Allah. Ya. Maka ini akhwal Islam di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita insya Allah diberikan kelapang dadaan. Ya, oleh karena itulah nikmat lapang dada itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam ayatnya, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapang dadaan dengan melakukan sebab-sebab yang tadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
12: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
13: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
11: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Info sehat hari ini.
4: Kenali penyebab gigi keropos. Gigi keropos bisa terjadi oleh siapa saja. Keroposnya gigi disebabkan lapisan terluar gigi atau enamel untuk melindungi dan mencegah kerusakan gigi. Enamel gigi lama-kelamaan akan terkikis akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Gejala keroposnya gigi biasanya ditandai dengan sensitifnya gigi, munculnya rasa nyeri, perubahan warna gigi, bahkan keretakan pada gigi. Ada beberapa penyebab gigi keropos yang ikhwatul iman perlu ketahui. Pertama, makanan yang mengandung tepung. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, zat karbohidrat di dalam tepung akan dipecah oleh bakteri menjadi zat asam yang bisa mengikis enamel. Pastikan minum air putih dan menyikat sela-sela gigi sampai bersih agar tidak ada sisa makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Kedua, permen. Selain bersifat keras, kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi bisa memicu datangnya bakteri dan merusak enamel gigi. Untuk menyiasatinya, selingi konsumsi air putih agar mineral dalam gigi tidak larut. Ketiga, buah yang asam. Kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk lemon, strawberry, dan jeruk nipis berisiko mengikis lapisan terluar gigi. Meski mengandung vitamin C tinggi, namun jika terlalu lama di dalam mulut juga bisa berisiko menyebabkan karies atau yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. Keempat, minuman bersoda. Beberapa penelitian membuktikan mengkonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kerusakan gigi. Selain kadar gula yang tinggi, minuman bersoda juga mengandung asam yang menyebabkan kerusakan pada enamel gigi. Kelima, es batu. Meski terbuat dari air putih, tidak mengandung pemanis maupun tambahan zat lainnya, kebiasaan mengunyah es batu bisa membahayakan gigi. Struktur enamel dan es batu yang sama kerasnya dapat menyebabkan keretakan pada gigi yang membuat gigi menjadi hypersensitif. Kenali penyebab gigi keropos. Tetap jaga pola hidup sehat dan selalu perhatikan kesehatan mulut ya ikhwatal iman.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan

penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama Nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Ya.' Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, 'Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.' Utsman berkata, 'Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.

0: tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi SAW, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman. ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman. Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap Ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya, di hari Jumat, 18 malam

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taini. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, "Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga." Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

تعلمون من هو في ضلال

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون.
1: Hampir tiap Jumat kan orang selalu mendengarkan takwa takwa takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
2: Takwa itu apa? Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yudhkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: zalimin.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
0: وَالْوَزْنُ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, "Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu."
1: Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: أو تكونا من الخالدين.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

dia, setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.
1: Ya

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya Ben.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami.' Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."
1: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan."

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir."

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

0: إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Azim.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."
0: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala

0: ta'lamun.
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: ampun.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
1: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras. Dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
0: Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar."

Dia, Hud, menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: أليم.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat."

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Wow.

Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

0: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka."
1: قَدْ

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

0: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari."
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahu bima kanu yaksibun.
0: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun?
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.

0: قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.

0: Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى

0: Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam."

0: Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasahirun 'alim.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadha ta'murun.
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?
1: Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir.
1: Ya'tuka bi kulli sahirin 'alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
1: Qala

0: مُلْقِينَ
1: Mereka para pesihir berkata, Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?

0: عظيم.
1: Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.
0: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,
0: Rabbi Musa wa Harun,
1: yaitu Tuhannya Musa dan Harun.
0: Oh.

0: ta'lamun.
1: Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.

0: أجمعين.
1: Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.
0: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
1: Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu, dan Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka."

0: عباده والعاقبة للمتقين.
1: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

0: عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu.

0: Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ

0: Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah karena usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu."

maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: إسرائيل.
1: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
0: Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun.
1: Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun.

0: إنكم قوم تجهلون.
1: Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh.

0: sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.
1: Qala ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu.

Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wow.

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: أحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.

0: Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka selalu lengah terhadapnya.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai. Mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Walamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dhallu.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."

sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik."

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, kitab-kitab-Nya. Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula, mereka berlaku adil menjalankan keadilan.

0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
0: Wa

0: sinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa."

0: Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma ta'u amma nuhu anhu, qulna lahum kunu qiradatan khasin.
0: Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
1: Wa

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?

dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat, serta melaksanakan sholat, akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh.

0: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
1: Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.
0: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu, kami lengah terhadap ini.'"

0: Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi.

0: أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.

0: Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula, mereka berlaku adil.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendukung

0: memberitakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku akan
1: tu'minun.
0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Azkarus sabah,
3: zikir-zikir di waktu pagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

makna, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. أصبحنا

0: بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: العليم
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات
1: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Ya Qayyum, Ya Qayyum.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Semenit manfaat.
5: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
5: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
6: Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
2: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah, saat kita sedih, apa yang kita lakukan, saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang terbaik, amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat.
0: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: نذير مبين.
1: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
3: Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwar ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, dan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di mana dalam kesempatan ini kita akan mengangkat pembahasan tentang penjelasan tercelahnya ambisi dan tamak terhadap dunia serta terpujinya sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan. Beliau mengatakan, wa'lam annal faqra mahmud walakin yambagi lil faqir an yakuna qani'an. Tahuilah bahwasannya kefakiran, kemiskinan itu terpuji, tetapi hendaknya seorang yang fakir, dia adalah seorang yang qanaah,

0: Ialah seorang yang qanaah, sama sekali tidak tamak kepada makhluk. Ghairu multafatin ila ma fi aidihim wal haris ala iktisabil mal kaifakan. Dia tidak melirik kepada apa yang dimiliki orang lain, serta tidak ambisi untuk mendapatkan harta bagaimanapun caranya. Wala yumkinu dzalika illa bi an yakuna bi qadri ad-dharurah min al-mat'am wal malbas. Dan itu tak lain adalah dengan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah ada dari hal-hal yang pokok seperti makan, minum, atau pakaian. Di sini dijelaskan tentang terpujinya seorang fakir bila dia menyandingkan kefakiran tersebut dengan sifat qanaah, ridha, menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia meskipun sedikit, tidak tamak, tidak ambisi dengan harta orang, tidak ambisi untuk mengejar dunia. Maka orang miskin yang seperti ini terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad ruwiya fi sahihi Muslimin an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu wa huwa bima atahu. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung orang yang siapa saja yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta Allah taala menjadikannya qanaah terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada dia. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang dianggap beruntung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu manakala terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama, dia seorang muslim, orang kafir tidak termasuk. Yang kedua, diberikan rezeki yang cukup, rezekinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga tidak membuatnya menghinakan diri meminta-minta kepada orang lain. Pokok yang ketiga adalah Allah beri sifat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan, ridha, menerima, merasa cukup dengan apa yang telah Allah, sehingga tidak berambisi untuk terus menumpuk harta, sehingga tidak melirik kepada apa-apa yang dimiliki orang lain. Maka bersihlah hatinya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian. Waqala Sulaiman ibn Dawud alaihissalam, wajarrabna al-aisha kullahu layyinahu min syadidihi, fawajadnahu yakfi minhu adnahu. Telah berkata Sulaiman ibn Dawud alaihissalam, sungguh kami telah mencoba segala keadaan dalam hidup, yang enak dan yang keras, dan kami mendapati kehidupan ini adalah cukup dengan standar minimal, standar yang paling rendah. Sudah seiman imani wa rahmakumullah. Di sini ada nasihat penting bagi kita, bahwasanya kita itu bisa hidup dengan level yang paling rendah sekalipun. Makanya coba kita lihat orang-orang dalam ekonomi, kita tidak jumpai semuanya dalam level yang tinggi. Kita juga menjumpai tidak sedikit mereka dalam level yang rendah, tidak ada rumah, ya untuk makan aja masih nyari. Nah, tapi mereka bisa hidup. Mereka bisa hidup. Bahkan punya anak, anak keturunan terus. Dan tidak pernah punya rumah. Bahkan mungkin tidak pernah punya pakaian kecuali diberi oleh orang. Sementara makan, mereka yang mereka makan, yang mereka cari setiap harinya. Intinya, manusia itu bisa hidup dengan level yang paling minum, yang paling minim. Nah, kalau seperti itu keadaannya, seperti yang kita lihat, maka sebenarnya kita semua bisa. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia. Hanya saja kadang-kadang orang-orang itu takut atau merasa itu hina. Nah, itu berhina dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semua itu hanya sarana. Kita hidup itu sarana, harta sarana. Badan kita pun sarana. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Maka apabila tujuan itu bisa tergapai meski tanpa wasilah yang berlebihan, maka kenapa tidak? Kenapa harus berlebihan dalam wasilah untuk mencapai tujuan bila tujuan itu digapai meskipun tanpa wasilah? Banyak orang mengatakan, saya sepertinya mau fokus mengumpulkan harta aja dulu, berbisnis dulu. Nanti kalau sudah kaya, saya akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya benar, niatnya baik, tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau kita lihat, harta merupakan wasilah. Dia mengumpulkan harta, bukan ibadah. Bukan ibadah lidatihi. Dia baru jadi ibadah kalau sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk talabul ilmi, diberi kesempatan untuk berdakwah, ngajar, yang mana amal tersebut sudah ibadah lizatihi, menuntut ilmu itu sudah ibadah, yang mengajar ibadah, berdakwah ibadah, langsung ibadah. Nah, kalau dipilihkan kita antara tujuan yang digapainya perlu mengumpulkan wasilah, di mana masih mungkin, ya mungkin enggak, wasilah bisa terkumpul, bisa enggak. Bahkan ketika terkumpul wasilah itu, bisa juga kita lupa dengan tujuannya. Di satu sisi, kita ada kesempatan untuk ibadah, beramal dengan ibadah lidatihi, karena zatnya. Maka tentu, orang yang cerdas, ya, tidak akan sibuk dengan wasilah untuk menggapai tujuan, tapi langsung dengan tujuan yang bisa dia laksanakan tanpa wasilah. Nah, ini hendaknya selalu jadi di bahan renungan bagi kita. Ya, ibadah, seperti ibadah misalkan ada seorang yang diuji dengan harta sedikit, harta terbatas. Satu sisi dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapat harta yang banyak. Dia harus kerja keras. Cuman cita-citanya besar. Ya, ingin itu amal-amal yang besar. Hingga dia pun berusaha untuk menggapai itu tapi melupakan ibadah-ibadah yang sudah mampu dia laksanakan saat itu. Seperti sholat, seperti berbakti kepada orang tua, seperti mendanai anak-anaknya untuk pendidikannya, dan sebagainya. Tapi karena dia targetnya ini dan itu, yang begitu tinggi, mau haji, misalkan, dan sebagainya, sampai dia pelit. Sampai ibadah yang sebenarnya mampu sudah dia laksanakan di hadapannya, dia abaikan. Nah, oke, kalau memang seorang itu diberi kemampuan, ya, yang ada di hadapannya yang dia mampu dia laksanakan atau dia kumpulkan untuk haji, ya sah-sah saja karena semuanya tergapai. Tapi kalau harus mengumpulkan dan melalaikan yang seharusnya sudah mampu, maka ini tidak terpuji. Kemudian dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qana'atu malun la yanfadu. Qana'ah adalah harta yang tidak akan punah, harta yang tidak akan pernah habis. Jadi orang yang qana'ah akan selalu merasa kaya, merasa cukup apapun keadaannya. Oleh karena itu dia tidak akan pernah habis. Waqala Abu Hazim, salasun man kunna fihi qamu la aqluhu. Ada tiga perangai. Barang siapa yang berkumpul padanya tiga perangai ini, maka telah sempurna akalnya. Man arafa nafsahu, yang pertama dia mengetahui kemampuan dirinya. Dia mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Hafidha lisanahu, dan menjaga lisannya. Menjaga lisannya, tidaklah keluar dari lisannya kecuali yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik-baik saja atau diam. Yang ketiga, waqana'a bima razaqahu wa azza wajal. Karakter yang ketiga adalah dia lalu qana'ah, lalu ridha, lalu menerima apa yang Allah telah berikan kepada dia. Ini kalimat ini tentu saja termasuk pujian terhadap sifat qana'ah, di mana Nabi mengabarkan salah satu di antara sifat yang menunjukkan sempurnanya akal. Waqara'a ba'dul hukama'i anta akhul khiz, anta akhul aiz, mal tahafta bil qana'ati. Sebagian telah mengatakan, sesungguhnya engkau akan senantiasa mulia, engkau senantiasa akan mulia selama engkau memiliki sifat qana'ah. Orang yang memiliki sifat qana'ah akan senantiasa mulia, karena orang itu akan memandang dia orang yang cukup, orang yang kaya, maka tidak berhak orang menghinanya. Kan dia hidup sendiri, kebutuhannya sendiri, tidak pernah minta-minta. Ya. Beda dengan orang-orang yang ambisi terhadap dunia, segala cara dilakukan. Ya, tidak peduli, tidak ada rasa malu untuk menipu, mencuri, bahkan meminta-minta. Tentu orang-orang yang seperti ini akan dipandang hina oleh orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang mengetahuinya. Wa amal hirs qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ambisi, tamak terhadap dunia, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Qala, beliau bersabda, ayuhan nas ajamilu fitolabi, wahai sekalian manusia, carilah harta, bekerjalah untuk mendapatkan harta dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Innahu laisa li abdin illa ma kutiba lahu. Sesungguhnya setiap hamba itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditulis dan ditakdirkan untuknya. Maka seorang yang mengimani takdir, mengimani bahwa rezekinya sudah ditulis dan tidak akan meleset, maka dia akan berhati-hati, tidak akan sembrono. Dia hanya memilih cara-cara, usaha-usaha yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjauhi segala usaha yang diharamkan oleh Allah, karena dia tahu Bahwasanya usahanya usaha. Usaha, kerja, bisnis, dan lain sebagainya, itu hanya bentuk ikhtiar. Seorang muslim, orang mukmin bekerja dalam rangka menjalankan perintah Allah. Iqmalu, kata Allah, bekerjalah kalian. Jadi sama Allah pun rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering juga menjumpai ada dua orang kerja bersama, memiliki kemampuan yang sama, ya, usahanya sama. Tapi apa? Tetapi rezekinya berbeda. Rezekinya berbeda, bahkan bisa jadi orang yang satu lebih keras dalam bekerja. Ini menunjukkan sekali lagi penegasan masalah rezeki. Dan kita lihat juga banyak orang yang karena tamaknya, ambisinya terhadap harta, sampai menipu, sampai ada yang berbuat riba, ya, menggandakan utang piutang dan bayarnya double. Dan sekarang bentuk riba bermacam-macam dengan judi dan lain sebagainya, sampai menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat apa? Kita lihat dia tetap miskin aja. Dia tetap miskin saja. Tentu seorang yang yakin bahwa semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bekerja hanya yang diridhai oleh Allah, karena dia yakin bahwa rezekinya sudah sesuai dengan yang ditakar untuk dia, tidak akan kurang, tidak akan lebih, tidak akan dimajukan, tidak akan pula diundur. Wa naha 'anil tama'i fa qala wa jamil ya'sa mimma fi aidin nas. Dan beliau SAW juga melarang perbuatan tamak. Larang perbuatan tamak. Beliau bersabda, wa ajmi'il ja'sa mimma fi aidin nas. Jangan kamu berharap. Jangan kamu berharap menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Nah, kita lihat tetangga kita atau saudara kita diberikan rezeki yang lapang, ya, harta yang melimpah, sudah, itu memang rezeki dia, ya, memang rezeki dia sesuai yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Rezeki saya sudah sesuai dengan yang telah ditulis untuk saya, ya, ngapain kita peduli, ya, yang banyak yang sedikit semua sama, sama-sama ditetapkan oleh Rabbul Alamin, oleh Zat yang maha bijaksana, maha adil. Maka tidak perlu kita melirik, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, laukira litoma' kan abu. Karena tamak itu bisa ditanya. Lalu dia ditanya, siapa bapakmu wahai tamak? Qal asyakku fil maqdur. Ragu terhadap takdir. Bapaknya maksudnya sebab munculnya tamak itu apa? Ragu terhadap takdir. Orang yang yakin dengan takdir, maka tidak akan dia tamak. Tidak akan dia tamak. Dia tahu yang semuanya telah dicatat dan tidak ada yang meleset. Walau qila lahu ma khirfatuka qala iktasabud dhul. Oh, dia ditanya lagi, apa usahamu, apa pekerjaanmu? Dia menjawab, aku mengumpulkan kehinaan. Mengumpulkan kehinaan. Ya, orang yang ambisi terhadap dunia pasti hina. Pasti hina. Dia tidak peduli halal haram, dia tidak peduli meskipun menerjang, menyikut kawan, saudara, kerabat, bahkan orang tuanya sendiri, tidak peduli lagi. Nah, sehingga orang-orang akan menghinakannya. Orang yang tamak hanya mengumpulkan kehinaan bagi dirinya sendiri. Walau qila lahu ma wayatuka, kalau ditanya lagi, omah ini bisa ditanya lagi, maka dia tanya kemudian, apa tujuanmu? Qala al-hirman, dia menjawab, tujuanku adalah kegagalan. Tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Karena semua telah ditulis oleh Allah. Yang kita dapatkan, setamak apapun, seambisi apapun, itu tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dari takdir Allah Azza wa Jalla, semua sudah ditulis. Dan tidak akan keluar dari apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqila at-tama yudhillul amir wal ya'sa wal ya'su yu'izzul faqir. Ada yang mengatakan tama akan membuat raja hina, sementara qanaah akan membuat mulia meskipun seorang yang fakir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya oma ini, ya, oma in toma atau ambisi terhadap dunia ini adalah penyakit, penyakit yang berbahaya, harus dilawan, harus diobati, harus diobati. Apa obatnya? Beliau rahimahullah mengatakan, ya'lam anna hadha dawa'a murakkabun min salasati arkan, as-sabru wal 'ilmu wal 'amalu wa majmu' dhalika khamsatu umur. Ketahuilah bahwasanya obatnya terdiri atau tersusun dari tiga rukun, yaitu sabar, ilmu, dan amal. Sabar, ilmu, dan amal. Dan itu terbagi menjadi lima. Yang pertama, al-iqtisadu fil ma'isyah, warifku fil infak. Nah, agar tidak tamak terhadap dunia, agar bisa memiliki sifat qanaah. Yang pertama adalah sederhana, seimbang dalam gaya hidup serta tidak boros dalam membelanjakan harta. Faman arada al-qana'ata fayambaghi an yusudda nafsi awwab al-khuruji ma'amkanahu wa yaruddu nafsahu ila ma la budda lahu minhu. Barang siapa yang menginginkan, ingin memiliki sifat qanaah, maka dia harus menutup dirinya, menutup dari dirinya pintu-pintu keluar semampu dia, dan mengembalikan dirinya kepada kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Ya. Ini cara yang pertama. Dengan boros. Jauhi cara hidup yang boros. Pintu-pintu keluar ditutup serapat-rapatnya. Buat diri kita itu berpikir, dan selalu berpikir, yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Makan, pakaian, gitu ya. Hidangnya, apa, lauknya sedikit. Sudah cukup. Yang penting makan, lauk sedikit aja sederhana. pakaian. Pakaian itu pakaian seorang. Orang tuh bisa hidup dengan satu pakaian. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya lebih dari satu, tidak. Arti tetapi andanya seorang itu yujala Allah Ta'ala, ya, sampai pakaiannya saja cuma satu, maka niscaya dia bisa hidup. Bisa hidup. Andanya dia tetap qanaah, fokus dengan urusan akhirat, bisa-bisa saja. Dahulu dari zaman sahabat udah biasa hanya satu pakaian. Banyak sekali kisah-kisah dari para salafus soleh, para ulama, ibar ulama yang mana pakaiannya hanya satu, dan itu mereka bisa hidup dan tidak peduli dengan satu pakaiannya. Yang penting tujuan hidupnya mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala terlaksanakan. Ya, ini istilahnya adalah andainya diuji kita dengan sedikit harta, bahkan pakaian tinggal satu, kita itu bisa untuk qanaah. Tidak sedikit orang-orang itu gara-gara ujian seperti ini menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pencuri, seperti contoh pencuri, ditangkap, ditanya, kenapa kamu mencuri? Karena urusan ekonomi. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Padahal pakaiannya banyak, yang dimakan ada. Ya, urusan ekonomi, maksudnya bukan hal yang pokok, itu tidak. Tapi, mau beli handphone baru, mau beli motor baru, dan sebagainya. Untuk urusan beli, apa namanya, paket data HP. Ini hal-hal yang di luar yang pokok, tanpa itu bisa hidup. Nah, maka tercela ketika sampai ambisi menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu latih diri kita. Andainya di rumah hanya punya 3 pakaian, katakan seandainya satu itu sudah cukup. Ya, seandainya satu itu sudah cukup, bisa saya hidup itu. Kita hidup untuk mati kok, bukan untuk berpakaian. Wa yutinu nafsahu ala zalika, dan biasakan dirinya dengan keadaan itu. Wa in kana lahu ayal fayuruddu kullu wahidin ila hadzal qadar. Kalau dia memiliki keluarga, maka begitu yang keluarganya, biasakan keluarga itu ya hidup dengan keadaan yang seperti ini. Hidup dengan keadaan yang seperti ini. Diberi latihan anak kita itu. Ya, meskipun kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali ya buat mereka merasakan pahit, merasakan susah, ya. Makan dengan tanpa lauk atau lauk sedikit. Mereka harus tahu. Mereka harus tahu dan sampaikan kepada mereka, ya, ya, beri edukasi mereka bahwasanya kita hidup bukan untuk makan, hidup bukan untuk berpakaian, naik kendaraan, tidak, kita hidup untuk beribadah. Jadi selama kita bisa menunaikan tujuan kita, meskipun tanpa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, yang itu membuat lalai kadang-kadang, maka kenapa tidak? Tidak harus kita melirik kepada orang lain, tidak harus kita itu ambisi ini dan begitu. Ambisi umumnya itu muncul karena gaya hidup. Karena gaya hidup. Karena yang menjadi ukuran adalah pandangan manusia. Bagaimana kata orang? Bagaimana nanti katanya ipar-ipar saya? Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Suami istri seharusnya punya prinsip. Suami istri seharusnya punya prinsip. Kemudian jangan dengarkan, jangan pedulikan kata orang. Selama kita tidak mengganggu, mendolimi, menyakiti mereka, kita tidak minta makan sama mereka kok. Itu. kita hidup sendiri. Biarkan saja mereka ngomong, urusan mereka. Yang penting kita qanaah, ya bahagia dengan hidup kita. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Yang penting kebutuhan ada. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ala man iktasada. Tidak akan pernah miskin orang yang hidupnya sederhana. Tidak akan pernah miskin orang yang hidupnya sederhana. Dan itu betul. Tidak akan pernah kekurangan orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena dia menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Kalau pemasukannya pas sedikit, pengeluaran sesuai dengan pemasukan, maka dia akan selalu cukup. Selalu cukup. Ya, masalah makan, bahkan masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Banyak yang bilang pendidikan sekarang mahal-mahal. Banyak orang-orang yang mengeluhkan masalah pendidikan. Maka orang harus melihat dirinya sendiri. Ya. Kalau dia mampunya segini, ya udah, cari tempat pendidikan, bagi pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, kan mudah. Apa yang dipaksa, ya, sehingga tidak seimbang. Sehingga tidak seimbang. Kita kesulitan, anak-anak kita yang lain kesulitan, dan lain sebagainya. Ya, seimbang. Gak ada harta nih untuk sekolah. Kita bisa mengajar sendiri, kita ajari sendiri, gak apa masalahnya. Masalahnya anak kecil itu apa sih yang diajarkan? Mana ya Al-Quran? Ya, adab-adab harian. Apa dengan anak SD? Diajari apa? Karena kalau seorang itu biasanya, kalau orang itu pas-pasan, itu biasanya dia itu mencukupkan dengan yang ada. Dia banyak nganggurnya di rumah gitu kan. Kalau memang nganggur, dia itu dan mencukupkan dengan yang ada, ngapain dipaksa anaknya harus berada di lembaga yang mahal. Udah di rumah aja. Oh, waktunya banyak untuk anak-anaknya. Nah, lebih jelas lagi, anak itu kewajiban orang tua. Kalau orang tuanya bisa, maka itu lebih afdal. Berikutnya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, At-tadbiru nisful 'aysh. Manajemen harta adalah setengah dari ma'isyah. Ini menunjukkan pentingnya manajemen apa? Belanja, ya, manajemen dalam membelanjakan harta. Ya, tadi sesuai dengan pemasukan. Pengeluaran sesuaikan dengan pemasukan. Tapi hadis akhir, salasu munjiatin. Ada tiga hal yang dapat menyelamatkan. Asjatullahi ta'ala fissirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Ta'ala, baik di keramaian atau di saat kesendirian. Wal qasdu fil ghina wal faqr. Senantiasa seimbang, sederhana, baik ketika kaya ataupun ketika miskin, tetap sederhana. Wal 'adlu fi ridha wal ghadab, dan tetap adil, baik dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah. Maka kita harus tetap seimbang. Kalau kita diberi oleh Allah limpahan harta, ya tentu kita naikkan. Kita naikkan belanja kita. Termasuk hal-hal yang sunnah, sedekah, memberi kerabat, memberi tetangga. Seperti itu. Ya, jangan karena sudah biasa sederhana kemudian dilimpahkan, ya. Dan hidupnya tetap caranya yaitu salah. Salah. Malah khawatir takutnya dia malah jatuh dalam perbuatan tamak. Karena dia mengumpulkan harta tanpa dia belanjakan di jalan yang benar. Hanya dikumpulkan, takutnya akhirnya nanti dia jatuh hati dengan harta yang dikumpulkannya, sehingga dia cinta terhadap dunianya. Itu yang pertama. Yang pertama, agar atau obat nawar dari penyakit tamak, ambisi terhadap dunia adalah sederhana, sedang-sedang saja dalam urusan ma'isyah, dalam urusan membelanjakan harta. Yang kedua, idza tayassara lahu fil hal ma yakfi fala yakunu shadid al ittirab li ajal mustaqbal wa yu'inuhu ala dhalika yusr al amal wal yaqin bi anna rizqahu la budan ya'tiyahu wal ya'lama anna syaitan ya'idul faqa. Apabila dimudahkan baginya saat itu apa-apa yang mencukupinya, dia mendapatkan kecukupan, maka janganlah dia menjadi seorang yang terguncang dengan dahsyat terkait dengan urusan yang akan datang. Urusan yang akan datang. Dan hendaknya dia memendekkan angan-angan dan yakin bahwa rezekinya pasti akan mendatanginya. Dan dia tahu bahwasanya syaitan hanya menjanjikan kefakiran bagi dia. Artinya, orang yang diberi kemudahan dalam rezeki, jangan pelit. Biasanya orang itu kalau sudah kaya, pelit dia, karena takut jadi miskin, takut hartanya habis kemudian jadi miskin. Itu bisikan syaitanlah yang menjanjikan kemiskinan. Setonlah yang membisikkan kemiskinan sehingga kita pelit dengan harta kita. Tetapi tunaikan hak-hak harta kita, dari yang wajib-wajib sampai yang sunnah-sunnah. Korbankan harta kita untuk akhirat kita. Ya, belanjakan harta-harta itu di jalan Allah SWT, dan jangan takut miskin. Jangan takut kalau rezeki kita akan habis. Ya, rezeki kita pasti mendatangi kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhul qudusi nafasa fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus, Malaikat Jibril, membisikkan di dalam hatiku, "Annahu laisa min nafsin tamutu hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha." Sesungguhnya seseorang itu, siapapun dia, tidak akan mati kecuali rezekinya dan ajalnya sudah habis. Rezeki dan ajalnya sudah habis. Ini tentu kabar gembira, bahwasanya selama seorang masih hidup pasti ada rezekinya, sudah ditulis. Fattaqullah wa jamil fi talab, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah harta dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah. Janganlah keterlambatan rizkimu membuat kamu mencarinya dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Fa inna la yudraku ma indallah illa bi ta'ati. Sesungguhnya tidak akan didapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ini tegas, ini jelas sekali. Jangan takut rezeki kita habis. Jangan takut kita rezeki habis. Yang justru yang selalu kita ingat, yang harus kita ingat, bahwasannya kita akan berdiri di hadapan Allah SWT. Dan Allah akan bertanya salah satunya tentang harta kita. Dari mana kamu mendapatkan dan bagaimana kamu membelanjakan. Maka yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, bukan memikirkan nanti habis, enggak akan habis. Tapi yang kita pikirkan adalah bisa apa jawabanku nanti dengan hartaku ini. Aku dapat dari mana dan aku habiskan untuk apa. Nah, makanya kalau memang habis dalam hal-hal yang kita bisa jawab nanti di hadapan Allah dengan baik, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena kita akan ditanya harta kita. Semuanya. Ya, dapat dari mana, bagaimana. Kemudian dibelanjakan untuk apa? Apa tidak dibelanjakan? Hanya ditumpuk-tumpuk untuk bangga-banggaan, untuk ujub-ujuban, untuk kesombongan. Ya, lihat harta. Ketika didiamkan, hanya dikumpulkan, kumpulkan hanya membuat orang ujub. Hanya membuat orang sombong. Maka kita diperintahkan membelanjakan harta di jalan Allah. Habis. Yang penting kita
1: kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan di pertemuan yang berikutnya, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Allah tidak memerlukan seandainya seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula dari golongan jin, syaitan yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah menyembah Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, jika seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula syaitan, jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh, amalnya adalah untuk manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang, karena Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi Allah menciptakan mereka dengan kasih sayangnya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, karena Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah, kenikmatan-kenikmatan. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, dan neraka.
8: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Saria berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Saria berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idun wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fausina, berikan nasihatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul itaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'a, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun dia adalah budak dari negeri Harasya, hitam legam. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perselisihan yang sangat banyak.
9: Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan ubatnya.
8: Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi?
9: Fa'alaikum bisunnati, maka meraplah ajaran
8: wa sunnatil khulafa'ir rasyidin,
9: dan pegang pula ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin.
8: Abu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur, hati-hati.
9: Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi.
8: Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah.
9: Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan.
8: Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
9: Berarti ada empat wasiat. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi bid'ah.
7: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak. Ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan. Itulah hakikat kelezatan. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya. Dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Madai Turun Travel, berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
11: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
12: Kajian sebelumnya bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
10: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
13: Yuk, umroh bersama Madai.
14: Buku.
13: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan

0: dan bermanfaat untuk tetangga kita. Kalau tetangga kita kafir, bagaimana kita menjadi orang punya akhlak yang mulia, punya adab yang baik, dan tutur kata yang indah. Karena suatu saat orang itu akan tertarik dengan agama Islam, dengan kebaikan dari orang Muslim itu sendiri. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku lembut. Demikian juga Allah Ta'ala merintahkan kita agar kita berlaku lembut. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kelembutan itu diserang oleh siapapun manusia. Bahkan pula hewan pula senang kalau pemilik hewan itu berlaku lembut kepada hewannya.
1: Semenit manfaat.
2: Taimiyah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah azza wajalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Semenit manfaat.
0: Kerabat dari orang tua kita diantaranya paman, bibi, diantaranya juga anaknya paman kita, anaknya bibi kita. Nah, ini dia juga termasuk kerabat. Atau saudara bapak kita, ya saudari ibu kita. Ini adalah bagian wadhil qurbah. Bagaimana kita menyambung dengan baik? Inilah keindahan peraturan Islam. Keindahan syariat Islam supaya kita hidup ini tenang. Supaya kita hidup ini tidak bertengkar satu sama lain. Pertengkaran itu bisa juga karena kebodohan manusia. Atau karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh kita menjadi orang bodoh, kita disuruh untuk menuntut ilmu.

Ya, jadi kalau kita simak hadisnya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Wahai para wali, wahai para laki-laki, janganlah kalian menghalangi para wanita ketika mereka pengen ke masjid, ya, untuk apapun, sholat, menghadiri kajian dan sebagainya. Dan di akhir hadis beliau mengatakan, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Tapi rumah-rumah mereka ini lebih baik. Jadi kalau ditanya boleh nggak wanita sholat di masjid, boleh, ya. Tapi yang afdol mana? Secara hukum asal yang afdol adalah sholat di rumah. Ini lebih utama, lebih banyak pahalanya. Bahkan beliau ketika mengucapkan hadis ini, ketika beliau di Madinah dan di situ ada Masjid Nabawi, ya. Ini menunjukkan para sahabiat yang tinggal di sana, yang mukim di kota Madinah, lebih afdolnya sholat di rumah, ya. Apalagi di masjid-masjid kita secara umum. Jadi secara hukum asal seorang wanita ketika dia sholat di rumah maka ini lebih afdol. Namun terkadang di sebagian keadaan ada sebagian wanita ini yang memang kalau nggak sholat ke masjid dia akhirnya males-malesan ya. Atau bahkan waliyazubillah kalau nggak ke masjid nggak sholat ya. Karena terbawa lingkungan misalnya ya. Maka kalau ada faktor-faktor lain seperti ini ya, maka bisa jadi sholat di masjid lebih afdol bagi dia, ya. Karena sekarang daripada di rumah, sholatnya diakhir-akhirkan, ya. Sampai mepet waktunya mau keluar misalnya, ya mending ke masjid dong, ya. Sholat di awal waktu, ya. Kemudian mungkin bisa mendengarkan pengajian dan sebagainya. Intinya kalau ditanya afdol mana, secara hukum asal memang afdol sholat di rumah. Tapi ketika ada faktor-faktor lain yang menjadikan kalau si wanita ini sholat di rumah meremehkan sholatnya, ya, atau mungkin sebagai

Dan wanita kadang ada yang apa, mungkin baru masuk Islam atau baru belajar sholat, dia belum bisa sholat dengan cara yang benar. Ya ini kita sarankan untuk sholat di masjid, ya. Jadi itu apabila memang ada faktor-faktor lain yang bisa menjadikan afdalnya sholat di masjid. Wallahu a'lam.

berkaitan dengan jual beli di halaman masjid atau parkiran, perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan masjid di sini adalah yang berupa bangunan masjid. Artinya masjid itu ya bangunan yang diwakafkan untuk ibadah. Jadi hanya berlaku pada bangunan yang mana orang itu ketika masuk ke bangunan tersebut disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau parkiran tidak ada orang sholat tahiyatul masjidnya di parkiran misalkan. Nah, sehingga parkiran meskipun itu tanahnya lebar, semua tanah wakaf, tapi ada yang gunakan untuk masjid, ada yang parkir, ada yang mungkin bahkan pertokoan tapi di samping. Nah, itu semuanya masuk wilayah tanah wakaf tapi tidak termasuk ke dalam masjid. Sehingga kalau jualan di parkiran, di halaman, secara hukum syar'inya, hukum asalnya, maka tidak mengapa, selama takmir masjidnya pun juga tidak melarang. Kalau ada tulisan dilarang jualan di parkir, ya tetap tidak diperbolehkan. Bukan karena alasan larangan Nabi tadi, akan tapi karena untuk menjaga ketertiban. Adapun buka aplikasi jual beli di serambi masjid, nah, serambi walalam itu masuk ke dalam hukum masjid ya. Jadi di situ pun juga disunahkan untuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sedang berada di masjid, maka hendaknya meninggalkan segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan mukaddimahnya, seperti buka aplikasi. Saya hanya masukkan ke keranjang saja misalnya, belum sampai transfer. Transferlah nanti kalau pulang ke rumah. Maka ya kenapa tidak di rumah juga aja untuk membuka aplikasi marketplace tersebut. Maka dan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat sifatnya untuk ukhrawinya. Wallahu ta'ala alam.

0: Jadi istrinya kakak ini ipar ya berarti ya, iparnya dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, iyakum wadukhul ala nisa, ya, hati-hatilah kalian dari ketemu wanita yang bukan mahramnya, ya, wanita yang tidak halal baginya, ya, istri bukan mahram tapi halal, ya, wanita yang tidak halal baginya. Kemudian salah seorang apa namanya sahabiat ada yang bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, ya, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang ipar, ya? Jadi sahabiat ini tanya tentang ipar. Kenapa? Karena ipar ini memang agak apa ya, muamalahnya ini kayak saudara sendiri, ya, istrinya kakak kita, ya, atau bagi kaum muslimat suaminya, saudarinya dia, ya. Ini kan kayak karena mirip seolah-olah seperti saudaranya sendiri, kemudian sering datengin rumahnya, keluar masuk rumah, kan ipar seperti itu, ya, sering mengunjungi dan sebagainya, sehingga kadang sebagian kaum muslimin ini apa namanya terjatuh dalam kesalahan, ya, padahal ipar bukan mahram, ya, namun karena dekatnya hubungan mereka, ya, karena dia adalah pasangan saudarinya, ya, sehingga seolah-olah kayak ya akrab dan dekat. Nah, jadi sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana kalau ipar, ya, gimana menurutmu ya Rasulullah? Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamu al-maut, ipar adalah al-maut, kematian, alias sangat berbahaya sekali. Karena tadi, ya, ketika dia sering datang ke rumah, ya, kemudian akrab, biasa, seolah-olah kayak saudaranya sendiri, ya, padahal tidak disadari itu bukan mahramnya. Dan tentu ketika syariat melarang dari sesuatu, pasti ada hikmahnya, ya. Jangan sampai terus ada apa namanya anggapan, oh aku insya Allah aman kok, ya, aku insya Allah imanku kuat, aman, nggak mungkin ada pikiran ke situ lah, ya. Syariat datang untuk seluruh manusia, nggak dibeda-bedakan, kamu imannya kuat, kamu imannya lemah, nggak dibeda-bedakan, ya. Ketika beliau bilang ipar adalah maut, maka hendaknya kita jauhi hal-hal seperti ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian berduaan dengan ipar, wallahu a'lam, karena ipar bukan mahram.
1: Faedah kajian. Ini paling penting. Orang tua, terutama bapak, karena ibu mabuk, udah jelas ya ibu bapak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2, di Umul Qura, di Riyadh, maaf, di apa, Ibnu Saud, itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya Pak, nih catatan untuk para bapak, 14 kali bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak, ya. Untuk apa? Kita duduk bersama, dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anakku, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah, pokoknya kamu kesana ya, kamu harus gini ya. Nggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu, udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tu'mar, satadyuni insyaAllah, nasolihin. silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini, Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya, bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah. Tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut? Maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu yaitu Allah, dan aku berserah diri kepadanya. Lihat ya. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

Alif batafa jim hakha dal dal ra zai sin shin sad.

ذو عاععو غاغيغو فافيفو.

عيعوا غرغروا فففوا.

0: ذو عيعو غاغيغو فافيفو
1: زاغيغو عيعو غاغيغو فافيفو
0: قاقيق

ذو عيعو غاغيغو فافيفو.

0: Ya Yi Yu. Belajar alfabet.
1: A B C A B C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Lulu. Ayo kita belajar huruf alfabet. Kali ini kita akan belajar huruf E. Yang ini huruf E besar. E besar. Yang ini huruf E kecil. E kecil. E. Yuk teman-teman kita ulangi. E. Betul. Ini E besar. Ini E kecil. E. Yuk kita lihat benda-benda yang diawali huruf E. Teman-teman, lihat. Ada yang tahu namanya? Betul, ember. Teman-teman, lihat. Ini hewan apa ya? Betul. Elang. E. Elang. E. Elang. E. Elang. Teman-teman, ada kucing. Ekornya bergerak-gerak. Sepertinya ia sedang senang. E, ekor. E, ekor. Ayo kita belajar menulis huruf E besar. Kita pilih warna ungu. Teman-teman coba belajar menulis di buku masing-masing ya. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian, buat 3 garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas. Dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah. Dari kiri ke kanan. Garis ketiga ada di bawah. Dari kiri ke kanan. E. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna coklat. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian, buat 3 garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas. Dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah. Dari kiri ke kanan. Garis ketiga ada di bawah. Dari kiri ke kanan. E. Sekarang kita belajar menulis huruf E kecil. Kita pakai warna merah. Tarik garis mendatar ke kanan. Kemudian, lanjutkan menarik garis lengkung ke arah kiri, seperti membuat huruf C. Kita ulangi yuk. Kali ini, kita pakai warna kuning. Tarik garis mendatar ke kanan. Kemudian, lanjutkan menarik garis lengkung ke arah kiri, seperti membuat huruf C. Teman-teman, yuk bantu kumpulkan mainan yang berantakan ini. Apakah ada huruf E di susunan huruf benda-benda ini? Sekop. Masya Allah, betul teman-teman, ada huruf E. E, sekop. Pengeruk. Masya Allah, betul teman-teman, ada dua huruf E. E, E, pengeruk. Kacamata. Wah, tidak ada huruf E teman-teman. Perahu. Subhanallah, betul teman-teman, ada huruf E. E, perahu. Bendera. Betul, Masya Allah, ada dua huruf E. E, E, bendera. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal huruf E. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Ya Allah, hanya milik-Mu segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepada-Mu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan dari tujuan dibuatnya pakaian ini.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Tubali wa yukhlifullahu ta'ala. Kenakanlah sampai lusuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gantinya kepadamu. Ilbas jadida wa ish hamida wa mut syahida. Berpakaianlah yang baru. Hiduplah dengan terpuji dan matilah dengan keadaan syahid.

0: Doa meletakkan pakaian. Bismillah. Dengan nama Allah, aku meletakkan pakaian ini.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.
2: Hai sahabat Taliman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu yang membahas segala hal di dunia ini dan juga hal tersebut nantinya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hewan di dunia ini sangatlah banyak dan kita tahu pula ada beberapa hewan yang memproduksi bahan makanan atau minuman yang dapat kita rasakan kelezatannya. Salah satunya adalah hewan penghasil madu. Apakah itu sahabat Taliman? Ya, hewan itu adalah lebah. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini.
3: Yuk cari tahu.
2: Lebah. Lebah dalam bahasa Arab adalah nahlun. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah suka berkelompok loh sahabat Taliman. Semua lebah masuk dalam suku ordo Hymenoptera, alias serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan hampir di setiap benua. Lebah mempunyai pasangan kaki dan dua pasang sayap. Makanan lebah sendiri adalah nektar bunga dan serbuk sari. Biasanya lebah ini membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Lebah mempunyai kelompok loh sahabat Taliman, atau bisa disebut dengan koloni. Dalam koloni ini terdapat 3 kasta, yaitu pertama, lebah ratu, berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni, dan dalam satu koloni hanya satu ekor lebah ratu. 2. Lebah betina, dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan, jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Apakah kalian tahu sahabat Taliman bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamakan An-Nahl yang artinya lebah? Ya, surat ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus untuk hewan yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khusus loh sahabat Taliman dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Al-Munawi rahimahullah berkata, sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah alias tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Lihat Faidul Qadir, jilid 5, halaman 115. Nah, sahabat Taliman, kita sudah mencari tahu tentang hewan yang satu ini, yang hidup di dunia ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu lebah. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu Sahabat Taliman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk cari tahu.
4: Instagram Al Iman TV.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Nurun minal Qur'an.